Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur

0: kita seringkali menghimbau sebelum pra embarkasi ini seringkali kita...
1: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Seti Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
3: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
0: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
3: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gedung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan untuk orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
1: Opini Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, hadir kembali menyapa Anda dalam program kita Opini Publik. Di edisi hari ini, hari Selasa ya, di edisi 12 Mei 2026. Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini seperti biasanya, kita menemani Anda dan kita juga mengajak Anda untuk gabung bersama kami di telepon kita 943-0811-7179-111. Ada beberapa yang menjadi tema kita ya pendengar ya pagi hari ini dalam program kita Opini Publik. Nah, diantaranya kalau tadi di beberapa pemberitaan yaitu lebih membahas terkait hantavirus. Nah, ini ya, virus yang disebabkan oleh hewan pengerat ya. Salah satunya adalah tikus. Nah, ini yang juga menjadi informasi juga ya untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Karena memang perlu juga ya kita ketahui ya, walaupun memang di Indonesia kan belum begitu banyak lah begitu ya pendengar, tapi ini menjadi informasi kita untuk selalu waspada lah gitu ya. Kemudian juga terkait informasi lainnya, yaitu sedikit mengulik begitu ya pendengar ya, terkait Informasi ini kan Idul Adha sebentar lagi kalau nggak salah di 27 Mei. Jadi memang kita juga ingin mengetahui ya bagaimana untuk hewan kurban di Bangka Belitung atau mungkin di daerah Anda persiapannya seperti apa, dan tentunya untuk hewan kurban di Bangka Belitung ini memang itu biasanya kita masih tergantung ya dari daerah luar. Nah, ketika memang masuk ke Bangka Belitung melewati balai karantina. Nah, seperti apa dari karantina persiapannya, dan kalau menurut Anda juga apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah begitu ya terkait untuk persiapan hewan kurban ini, boleh ya di kebersamaan kita untuk hari ini Anda bisa gabung bersama kami. Dan yang pastinya itu mungkin sebagai awal untuk informasi kita dalam program opini publik untuk hari ini ya pendengar ya. Dan selain itu juga informasi-informasi lainnya kita juga akan hadirkan untuk Anda masih kaitannya dengan Piala Dunia 2026. Nah, Anda juga tentunya suka dengan olahraga bola. Yang pastinya juga bagaimana Anda melihat euforia ya menyambut Piala Dunia 2026. Dan kita tahu bahwa TVRI menjadi salah satu atau satu-satunya ya pendengar ya media elektronik yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Dan tentunya kita RRI juga ini akan terus memberikan informasi-informasi terkait di Piala Dunia 2026. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Jadi mungkin gak ada lagi nih nanti diacak-acak gitu ya, siarannya diacak kayak gitu ya. Dan biasanya memang ketika ada kejuaraan Piala Dunia atau juga AFF gitu ya, apa ya, demam masyarakat terhadap sepak bola ini cukup tinggi ya. Yang diburu adalah apa tuh? Antena televisi, biasanya kayak gitu ya. Tapi ketika memang sudah TVRI yang menjadi media penyiarannya untuk 2026 ini, tentunya itu akan lebih dipermudah ya, karena TVRI adalah TV nasional. Boleh untuk yang ingin gabung bersama kami ya pendengar, pagi hari ini kita ajak Anda untuk gabung di 0717943301, di 0811717911. Nah, kita berbicara terkait hantavirus. Nah, hantavirus atau virus hanta gitu ya. Nah, ini kalau terkait hantavirus ini beberapa informasi juga di media-media elektronik ya, ataupun media-media cetak ataupun media online begitu ya pendengar, ini memang sudah memberitakan terkait virus hanta gitu ya, di mana ada kalau dari CNN itu 7 negara yang sudah melaporkan positif hantavirus atau kasus hantavirus ya. Dan dari beberapa daerah termasuk di Cianjur juga ini gencar mensosialisasikan pencegahan virus hanta. Nah, kalau tadi juga Anda mungkin pantau berita daerah kita juga pendengar ya, itu juga mengangkat beberapa informasi terkait hanta virus atau virus hanta. Di antaranya diinformasikan bahwa di Bangka Belitung juga ini ataupun di Belitung ya, salah satunya dari Dinkes Kesehatan Belitungnya ini memastikan hingga saat ini masih nihil dari kasus virus hanta ya. Nah, kita harapkan memang gak ada yang masuk ke virus hanta ya ke Bangka Belitung ataupun ke daerah-daerah lainnya. Kemudian juga dari pemerintah juga ini meminta masyarakat tidak merespon dengan kepanikan ya, karena dari WHO juga menyatakan bahwa untuk resiko penyebaran global hantavirus ini masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19 kemarin. Nah, ini juga sebagai informasi saja untuk kita ya pendengar ya, terkait apa itu virus hanta. Jadi kalau di sini yang saya coba kutip ya untuk Anda bahwa virus hanta ini sendiri adalah virus yang menyebabkan gangguan terutama pada paru-paru atau pembuluh darah ya, dan juga ginjal. Dan biasanya virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Nah, itu pendengar. Dan memang tergolong zoonosis ya, artinya bisa menyebar ke manusia karena penyebarannya itu dimulai dari hewan ke manusia. Nah, dan tentunya untuk penularan infeksi virus hantai ini ke manusia itu tidak terjadi melalui kontak langsung dengan fesesnya, urin atau air liur tikus yang terinfeksi. Begitu pendengar. Nah, itu ya, mungkin nanti juga kita akan bacakan informasinya lagi terkait hal itu, terkait hanta virus. Dan diinformasikan juga, ini dari Halo Dokter yang saya kutip, bahwa hingga Mei 2026 strain Andes hanta virus belum ditemukan di Indonesia. Dan kasus hanta virus yang pernah dilaporkan di Indonesia umumnya berkaitan dengan strain Sol virus yang penularannya terjadi dari tikus ke manusia, bukan antar manusia ke manusia. Nah, itu pendengar ya, informasinya untuk Anda bersama kami di Pro 1 untuk hari ini. Nah, mungkin sedikit juga informasi ya, menyinggung juga persoalan SPMB. Kalau tadi di informasi ya yang saya baca begitu pendengar, masih di portal berita kami di rri.co.id nya ada informasi bahwa untuk SPMB ini ternyata enggak hanya masalah zonasi gitu ya, enggak hanya masalah zonasi, tapi juga katanya informasinya menemu utamakan juga nilai rapor dan TKA atau tes kemampuan akademiknya, begitu ya pendengar ya. Jadi begitu informasinya untuk Anda. Ini dikatakan ya oleh salah satu dinas pendidikan yang ada di Jawa Timur. Nah, jadi penilaian utama pada jalur seleksi domisili di tahun ini adalah tes kemampuan akademik dan nilai rapor, dan jarak itu akan menjadi pertimbangan selanjutnya. Nah, ini dikatakan oleh Kepala Dinas Cabang Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Apakah memang seperti itu, pendengar ya? Nah, ini mungkin kita coba juga nanti ya, cari tahu karena kan masalah ini masih menjadi permasalahan juga ya ketika berbicara jalur-jalur SPMB ya. Jalur SPMB itu kan ada domisili, zonasi, kemudian mutasi dan juga prestasi. Nah, ini seperti itu untuk informasinya. Nah, mungkin ini juga sudah sering ya dibahas juga di opini publik, tapi mungkin banyak hal yang perlu kita ketahui. Nanti kita akan kulik juga. Saya akan coba ya ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan terkait hal itu ya. Terkait SPMB juga mungkin nanti bisa ada yang gabung bersama kita. Kemudian terkait persiapan untuk hewan kurban juga, mungkin kita juga coba nanti bisa ke Balai Karantina Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga nanti bisa tersambung bersama beberapa narasumber kita pendengar di kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Nah, kalau pagi hari ini cuaca Kota Sungai Liat, tepatnya di seputaran jalur 2, cerah namun agak sedikit ada awan mendung begitu ya pendengar. Nah, kita harapkan ya apapun cuacanya Anda tetap semangat ya, karena memang saat ini kita masuki musim peralihan menuju musim panas di bulan Juni, itu diperkirakan oleh BMKG. Jadi jaga kondisi juga perlu ya di situasi seperti saat ini. Baik, mendengar, nanti kita akan lanjutkan kembali untuk menemani Anda. Kita masih dalam program kita opini publik. Jadi tetap bersama kami di Pro 1. Iya. Saya mau break, ada telepon. Ya, udah deh, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, selamat pagi Mbak Reta, Mbak siapa ini? Mbak Reta ya.
1: Dengar Reta, Bapak apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Kabar baik ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, Pak Sofian ya.
2: Iya.
1: Saya menduga-menduga ini siapa gitu yang nelfon ya. Udah lama enggak gabung bersama kita. Sehat ya, ya Bapak? Iya, sehat Bapak?
2: Melalui udara ini.
1: Iya, sehat. Sehat ya. Mata. Alhamdulillah. Baik, boleh Bapak silakan.
2: Jadi virus apa
1: ini? Antivirus.
2: Antivirus.
1: Iya, ada-ada aja Pak ya.
2: Itu kadang-kadang kita.
1: Tapi jangan panik Pak, itu katanya belum ya, masuk di Indonesia ya.
2: Pertama kali semenjak dulu kalah dunia itu sudah ada virus-virus dulu kan. Cuma sekarang ini alat canggih, sekarang bisa diprediksi. Jadi dulu nggak pernah kita dengar-dengar virus itu, virus ini kan.
1: Jadi, taunya hanya flu aja mungkin virusnya Pak ya.
2: Iya, jadi kita tidak perlu... apa kata orang itu tidak perlu panik.
1: Benar, tidak perlu panik.
2: Masalah itu kadang-kadang kita kadang-kadang harus siap mental juga lah. Kita hidup ini selalu kebersihan dijaga kan dalam rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Jadi kita mengantisipasinya itu sebelum terjadi.
1: Iya benar.
2: Kalaulah terjadi kita kelabakan. Jadi kita slow-slow aja lah dalam kehidupan ini kita kan kita berorang beragama kan serah kepada Maha Kuasa lah semuanya itu. Jadi kita ada usah panik masyarakat masalah virus anta tadi ada berpanik. Jadi kita harap hidupnya harus tenang. Kalau hidupnya tidak tenang, tidak sehat, itu baru panik.
1: Iya, makanya harus sehat, mahal, pola hidup sehat ya.
2: Mahal kesehatan. Ya. Hidup tenang, kesehatan itu baiklah. Tidak usah terlalu anu lah kita menghadapi masalah virus-virus ini. Iya. Kalau saya, mari saya.
1: Harusnya memang seperti itu, Bapak ya.
2: Tapi kita sekarang ini.
1: Tapi harus tahu juga, Pak ya.
2: Hidup harus bersih. Baik dari makanan, baik lingkungan dan sebagainya. Harus bersih. Itu memanglah ada dari dulu itu. Hidup saling bersih. Nah itu Marita ya.
1: Iya, jadi, baik
2: itu, masalah apa tadi? Peternakan korban tadi ya.
1: Iya, gimana nih Pak?
2: Jadi, karantina itu harus. Sekarang itu mengantisipasi juga dari virus itu. Sakit mau apa,
1: PMK ya.
2: Binatang-binatang itu kan sering didengarkan. Sapi itu kan sering membawa penyakit juga, jangan
1: berlaku. Iya.
2: Jadi maka inilah kita perlu pertama kali Menteri Hewan perlu apa nama proaktif ini karena menjelang hari korban ini jangan ada sapi atau kambing itu sakit untuk menular ke masyarakat nanti daging korbannya itu. Jadi kita harapkan baik dinas dari kesehatan apa nama
1: hewan
2: apa hewan ini harus kita jagalah bersama-sama lah. Kita anggaplah beramal lah untuk demi orang banyak ini. Jadi kami juga tidak sebasing-basing beli ternak sapi sehat, gemuk kan. Ya, harus kita memilih sesuatu itu kan kita yang milih. Mana yang bagus, mana yang tidak bagus kan gitu Marita.
1: Tapi kalau di seputaran Baru Nijuk ini kan biasanya ada pedagang musiman hewan kurban di pinggir-pinggir jalan gitu.
2: Inilah yang jadi.
1: Banyak nggak Pak?
2: Ya beli kambing itu ini dari mana? Dari Lampung Pak. Sehat nggak ini? Sudah masuk ke karantina ini sudah di belum kesehatannya ini. Sudah apa? Benar. Saya beli Marita 2,5 juta.
1: Kalau harganya gimana Pak? Untuk tahun ini adakah perbedaan kenaikan harganya, atau mungkin masih standar?
2: Apa nama tuh agak mending lah daripada agak. Tahun-tahun yang telah lalu.
1: Oh, lebih murah maksudnya?
2: Lebih murah. Juga ada penurunan dan kambing dan domba sebagainya. Jadi apa itu sangat penting sekali kesehatan apa nama itu
1: hewan kurban ya.
2: Ini untuk korban ini. Karena sebasing-basing kata orang tuh harga murah itu enggak tahu bagaimana, tak tahu kambing sakit. Tapi sakit. Kan gitu Mbak Rita.
1: Iya benar.
2: Itulah saya sampaikan Mbak Rita ya. Saya sudah lama tidak bergabung sama Mbak Rita.
1: Iya baik, terima kasih banyak Bapak.
2: Ya, mudah-mudahan sehat, kita tenang Mbak Rita ya.
1: Iya baik.
2: Dalam kehidupan nenek sehat, tenang. Itulah kunci dalam kehidupan.
1: Siap, oke. Ya. Baik.
2: Terima kasih Mbak Rita ya.
1: Sama-sama Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Sopian di Balon Ijuk terkait hanta virus tadi gitu ya. Ya jangan panik, memang jangan panik, tapi kita perlu tahu juga informasi yang berkembang gitu ya. Jadi kita harus protektif diri kita dengan jaga kesehatan, jaga bersih lingkungan ya. Salah satunya tadi ya, kalau mungkin ada nampak-nampak tikus ya bisa dimulai ya. Dijerat kek, dipasang racun tikus, perangkap tikus gitu ya. Nah oke, kita ke penelpon. Halo, selamat pagi.
3: Oke, opini publik, Mbak Rita itu tandanya Mbak Rita nggak usah istirahat dulu, sekalian aja nanti.
1: Iya, saya mau baru mau break gitu, udah ada yang masuk nggak apa-apa deh, baik. Iya,
3: suaranya Mbak Rita agak gangguan juga kah?
1: Iya, agak sedikit, sedikit ya tapi ya, tapi it's okay lah, masih bagus lah.
3: Mirip Mbak Aisyah sih, Nur
1: Aisyah. Oh gitu ya? Tadi,
3: iya.
1: Biasanya enggak ya?
3: Iya agak, iya karena memang agak mirip sih.
1: Oh iya benar.
3: Kalau ada tekanan suaranya agak besar baru berbeda agak.
1: Oh berbeda. Hari ini kurang tekanannya berarti ya. Oke, baik. Kurang pressure-nya berarti. Oke, enggak apa-apa deh kalau gitu. Oke, baik, apa kabar? Sehat ya. Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Boleh, silakan menanggapi dari informasi kita. Kayaknya kita ringan-ringan aja gitu ya pagi ini.
3: Iya, iya.
1: Gimana? Dan,
3: kalau
1: udah ada dengar terkait hanta virus?
3: Saya nonton TV tadi malam yang kapal berlabuh di
1: pesiar itu ya.
3: Ya hanta virus ya. Ya. Ya, ya mudah-mudahan dan pemerintah harus betul-betul belajar dari COVID-19 di 2019-2020 awal.
1: Benar.
3: Ketika itu katanya kenapa sampai bisa lolos apa namanya orang yang dari turis dari Jepang, orang kita yang datang dari Jepang pada waktu itu ada dua orang yang ibu yang dari Depok itu ya.
1: Iya benar, benar.
3: Mulai, dari situ lah mulai. Terus kemudian orang asing banyak yang
1: masuk ya.
3: Baik. Itu harus pengalaman-pengalaman seperti itu yang menjadi evaluasi.
1: Benar.
3: Kegagalan ataupun kinerja pada saat itu kesalahan ada di mana itu jangan sampai terjadi. Kalau kurang ketat nanti takutnya kalau sampai kayak COVID mudah-mudahan tidak separah itu. Nanti berapa susahnya kita 2 tahun lebih itu waktu itu COVID.
1: Iya, ya Allah itu sabarnya ya perasaan ya.
3: Iya, bayangkan saya kalau sampai itu terjadi kayak
1: COVID. Jangan terulang.
3: Kita belum tahu, mudah-mudahan saya jangan sampai terulang.
1: Jadi
3: berapa susahnya warga negara Republik Indonesia pada saat itu dan seluruh dunia kan saling berkaitan. Ini virus, kalau virus namanya virus kan beda sekali dengan bakteri ya. Bakteri kan bisa dilihat dengan alat mikroskop ya.
1: Iya benar.
3: Virus kan tidak bisa. Virus kan dibawa angin ya, udah itu kena ya.
1: Iya.
3: Dan maka itu kenapa nakes paling banyak yang meninggal pun nakes. Jadi memang benar bahwa meskipun setiap kita ini, setiap manusia, setiap orang kan beragama, tapi kalau agama memerintahkan bagaimana tentu juga kan perintahnya menghindari ya, melakukan suatu apa ya, mitigasi dengan baik ya. Karena buktinya ada di nakes saja kita lihat, yang paling banyak meninggal kesian.
1: Iya yeah, benar.
3: Nakes kita ya, dan paling banyak kena. Itu artinya dia memang berhadapan langsung dengan pasien setiap hari yang begitu banyak ya. Itu artinya logikanya bahwa kalau penyakit seperti itu ada, kalau kita pandang enteng, kemudian kita sembarangan tidak melakukan apa sesuai aturan ya bisa kena ya kan. Kemungkinan itu bisa karena memang kita langsung apa ya langsung melakukan sesuatu yang dilarang, yang memang tidak boleh kita bikin dok. Tapi kalau ya mudah-mudahan saja tidak terjadi ya, Mbak. Ya.
1: Iya, kita harapkan seperti itu ya.
3: Pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya.
1: Harus gercep lah gitu ya.
3: Di tahun 1818 pernah kan terjadi virus yang melanda dunia juga pada waktu itu, 100 tahun lebih lah pada waktu itu sebelum COVID itu ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah itu kan virus juga, tapi apa namanya itu makan korban banyak juga ya.
1: Yeah.
3: Waktu itu kan zaman Belanda ya, Belanda. Secara persentase sama aja, banyak juga pada waktu itu penduduk sedikit, tapi hitungannya kan persentase bukan jumlah orangnya kan.
1: Nah
3: itu banyak juga ya. Mudahan saja. Ini apa, dari tikus katanya awalnya?
1: Iya, dari hewan pengarah tikus ya, salah satunya.
3: Iya, tikus ya. Jadi kalau begitu, apa namanya, harus lebih perketat lagi untuk mengusir tikus ya.
1: Nah, biasanya banyak nih tikus-tikus di got-got ini masuk ke perumahan gitu ya.
3: Besar-besar itu.
1: Wih, besar banget.
3: Kucing itu, ya, kayak kucing.
1: Iya, kayak
3: kucing, benar. Aduh, itu luar biasa.
1: Bukan kayak hamster gitu ya.
3: Iya, baru kan dia kan paling lincah kan.
1: Iya.
3: Ini
1: suka mencuri, biasanya di bawah-bawah kompor gitu ya.
3: Itu. Kalau diracun pun menimbulkan, kalau tidak langsung mati di tempat boleh,
1: iya,
3: tapi kalau
1: bangkainya
3: dia diracun, ya. Dia bergeser beberapa meter terus sembunyi di bawah kolam, itu malah jadi penyakit lagi kan?
1: Iya benar.
3: Bahaya juga. Itu. Nah itu. Kemudian terus topik yang kedua apa, tentang apa?
1: Tentang ini persiapan hewan kurban ini kan, kita sebentar lagi ini nggak kerasa loh, 27 kita Lebaran Idul Adha gitu ya. Dan biasanya juga.
3: Iya.
1: Kalau kita dari sini hewan kurbannya itu kan kebanyakan datang dari daerah luar, kayak dari Lampung, kebanyakannya kayak gitu. Jadi kan ini fungsi balai karantina juga gitu ya, kerja juga ini untuk memastikan hewan kurban itu bebas dari penyakit kayak PMK gitu ya, salah satunya. Nah kalau di sana gimana?
3: Oh begitu.
1: Kalau
3: hewan kurban masih kurang juga ya kan ya?
1: Iya, kalau di sini masih kurang karena masih datangnya dari daerah lain gitu.
3: Iya.
1: Kalau di daerah sana?
3: Dari NTT katanya yang paling banyak ya.
1: Dari NTT ya. Perasaan dari Lampung deh yang

0: Setelah COVID itu langsung 2023 apa? 2024.
1: Hmm. Iya. Yeah. Ada.
0: Apa kan dia masih sama sekali udah hilang atau masih ada? Kita nggak tahu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Selama ini. Ya mudah-mudahan aja. Itu kan belajar dari tahun-tahun sebelumnya di sistem film kedokteran hewan bagaimana ya kurang kurbannya kayak apa kan dari banyak sisi dari kesehatan dari Kementerian Agama dari Kementerian Pendidikan Kementerian apapun lintas sektoral kan tuh ikut melakukan ini aturannya kan supaya itu dalam keadaan sehat dan ya kan dalam keadaan sehat halal dan sebagainya jadi sebenarnya itu kan ya pengalaman evaluasi tahun per tahun saja tahun lalu seperti apa di mana kurangnya itu yang diperbaiki lah supaya tahun depan macam sekarang harusnya lebih baik
1: semoga tahun ini nggak ada lagi deh penyakit PMK atau LSD ya, gitu ilatulatul nggak salah ya.
0: Ya, kecuali tiba-tiba ada sporadis serangan tiba-tiba kita tidak bisa hindari yang tidak tahu kan. Ya kan berbeda dengan sesuatu yang sebenarnya kita bisa cegah dari awal tapi tidak dilakukan itu berbeda dengan tiba-tiba ada serangan kayak virus kemarin itu ya kan berbeda ya kan. Itu Mbak.
1: Oke.
0: Tapi aturannya tentang pemotongan hewan sesuai aturan perundang-undangan dan orang-orang yang terpilih itu kan orang yang terbaik lah dan tahu persis ya tentang itu tentang korbannya dari kesehatannya dan semuanya itu.
1: Oke. Baik.
0: Kalau itu saya semoga kan makin baik. Jangan ini nanti 2027 kita cerita lagi tapi lebih malah hasilnya
1: lebih parah lagi ya, gitu ya.
0: Harusnya mengurangi yang.
1: Iya takutnya nanti ada lagi jenis penyakit hewan lain gitu itu yang bahaya juga ya.
0: Tentunya. Ya itu rahasia ilahi juga ya. Seperti itu ya banyak orang mungkin tergantung Ebit bilang tanya pada rumput yang bergoyangnya banyak salah nanti ujian muncul lagi.
1: Siap
0: keadaannya baik-baik saja ya.
1: Iya semoga aja gitu ya. Baik.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Ya, sami-sami. Jadi cuma dua topik itu.
1: Iya, kita dua topik itu aja dulu ya.
0: Oh, untuk paskibraka nanti besok ya.
1: Iya, besok ya paskibraka ya. Iya, memang persiapannya ada. Kita ke ini dulu persiapan paskibrakanya masih lama. Paskibraka Agustus kan?
0: Iya, masih lama. Masih berapa? 4 bulan lagi.
1: Iya. Ini baru seleksinya untuk di provinsi.
0: Iya, 3 bulan berarti. Jadi kan Mei, Juni, Juli, bulan Mei ke Juni kan 1 bulan, Juni ke Juli 1 bulan, 2 bulan, Juli ke Agustus jadi 3 bulan lah ya. Berarti ya tanggal 15 kan katanya penentuan dipilih dan ditetapkan kan.
1: Iya benar. Kalau di sini masih mau seleksi gitu ya.
0: Iya.
1: Oke siap.
0: Semoga itu semua juga lebih baik lagi ya, jangan supaya mengharumkan nama.
1: Benar.
0: Provinsi ya. Kabupaten kota gitu.
1: Kita tunggu nantinya biasanya kalau di tingkat nasional itu ada aja gitu ya peristiwa-peristiwa yang bikin viral gitu ya.
0: Lalu katanya ada di Bangkapingu ada yang dianulir atau apa kan sebagainya. Semoga itu enggak terjadi ya.
1: Iya, semoga aja.
0: Kan murni ya.
1: Baik.
0: Murni gitu. Enggak ada yang main-main dengan aturan gitu ya.
1: Siap, baik. Terima kasih Pak Ramadan.
0: Mau lanjut atau mau stop
1: deh. Kayaknya ada Pak Irwan Bandung Timur nih yang udah masuk bersama kita.
0: Ya sudah lah kalau begitu.
1: Baik.
0: Terima kasih ya.
1: Yuk sama-sama. Terima kasih kembali Pak Ramadan. Halo selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
2: Pagi, assalamualaikum. Al dari Mutiara Pagi. Kalau paket di 01 tidak nyambung sibuk kok terus.
1: Sibuk ya.
2: WhatsApp. Untung ada WhatsApp alternatifnya.
1: Oke, baik siap. Gimana di sana kabarnya?
2: Cuaca lagi cerah.
1: Oh cerah ya. Oke
2: sabar. Juga cerah.
1: Baik sabar ya buat 94301 kita satu-satu dulu kita ke telepon WA dulu ya nanti saya ajakkan untuk gabung. Boleh Pak Manirwan ingin menanggapi dari yang kita bahas untuk hari ini ya kita tadi menginformasikan ya terkait hanta virus ini sebagai informasi aja gitu ya kulit luarnya tapi jangan dibuat panik karena mungkin di Indonesia juga
2: virus waktu zaman heboh waktu itu COVID-19 ya. Ah, saya mah tenang.

0: tenang tapi tetap ber dalam tenang tidak tapi tetap berjaga-jaga.
1: Benar, ya, harus kayak gitu, harus waspada itu, ya.
0: Kalau suruh pakai masker ya pakai masker, karena kalau menggunakan masker itu kalau saya waktu kopi diharuskan udah nggak asing, nggak aneh, kamu sebelum ada kopi juga udah biasa saya menggunakan masker mau naik sepeda motor atau mau pergi ke tempat misalkan ke daerah-daerah hutan yang banyak polusi pakai masker. Jadi begitu pemerintah mewajibkan menggunakan masker ketika COVID udah nggak aneh kalau saya kan itu aja. Dan, tapi ya tidak panik lah, biasa-biasa aja, cuman tetap ya kita menjaga-jaga mah harus gitu kan, jangan sampai seperti itu. Justru yang bikin sakit itu karena panik itu kan, seperti itu. Hal apapun juga termasuk menghadapi Piala Dunia jangan panik. Misalkan kalau dukungan kita kalah upamanya.
1: Iya.
0: Termasuk Barreta misalkan Portugal dijauhkan tapi Portugal kalah, termasuk jangan panik, Barreta juga tenang aja.
1: Iya, saya mah tenang saja. Tetap saya dukung walaupun enggak menang.
0: Ya, sekarang misalkan Timur Tengah masih belum selesai, tenang panik, tonton aja dengan baik aja gitu.
1: Harus tahu informasinya juga ya.
0: Ya begini Barreta, tentang mas tadi masalah sebentar kan aku melakukan ibadah kurban. Ke tahun berapa lah lupa lagi, saya nggak buat catatan. Ketika pas tinggal menghitung hari itu ya biar udah buat terjadi adalah PMK heboh kan. Banyak diantara pengusaha hewan juga yang mengalami kerugian, kemudian ayo banyak juga yang membatalkan ibadah kurban. Nah sekarang begini, tapi saya yakin lah kalau dokter hewan, dokter mungkin misalkan hewan tersebut tidak muatan politik pasti jujur. Tapi yang bukan ahlinya yang bikin ricuh misalkan ini hewan tidak dasar bukan tidak tahu sehat atau tidaknya kan tidak tahu. Justru yang berhak misalkan menentukan hewan sehat atau tidaknya ya dokter hewan. Bukan pemimpin partai politik, bukan itu kan. Jadi jangan yang ikut nimrung yang bukan ahlinya, yang ahli seperti itu. Tapi saya yakin bahwa dokter hewan itu dokter mungkin dia objektif, tidak ada muatan-muatan politik, beda dengan yang bukan ahlinya ada muatan-muatan politik. Makanya di situ waktu itu kan bisa juga lah ya ada muatan-muatan tertentu sehingga banyak yang dirugikan. Nah sekarang ini mudah-mudahan lah sekali lagi bahwa sehat atau tidaknya hewan tersebut adalah harus kepada ahlinya. Pan kata Pak Haji juga pas Allah dikiri in kutum lata alamun kan bertanya itu harus kepada ahlinya itu kan. Nah benar gitu kan. Harus kepada ahlinya. Kalau bertanya misalkan kepada Ahmad Irwan ada bukan ahlinya, tidak mungkin tidak tahu sehat misalnya, tidak tahu sehat atau tidak kan gitu. Jadi segala sesuatu juga jangan sampai bertanya kayak yang bukan kepada ahlinya misalkan. Kalau ingin bertanya misalkan ilmu gombal ke tukang ahli gombal itu aja.
1: Iya harusnya kayak gitu ya.
0: Aja nggak apa-apa lah biar nggak tegang itu aja itu.
1: Jadi
0: mudah-mudahan lah ibadah kurban menghadapi Idul Adha sekarang tidak ada lagi seperti yang sudah-sudah ada yang banyak yang dirugikan terutama pengusaha hewan. Jadi sekali lagi kesimpulan saya kalau mungkin tahu sehat atau tidaknya ya ke dokter hewan, ke ahlinya kan seperti itu dia. Kalau bertanya misalkan benar ke penyiar, ke Barreta karena Barreta seorang penyiar gitu aja. Bukan ke saya sama tidak akan bisa menjawab.
1: Iya. Gitu aja. Oke.
0: Mungkin Barreta ya.
1: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Maderwan.
0: Kita sambil tawa-tawa.
1: Iya, santai aja ya. Baik.
0: Bagaimana masih tetap belum berubah, masih tetap Portugal?
1: Masih tetap ya, tetap di hati.
0: Saya juga masih tetap Prancis.
1: Oke, terima kasih banyak. Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Halo, selamat pagi opini publik.
1: Oh, Pak Leman.
2: Iya, Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Kota Agung Tanggamus Lampung. Ya. Baik. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Baik, Bapak. Ada beberapa yang kita bahas untuk kali ini, silakan.
2: Saya tidak banyak basa-basi, tidak banyak bahasa, ini
1: banget. Oke, gimana?
2: Jadi wakil kurban aja lah.
1: Kurban. Oke, gimana di sana? Udah banyak penjual-penjual hewan kurban?
2: Sudah ada yang sudah siap-siap, sudah ada yang beli kambing.
1: Ada yang beli kambing.
2: Sumbangan, sokongan beli sapi. Untuk 7 kepala itu. 7 orang
1: sebetulnya. Iya, arisan ya biasanya bahasanya ya.
2: Itulah. Ya. Tapi pada umumnya di sini sifatnya pribadi, apa namanya, satu kambing atau dua kambing gitu kan.
1: Hmm, gitu.
2: Satu kambing itu ada yang paling mencapai 4 juta atau 5 juta.
1: Oh, gitu juta ya.
2: Gitu. Jadi pilihlah kambing yang sehat, jangan yang cacat, jangan yang agak penyakitan, sebagainya, supaya kita ibadahnya lebih abdol gitu,
1: Mbak. Iya, benar.
2: Ya. Jadi walaupun kita yang masih di Indonesia yang belum bisa menunaikan ibadah haji, ya kita yang di Indonesia ya bisa berkorban lah kambing, minimal kambing gitu. Satu atau dua. Jadi kalau bisa sekali apa namanya, selama hidup hanya sekali minimal. Jadi jangan, itu bagi yang mampu. Jadi jangan sampai sama sekali, jangan apa namanya, tidak berkorban lah kita gitu. Selama sampai gitu, sama hidup satu kali atau dua kali.
1: Iya.
2: Yeah. Jangan tidak sama sekali kalau bisa. Selagi kita masih apa namanya hidup di dunia ini gitu. Kalau kita mungkin ada uang, mungkin ada dana yang apa namanya yang bisa kita beli kambing yang gemuk, yang sehat gitu, Mbak. Jadi saling berbagi kepada yang tidak mampu gitu, Mbak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Itu jadi mendapatkan amal dan sebagainya. Itu okay. Saja ada opini. Jangan panjang-panjang, nanti kalau panjang-panjang susah masuknya gitu. Apa namanya? Bukannya dapat pengetahuan malah pusing gitu.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak siapa? Pak Leman. Oke, di belakang Pak Leman ada ingin gabung lagi bersama kita. Halo, selamat pagi opini publik. Halo, pagi.
3: Halo.
1: Iya, pagi.
3: Pagi juga, Mbak Reta.
1: Oh iya, apa kabar Pak Azadin?
3: Kalau kabar agak sedikit, demam sedikit biasa.
1: Oh gitu ya.
3: Cuaca kan.
1: Cuacanya panas kan sekarang?
3: Kalau sekarang panas, tapi kadang-kadang hujan mendadak. Semalam hujan juga di sini.
1: Gitu ya?
3: Iya, makanya hari ini istirahat kan.
1: Oh, jadi nggak aktivitas hari ini ya?
3: Nggak.
1: Oke, siap, baik. Boleh Bapak, silakan menanggapi.
3: Pernah baru dengar radio, apa ini topik begini?
1: Oh iya, kita bahas ini Pak Zadin, terkait ada virus yang, ya ini sih sebagai informasi saja ya, bahwa ada virus baru yaitu hantavirus yang memang ini dari hewan pengerat ya sumbernya, yaitu tikus. Ya, jadi kewaspadaan kesehatan perlu, kemudian juga masalah persiapan hewan kurban. Nah, ini kan penting ya Pak ya, untuk mengetahui hewan kurban yang baik ya gitu ya, bebas penyakit PMK atau mungkin LSD. Nah, ini juga mungkin nanti kita akan berbincang juga bersama pihak balai karantina, tapi saya baru WA. Boleh kalau dari Bapak gimana nih? Penjual-penjual hewan kurban di sana udah mulai banyak? Biasanya kan ada ya pedagang musiman hewan kurban gitu ya Pak ya?
3: Iya.
1: Kalau di sana gimana?
3: Ini saja kayak ngomentarin masalah apa hewan pengerat tikus tadi ya.
1: Oke, boleh, silakan.
3: Itu tikus ini kita mengatasinya pertama begini, yang penting kebersihan lingkungan pertama itu.
1: Nah, itu ya bening ya. Nah,
3: itu kuncinya kan. Kalau kita misalnya kita kasih racun gitu kan, dia takutnya matinya sembarangan ya kan. Itu menimbul penyakit juga kan. Karena kebersihan itulah. Kedua, kalau ada rumah ada kucing, dia kan takut sama kucing. Itu memang banyak penyakit tikus ini, Mbak, yang dibawa penyakit oleh tikus ini, macam-macam ya. Bukan hanya satu dua macam kelihatannya.
1: Iya.
3: Ya, yang penting lingkungan itulah, kita jaga kebersihannya kan. Nah, kalau masalah hewan ternak tadi, saya rasa itu tergantung apa penjual dan pihak, karena dia kan diperiksa biasanya kesehatan.
1: Iya, melalui balai karantina gitu biasanya gitu ya.
3: Yang penting kita ini mau bersusah payah dan berkata saya turun aturan gitu kan. Jangan ibaratnya tak peduli. Itu yang penting, ini kan pembelinya juga harus tahu kan. Jangan asal beli, yang penting dilihat dulu benar enggak ini ada surat apa dari dinas kesehatan hewan dan semacam itu, sangat penting gitu mereka.
1: Iya, benar.
3: Kuncinya dari kita masing-masing lah, menjaga kebersihan, kesehatan. Itu aja lah mereka.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Bapak.
3: Sama-sama juga.
1: Baik, oke, terima kasih Pak Zudin, pendengar yang juga sudah gabung di kebersamaan untuk kali ini. Baik, kita pendengar mengajak Anda juga nantinya untuk gabung bersama kami ya. Kita masih dalam program Opini Publik yang pastinya kita masih menemani Anda di kebersamaan untuk hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap bersama Pro 1.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Saya Mintra Jaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Iya, mendengar masih menemani Anda. Setelah tadi ada dua lagu yang kami hadirkan untuk Anda, semoga bisa menghibur Anda yang saat ini sedang beraktivitas, tetap semangat. Yang sedang di rumah, selamat santai aja ya. Yang sehat, tetap jaga kesehatan. Yang sakit, semoga cepat sembuh. Baik. Yang pengen gabung boleh ya di 943 01 11 7 179 111 nya bersama kami di pagi hari ini. Saya menemani Anda dan pendengar terkait hewan kurban ya, tentunya kita harus tahu gitu ya bagaimana sih alur masuknya hewan kurban ke Bangka Belitung begitu ya. Nah, seperti apa nantinya prosesnya ya, dan apa yang harus dipersiapkan, dan bagaimana dari BKHIT atau Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan ini memastikan bahwa hewan itu benar-benar bebas dari penyakit. Nah, ini nanti kita akan bahas. Jadi saya sudah koordinasi bersama narasumber kita nantinya di menit ke-45 berlari pukul 8 bersama Dokter Hewan Herwin Tarti, MM jabatannya itu Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu pendengar, nanti kita akan coba bincang bersama beliau di pagi hari ini, dan di sela-sela nantinya kami bincang, Anda juga boleh gabung bersama kami ya di line telepon kita di 943 01 08 11 7 1 7 9 111. Pagi Pak Buana, iya, menyapa kita pagi ini ya. Oke, katanya apa? Mantap betul trio ya, Papua, Kota Agung, Lampung dan Bandung Timur, RRI Pro 1 Sengaliat. Baik, katanya selalu hadir, selalu kompak dan sukses selalu. Terima kasih Pak Buana. Aman Pak Buana di sana hewan kurban? Ya, kayaknya aman-aman aja ya mungkin di sana ya Pak Buana ya. Pak Buana hanya menyapa kita melalui WA, tapi enggak apa-apa. Sehat selalu Pak Buana. Makasih banyak udah gabung bersama kita pagi ini. Dan tentunya pendengar, kita juga masih menantikan ya. Wah, buat untuk Anda yang ingin gabung, teleponnya lupa, saya nyalakan kembali. Ya, buat Anda ingin gabung boleh 943 01 08 11 7 1 7 9 111. Di belakang pendengar kita tadi yang sudah bergabung ya, ada Pak Sopian, Pak Ramadan, Pak Wat Irwan dan Pak Leman, juga Pak Azadin ya. Ya, katanya perlu tahu informasi terkait hantavirus, tapi jangan panik juga ya, tetap harus jaga kesehatan, apalagi kalau kaitannya dengan hewan pengerat ya, tikus ini. Ya pendengar ya, ini mengganggu sekali gitu ya. Nama juga hewan pengerat gitu. Dan kalau berbicara tikus, nah ini kaitannya juga, ini menjadi simbol ini ya, simbol apa? Korupsi kalau nggak salah hewan tikus ini ya pendengar ya. Nah, jadi memang menjaga kebersihan lingkungan itu perlu, apalagi ya sekarang ini ya, banyak penyakit-penyakit itu disebabkan salah satunya dari hewan ya, salah satunya tikus. Kemudian juga nyamuk, iya juga ya, yang ini zoonosis aslinya bisa menularkan kepada manusia. Dan terkait penyakit hantavirus ini juga, kalau dari beberapa pemberitaan ini memang ya pendengar ya, ada beberapa negara yang sudah melaporkan positif kasus hantavirus ya. Kalau saya kutip dari media online ini, ada beberapa di antaranya ada Belanda, Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Prancis, Swiss dan juga Spanyol ya. Nah, itu yang sudah melaporkannya adanya penyakit hantavirus ya, penyakit disebabkan oleh virus. Dan informasinya bahwa sejumlah negara itu telah mengkonfirmasi atau melaporkan kemungkinan kasus warga negaranya terinfeksi hantavirus, menyusul penyebarannya wabah penyakit itu di kapal pesiar MV Hondius. Nah, jadi WHO juga menuturkan di antara pasien suspek hantavirus yang masih bertahan, 7 kasus telah terkonfirmasi dan satu lainnya dikategorikan sebagai kemungkinan kasus atau probable case. Itu ya dari CNN yang saya kutip media online-nya. Kemudian juga informasinya, nah ini informasi baru, tapi benar atau enggaknya kita enggak tahu juga ya. bahwa informasinya bahwa satu kontak erat virus hanta dari kapal pesiar teridentifikasi berdomisili di Indonesia, katanya seperti itu. Dan Kementerian Kesehatan melaporkan adanya satu kontak erat kasus virus hanta di kapal pesiar MV Hondius yang merupakan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Itu ya informasinya pendengar di pagi hari ini yang kami kutip juga untuk Anda ya. Di beberapa media online bersama Pro 1 dan dari DKI, Dinkes DKI juga ini informasinya, ini dari kompas.com. Isolasi satu pasien suspek hantavirus di ruang khusus penyakit menular. Nah, ini ada yang sudah suspek gitu ya di Jakarta yang katanya mengisolasi seorang pasien berstatus suspek atau diduga terjangkit virus hanta atau hantavirus, dan langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sambil menunggu hasil pemeriksaan lab. Nah, jadi ini udah diisolasi ya. Nah, perlu ya kayak gini ya. Jadi memang harus kecep, harus waspada juga, ada penanganan juga yang dilakukan. Nah, ini biasanya jalur-jalur masuk juga ini penting juga ya untuk dilakukan pemeriksaan secara ketat gitu, apalagi yang dari daerah-daerah, dari daerah lagi, dari negara-negara yang memang sudah dilaporkan positif kasus hantavirus. Nah, jadi perlu juga ini, jangan sampai terulang lagi seperti kasus COVID-19 ya di tahun 2019 kemarin. Yang Anda juga merasakan ya, ketakutannya luar biasa gitu ya. Harus pakai masker ketika diindikasi penyakit. Banyak yang takut ke rumah sakit. Kenapa bakal diisolasi di sana? Dan harus pakai masker ya. Bisa dikatakan ketika di dalam, di luar ruangan juga harus pakai masker. Harus mengalami isolasi. Jangan sampai lagi kita mengalami seperti itu. Jadi mungkin perlu sekali informasi ini agar kita waspada, kita menjaga kesehatan kita. Kebersihan lingkungan tadi ditegaskan oleh beberapa pendengar kita. Karena tikus ini kan memang hewan yang ya sering, bukan sering sih, banyak juga ya di rumah-rumah, berasal dari got. Nah, ini penting sekali. Ada Pak Buana, tumben Pak Buana, telepon Pak Buana, ya akhirnya ya, tata juga untuk gaur saya kita. Halo Pak Buana, pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bapak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, juga ya Mbak Reta, sehat tahu ya.
0: Alhamdulillah sehat
1: dengan
0: Bapak.
1: Dengan pendengar RRI seluruh Indonesia yang mendengarkan RRI Pro 1 Sungai Liat, amin.
0: Amin, baik, boleh Bapak silakan.
1: Apa yang dibahas Mbak Reta?
0: Kan udah dengar tadi.
1: Barusan ngidupin anu HP. Oh. Itulah kalau enggak ada radio jadul enggak dapat dari pagi.
0: Iya, benar ya Pak ya. Saya setuju juga sih Bapak, benar. Yang konvensional itu perlu Bapak ya.
1: Perlu itu
0: karena ya, itu terestrial kan juga perlu.
1: Listrik kan langsung disort kalau pun listrik. Nah, jadi makanya kalau pagi subuh itu enggak bisa dengar kan, karena ya harus HP-nya dipakai untuk yang lain ya. Kadang-kadang enggak terdengar, udahlah kataku. Karena ada yang konvensional masalahnya.
0: Bapak, nah, jadi kita lagi efisien sih soalnya Pak ya. jawaban saya itu Pak. Masih efisiensi. Ya didorong ya.
1: Iya. Didorong aja. Tapi efisiensinya agak dibuka kerannya dikit gitu.
0: Udah saya dorong tapi dari atasnya enggak narik, Pak. Jadi susah. Saya dorong terus itu susah tuh.
1: Oh gitu. Dimatiin arusnya jadi biar bisa didorong gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Nanti Mbak Reta nanti ngelebar nanti ya.
0: Oh, udah. Kita ketemu kita ini pagi ini. Boleh Bapak silakan.
1: Ya, jadi aku juga baru dengar antivirus itu ya, baru dengar itu juga di TV sebentar kan di apa nih detek berjalan itu apa, kata aku ini kapal pesiar kok dia ada virus tak bacain hantavirus oh berarti dong nanti itu pengenar itu. Nah jadi ya apa namanya tinggal di ini aja sih apa namanya disampaikan ke masyarakat bahwa penyebabnya ini kalau terjadi apa namanya ciri-cirian nanti kalau ada suspeknya seperti ini. Nah gitu aja. Nah terus kalau masalah apa namanya masker sampai sekarang Mbak, sampai
0: sekarang
1: masih Mbak. Jadi kadang-kadang gini, kita nih flu kan. Kalau aku ini kan memang flu kalau pagi-pagi itu flu terus apalagi istilahnya daripada ya bukan kita anti dengan orang bukan. Nah, aku sholat juga pasti masih pakai itu, apa kalau bukan berjamaah masih pakai masker. Ya terserah orang lah menilai kita seperti apa aku terserah orang, tapi kan paling tidak menjaga jangan orang lain tertular dari flu-nya kita. Ya kan begitu juga sebaliknya. Kalau flu itu kan udah berarti kan apa ya kondisi badan itu ada yang kurang gitu. Artinya sudah menurun kan. Nah, jadi untuknya menjaga itu ya saya rutin masker tuh sering beli itu. Ini kemarin baru beli juga 4 bungkus kan gitu. Jadi ya udah itu kayaknya sudah jadi kebiasaan kalau enggak pakai masker, Mbak, kita keluar rumah enggak pakai masker kayak yang ada yang
0: baik.
1: Apa ya kurang seret gitu kayaknya.
0: Okay.
1: Jadi sudah jadi kebiasaan, sudah itu juga hand sanitizer tuh sering saya bawa gitu. Jadi dua itu perlengkapan yang sering ku bawa gitu. Jadi ya bukan istilahnya terlalu berlegenda hanya untuk menjaga pribadi kita dengan keluarga itu aja sih intinya.
0: Baik,
1: yang penting kan kita menjaga kita diri sendiri dengan keluarga yang itu. Dan jangan sampai juga kalau kita ada jangan sampai kita kalau misalnya ada flu atau apa juga jangan sampai menularkan orang lain kan enggak. Apa ya namanya memberikan orang istilahnya kayak apa ya tidak baik kita kan kita memberi orang yang tidak baik, lebih baik kita sedekah yang bagusnya kan daripada kita memberi orang flu segala macam. Nah jadi seperti itu aja untuk menjaga aja kalau aku seperti itu Mbak Reta.
0: Baik, siap.
1: Kalau korban aku belum tahu Mbak Reta, aku tidak kemana-mana.
0: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan sih apa namanya tapi
0: yang terdengar ya.
1: Kayaknya mudah-mudahan masyarakat Bangka Belitung seluruh Indonesia lah yang kaum muslimat mudah-mudahan diberikan rezeki untuk tahun ini dapat berkorban dan tahun-tahun selanjutnya berkorban sapi kah atau kerbau kah atau kambing kah mudah-mudahan jadi apa namanya itu kewajiban apa ya seperti ya dikatakan kewajiban tidak wajib juga ya. Nah, jadi istilahnya bagi yang mampu aja lah. Yeah. Kadang-kadang yang tidak mampu juga mampu mereka. Seperti ya banyak kan contoh di TV itu.
0: Baik.
1: Sering orang yang sebenarnya dari segi ekonomi tidak mampu tapi dia mampu berkorban. Nah itu yang kadang-kadang kita malu sendiri.
0: Baik, oke,
1: okay, siap.
0: Itu aja
1: Mbak, kurang saya mohon maaf. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buana udah gabung bersama kita di pagi hari ini ya. Dan pendengar, kita coba untuk bersama narasumber kita ya pagi hari ini bersama Kepala Balai BKHIT Provinsi Bangka Belitung yang akan berbincang bersama kita di pagi hari ini ya. Baik pendengar Pro 1, kita coba akan menghubungi beliau. Apakah beliau sudah siap untuk memberikan informasi bersama kita pagi ini? Ya semoga bisa ya. Nanti juga kita akan, karena kita juga akan update juga informasi cuaca bersama Stasiun Klimatologi Bangka Belitung ya. Ada siapa nih dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung ya, nanti akan bincang bersama kita ya. Dan pendengar Pro 1, saya masih menemani Anda bersama kami di 96,4 FM ya. Anda juga bisa dengar terestrial kita juga di FM 96,4 FM, kemudian juga melalui digital kita juga ya di RRI Digital. Ya, baik, ini masih menunggu jawaban. Sudah siapkah untuk bergabung bersama kita hari ini? Ya, semoga bisa siap gitu. Kalaupun enggak, kita langsung nanti ke BMKG Koba ya untuk update informasi cuaca penting sekali begitu ya. Baik, Kita langsung untuk ke narasumber kita pendengar pagi hari ini ya. Ada Ibu Dokter Hewan Herwin Tarti ya, selaku Kabalai Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung. Dan nantinya di setelah kita bincang, boleh untuk Anda ingin gabung ya, Anda bisa bertanya juga bersama narasumber kita pagi ini. Kita coba langsung untuk menghubungi beliau, pendengar Pro 1. Ya, bersama Dr. Hewan Herwinawarti ya. Nah, ini penting sekali untuk mengetahui persiapan dilakukan BKHIT jelang pelaksanaan karantina hewan kurban untuk tahun 2026. Nah, ini masih untuk coba terhubung bersama beliau pagi ini. Ya, semoga bisa terhubung bersama beliau ya pendengar ya. Pagi hari kan beliau udah standby ya, informasinya beliau udah standby bersama kita untuk hari ini ya, kan memberikan informasinya bersama Pro 1. Baik pendengar, Anda masih bersama kami 94301. Kita menemani Anda tetap bersama Pro 1 di kebersamaan untuk pagi ini.

101. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu.
1: Baik, mendengar Pro Satu di kebersamaan kita untuk hari ini, saya menemani Anda. Dan baik, mungkin melalui telepon WA 0811 tidak bisa tersambung, tapi kita langsung coba untuk menghubungi beliau melalui WA saya langsung ya. Halo, selamat pagi Ibu, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, baik. Terima kasih kepada tim Pro RRI
1: Pro Satu ya Pak ya, Bu ya. Iya, ya, baik. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik Ibu, apa kabar juga?
1: Ya, kabar baik. Mohon maaf ya saya ganggu waktunya Ibu ya pagi ini, karena memang ada beberapa informasi terkait penyaluran mungkin hewan kurban, yang kita tahu bahwa hewan kurban kita ini masih didatangkan dari daerah lain. Nah, mungkin dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, seperti apa ini Bu persiapannya sendiri untuk pelaksanaan karantina hewan kurban di tahun ini?
2: Ya, terima kasih atas tentunya ini adalah bentuk supporting dari media dalam rangka penderasan informasi terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Karantina Indonesia, yang dalam hal ini kami yang berada di unit pelaksana teknis Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung, terus kita mendorong dalam situasi dinamika global saat ini dan tentunya tantangan. Kita ketahui bahwa Bangka Belitung ini memiliki karakteristik berupa kepulauan. Nah, tentunya ini sangat menjadikan tantangan tersendiri bagi pejabat karantina di dalam menjalankan tugas dan fungsi, yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan terkait dengan sumber daya alam, baik itu hewan, ikan, dan tumbuhan. Khususnya terkait dengan menghadapi jelang hari raya Idul Adha, Badan Karantina Indonesia sudah menerbitkan terkait dengan SE nomor 23 tahun 2026 tentang perihal kesiagaan dini karantina terkait dengan ancaman penyakit, khususnya penyakit zoonosis kepada seluruh masyarakat, khususnya para mitra-mitra pengguna jasa. Kemudian juga terkait dengan keputusan deputi karantina hewan, yaitu nomor 17 tahun 2026. Terkait dengan tindakan karantina dan pengawasan terhadap lalu lintas ruminansia besar dalam rangka menghadapi jelang Idul Adha. Nah, kita ketahui bahwa Bangka Belitung ini masih dalam proses kemandirian pangan ataupun swasembada pangan. Walaupun saat ini kita terkait dengan lalu lintas ruminansia, baik ruminansia kecil, ruminansia besar, ini rata-rata masih kita mendatangkan dari luar daerah, yaitu dari Lampung, kemudian juga dari Madura, dan juga NTB. Nah, tentunya harapan ini adalah untuk dapat dengan kelancaran distribusi pangan, khususnya kesiapan hewan kurban ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki alternatif bahwa mereka bisa memilih komoditas yang sehat, ya, yang sehat dan layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, kemudian TUSI Badan Karantina ini, kita memiliki 4 satuan pelayanan, salah satunya yang berada di Satpel Pelabuhan Mentok. Ini adalah menjadi pintu utama bagi pemasukan ruminansia besar, baik juga ruminansia kecil. Nah, untuk frekuensi dari 2025 sampai 2026 ini terjadi peningkatan 8,6%, yaitu dengan jumlah untuk lalu lintas ruminansia besar itu sebesar 14.625 ekor. Kemudian untuk ruminansia kecil, yaitu kambing, domba, kita lebih besar lagi, yaitu sejumlah 18.568. Nah, terkait dengan data ini, tentunya kita bisa lihat bahwa kebutuhan untuk jelang Ramadan, jelang Idul Adha ini cukup tinggi, dan ini didominasi oleh kambing dan domba yang mungkin karena situasional saat ini ya, untuk masyarakat lebih efisien dan efektif apabila menggunakan untuk hewan kurbannya adalah kambing dan domba.
1: Baik.
2: Nah, Badan Karantina Indonesia, kita terkait dengan apa yang dilakukan, kita walaupun tidak dalam kondisi Idul Adha, kita tetap memperketat dan juga melakukan pengawasan terkait lalu lintas komoditas hewan, khususnya ruminansia, karena hewan ruminansia ini juga memiliki risiko ancaman terkait dengan penyakit, baik itu penyakit TMK, penyakit LSD, penyakit antrop, dan cemberana, yang ini tentunya juga di Bangka Belitung kita dalam proses pembebasan. Nah, kemarin kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, yaitu khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan juga Balai Veteriner Lampung, dan Badan Karantina Indonesia yang diwakili oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bangka Belitung, kita bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi untuk dapat memastikan bahwa lalu lintas komoditas ruminansia kecil maupun besar ini dipastikan aman dan sehat dan dapat dijadikan sebagai hewan kurban nanti di hari raya Idul Adha. Dan tentunya ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat efektif, bagaimana dengan sistem jaminan kesehatan dan juga keamanan ini dipastikan kita yang berada di border, kita pastikan melalui biosecurity. Biosecurity yang kita lakukan, baik itu biosecurity pre-border, kemudian border, dan post-border. Jadi terkait dengan biosecurity di border, kita pastikan ketelusuran dari tempat asal produk hewan dan juga ruminansia ini, bahwa dia sudah terjamin standar kesehatannya, yaitu terkait dengan vaksinasi, kemudian dokumen kesehatan berupa hasil uji laboratorium. Nah, kemudian juga sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran. Kemudian setelah masuk ke wilayah Bangka Belitung, kita yang berada di wilayah Bangka Belitung, kita pastikan verifikasi dokumen lengkap. Nah, kemudian kita lakukan spraying ya, untuk memastikan biosecurity terkait dengan alat angkut, kemudian hewannya ini benar-benar bebas dari penyakit yang dibawa pada saat di perjalanan. Sehingga setelah kita lakukan verifikasi dokumen udah valid ya, udah fit, udah ada sertifikat kesehatan dari daerah asal, kita pastikan dengan sertifikat pelepasan dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan di tempat pemasukan di Bangka Belitung ini, sehingga komoditas berupa hewan ternak ini bisa layak, dan tentunya nanti kita koordinasikan dengan pemerintah daerah untuk dilakukan pengawasan di tempat distribusi hewan ternak tersebut.
1: Baik.
2: Dan nanti hasil komitmen kita bersama kemarin, bersama-sama kita akan turun langsung untuk melakukan pengawasan bersama dengan pejabat karantina, khususnya dokter hewan dari karantina dan juga medik veteriner yang berada di dinas provinsi maupun kabupaten.
1: Baik.
2: Sehingga kita pastikan, kita jamin nanti di Idul Adha masyarakat bisa merayakan Idul Adha dan juga bisa melakukan kurban dengan syariat yang sesuai.
1: Baik.
2: Dengan hewan-hewan yang sudah memiliki standar kesehatan ini, untuk kita bisa aman di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Baik, Ibu Herwintarti, izin tadi Ibu mengatakan bahwa memang ada peningkatan dari 2025 ke 2026 untuk masuknya hewan kurban ke Bangka Belitung. Nah, dari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan sendiri, apakah ada peningkatan kewaspadaan atau pengawasan, peningkatan pengawasan lalu lintas hewan kurban jelang Idul Adha ini, dan bagaimana dari BKI itu sendiri memastikan bahwa hewan kurban kita ini bebas, Ibu, dari penyakit PMK, kemudian LSD, LSID tadi, kemudian antrak itu, Ibu?
2: Ya, baik. Tadi sudah kami sampaikan ya, kita dengan regulasi yang sudah ditetapkan itu menjadi dasar bagi pejabat karantina di dalam melakukan pengawasan dan memastikan jaminan kesehatan bagi lalu lintas ruminansia khususnya. Untuk ini kita sudah pastikan di border bahwa lalu lintas ternak yang masuk ke Provinsi Bangka Belitung ini sudah bebas dari penyakit yang berbahaya. Yang tadi juga sudah saya sampaikan, baik itu terkait dengan penyakit PMK, LSD, antrak, cembrana, dan brucellosis. Nah, tentunya proses jaminan kesehatan ini kita keberlanjutan. Nanti kita bersama-sama juga mengawal bersama Dinas Kesehatan dan Kesmafet untuk melakukan pengawasan bersama-sama di jelang Idul Adha.
1: Oke, baik. Jadi memang ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya gitu ya, Bu ya. Artinya ya, masuknya betul hewan kurban dari daerah lain ini udah dipastikan bebas PMK atau penyakit LSD ya, atau penyakit lainnya gitu, Ibu.
2: Ya, betul. Kemudian juga kita juga pastikan karena pintu pemasukan kita ini ada 12 pos pintu pengeluar dan pemasukan, yang tentunya kita harapkan juga sinergitas dan kolaborasi bersama entitas di border, baik itu dari angkatan laut, dari pengawasan kepolisian, dan juga dari angkatan darat, dan juga dari KSOP ataupun dari ASDP, dan juga ekspedisi transportasi. Kita harapkan kita bersinergi dan bersama-sama kita amankan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bisa aman dan juga bebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya.
1: Oke, baik, siap. Ibu, terakhir pertanyaannya, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh para pedagang atau peternak hewan nanti sebelum mereka membawa hewan kurban masuk ke dalam suatu daerah, begitu, Ibu?
2: Iya, betul. Tadi sudah kita sampaikan juga ya, persyaratan itu sesuai dengan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 dan PP 29 tahun 2023, yaitu bahwa terkait dengan persyaratan masuk dan penyebaran lalu lintas komoditas hewan dan produknya ini, yang pertama harus dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal, yaitu KH1 dari karantina pengeluaran. Dasar KH1 ini tentunya tadi ya harus dilampirkan terkait dengan surat keterangan vaksin untuk PMK dan LSD, kemudian juga hasil laboratorium uji terkait dengan penyakit PMK ataupun penyakit LSD dan juga brucellosis. Nah, nanti di tempat pemasukan kita pastikan dari sertifikat kesehatan dari daerah asal ini kita lakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik, dan apabila kita lakukan pemeriksaan fisik ada kita curigai ya ada gejala yang mengarah kepada penyakit yang berbahaya tadi, baik PMK, LSD ataupun brucellosis, kita akan pastikan dengan pengujian laboratorium lanjutan.
1: Oke, baik, siap. Ibu, terima kasih banyak penjelasannya. Mungkin next nanti ya, menjelang ya menjelang Idul Adha nanti mungkin bisa kita konfirmasi kembali begitu ya terkait hal ini begitu ya, Ibu ya. Ya pastinya
2: ini mungkin sebelum ditutup, Ibu, mungkin kita juga mengecek kepada masyarakat Bangka Belitung untuk bersama-sama ya, Bu,
1: karena
2: keamanan dan kesehatan ternak yang berada di Bangka Belitung ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Jadi kami mengatakan kepada seluruh elemen, baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat, mari kita sama-sama kita menjaga Provinsi Bangka Belitung ini bebas dari penyakit yang berbahaya yang ditularkan dari hewan ke hewan ataupun dari manusia ke hewan. Ya, tentunya ini adalah merupakan kerja bersama, sinergitas, kolaborasi yang kita bangun sehingga masyarakat Bangka Belitung ini kita pastikan aman dalam mengkonsumsi terkait dengan hewan
1: kurban, ya,
2: ataupun nanti khusus terkait dengan Hari Raya Idul Adha. Kita pastikan bahwa kita jamin bahwa masyarakat bisa aman dan juga bisa merayakan dengan bahagia, ya, dengan meriah gitu.
1: Oke, siap. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Ya. Selamat kembali beraktivitas. Sukses selalu Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bersama-sama lapor karantina. Kalau karantina itu mudah dan kita siap memberikan layanan secara digital,
1: baik,
2: kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi.

federasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

Belitung menemani Anda di kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan kembali ya untuk menghadirkan pilihan informasinya yang bakal saya hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Dan berikut ini pendengar, saya beralih dulu ke pilihan informasi dari arena Piala Dunia, pendengar, yang mana timnas Brazil rilis skuad sementara untuk Piala Dunia 2026. Ancelotti beri Neymar, ini punya kesempatan ya. Teka-teki tentang partisipasi Neymar di Piala Dunia 2026 semakin terbuka usai penyerang Santos tersebut masuk ke dalam daftar 55 pemain untuk skuad sementara. Setelah hampir 3 tahun absen membela Seleção, Neymar akhirnya dipanggil oleh Carlo Ancelotti meski belum tentu membawanya ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Ancelotti mengatakan bahwa Neymar bisa kembali kapan saja jika kondisi fisiknya mendukung. Nah, sementara itu pendengar, tercatat Neymar belum bermain untuk Brazil sejak 17 Oktober 2023 melalui Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia akibat mengalami cedera ACL, pendengar. Dan penyerang Chelsea Estevao kemungkinan besar akan dikeluarkan dari daftar skor sementara meski tetap masuk kandidat. Estevao mengalami cedera hamstring yang membuatnya terancam dikeluarkan dari daftar pemain yang diserahkan ke FIFA oleh CBF. Meskipun memilih rencana perawatan konservatif di fasilitas Palmeiras daripada menjalani operasi, Departemen Medis CBF mengatakan jika pemain 19 tahun ini tidak akan pulih tepat waktu untuk Piala Dunia 2026. Akibatnya Ancelotti berpotensi untuk menggantikan Estevao dengan pemainannya di skuad final, meski sang pemain berjuang untuk menjaga mimpinya bermain di Piala Dunia tetap hidup. Dan belakangan muncul nama pengganti Estevao, salah satunya adalah penyerang Flamengo, yaitu Pedro, pendengar. Dan daftar skuad sementara timnas Brazil, pendengar, ada Alisson, ini dari Liverpool, kemudian Ederson dari Fenerbahce, kemudian Bento Anazer, Hugo Souza di Corinthians, John dari Nottingham Forest, dan Carlos Miguel dari Palmeiras, pendengar. Nah, kemudian di back tengah ada Marquitos, Thiago Silva, Gabriel Magalhaes, kemudian Bremer, Leo Ferreira, Ebanes, kemudian Alexandro, Fabrizio Bruno, Beraldo, Vitor Reis, dan Murillo. Ya, ini dari Nottingham Forest. Kemudian di back kanan, Wesley dari Roma, Danilo dari Flamengo, Paulo Henrique dari Pasco, dan Vitinho dari Botafogo. Sementara di back kirinya ada Alexandro, Douglas Santos, Luciano Zuba, Sayo Hendrigue, kemudian Kaiki, dan Carlos Augusto dari Inter Milan, pendengar. Kemudian di gelandang ada beberapa nama-nama, ada Sami Miro, kemudian Bruno Gomes, Fabinho, kemudian Andri Santos, Danilo Santos, kemudian Lucas Paqueta, Gabriel Sara, Joao Gomes, kemudian Andreas Pereira, Jolinton, dan Gerson, serta Anderson dari Atlanta. Kemudian di posisi penyerang ada Vinicius dari Real Madrid, Rafinha dari Barcelona, Matheus Cunha, Luis Henrique, Gabriel Martinelli, kemudian João Pedro dari Chelsea, Estevao dari Chelsea juga, Neymar Santos, kemudian Endrick dari Lyon, kemudian Ryan, kemudian Anthony, Igor Thiago, Pedro, Chris Harrison, kemudian Igor Jesus, dan juga Caio Jorge, pendengar dari Cruzeiro ya. Nah, itulah nama-nama yang sudah kami hadirkan tadi yang nanti akan memperkuat timnas Brazil, yang mana mereka sudah merilis ya skuad sementara untuk Piala Dunia 2026. Dan tentunya dari Ancelotti Beri, Neymar katanya punya kesempatan, pendengar. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan tentunya masih banyak rangkaian informasi lainnya yang bakal hadir menyapa pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan 96,4 MHz.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

0: 101 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung, masih dalam sajian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk menemani Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan kali ini kita akan update kembali informasi berikutnya. Dan berikut kami sudah tersambung bersama reporter kami, Debi Nirwandi, yang akan melaporkan terkait pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan sebesar 33 miliar untuk pembayaran gaji 13. Rekan Debi, silakan laporan Anda.
1: Baik rekan Nopi dan juga pendengar, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan sebesar 33 miliar rupiah untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Kepala Bakuda Bangka Belitung Yuna Helmi mengatakan dalam kemampuan pemerintah daerah menyiapkan pembayaran gaji ke-13, yakni tidak terlepas dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung di berbagai sektor pemerintahan. Menurut Kepala Bakuda Babel, kebijakan efisiensi tersebut berhasil menciptakan ruang fiskal yang cukup besar sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas yang langsung menyentuh kepentingan pegawai dan masyarakat. Di mana Yunan juga mengatakan bahwa dari kebijakan efisiensi perjalanan dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Babel saja, penghematan biaya mencapai 31 miliar. Sehingga dengan anggaran tersebut, Pemkot Babel berharap pembayaran gaji ke-13 dapat membantu ASN dan P3K dalam memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru sekolah pada pertengahan Juni tahun 2026. Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan Bakuda Bangka Belitung, Mimi Febrianti, mengatakan gaji ke-13 itu menggunakan dasar perhitungan gaji bulan Mei 2026. Dia juga menjelaskan pembayaran gaji ke-13 mengacu sepenuhnya pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Dan angin segar ini juga disambut baik oleh salah satu ASN pendengar di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Demikian rekan Nopi informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Nopi di studio.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
0: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan satu informasi Ros dari reporter kami Debi Nirwandi ya, mengenai pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan sebesar 33 miliar untuk pembayaran gaji ke-13. Baik, untuk Anda pendengar, kali ini saya juga akan beralih dulu ke beberapa informasi lain yang kali ini sudah kami persiapkan untuk menemani Anda. Kalau tadi ada beberapa pilihan informasi juga yang sudah kami siapkan ya, itu berkaitan dengan informasi dari perkembangan Piala Dunia, pendengar. Dan kali ini kita akan lanjut juga ada informasi yang baru saja dirilis oleh RRI.co.id, pendengar, terkait mengenai Kepala KSP pastikan pasukan TNI siap jalankan amanah perdamaian ke Lebanon, pendengar. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pasukan ini dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Pernyataan ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan ke pusat misi Pemeliharaan Perdamaian TNI PMPP Sentul Bogor pada Senin 11 Mei 2026. Peninjauan dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago. Dalam kunjungannya, Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian telah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI, dan ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Ya, selain keselamatan, Dudung meminta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional ya. Menurutnya, prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, dan disiplin dalam menjalankan misi perdamaian. Dan Dudung juga mohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personil dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat. Pemerintah juga berharap misi perdamaian ini berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB. Kemudian dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono mengingatkan prajurit ya agar menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jadi menurutnya meski bertugas sebagai penjaga perdamaian, wilayah operasi tetap memiliki resiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi. Jadi selain Menteri Luar Negeri turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri PPN, Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alpianto Rudiat, kemudian di Hadiri juga oleh Kadip Hubinterpori Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana dan Komandan PMPP TNI Mayjen Iwan Bambang Setiawan. Nah itu pendengar informasi terkini terkait Kepala KSP pastikan pasukan TNI siap jalankan amanah perdamaian di Lebanon.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, kali ini pendengar kita beralih dulu ke informasi dari Kabupaten Bangka. Pendengar, yang mana perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Bangka mengusulkan penghapusan piutang pelanggar rumah tangga yang mengalami penunggakan sekitar 4 miliar dari total tunggakan mencapai 7 miliar pendengar. Jadi usulan ini dilakukan karena sebagian pelanggan penunggak ini sudah tidak lagi diketahui keberadaannya sehingga piutang dinilai sulit ditagihkan dan tidak mungkin untuk diakui sebagai pendapatan perusahaan. Direktur Perumdam Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyebutkan bahwa langkah ini menjadi bagian dari pembenahan kinerja perusahaan bersama Dewan Pengawas atau Dewas yang baru. Ia menjelaskan, sejumlah pekerjaan rumah harus diselesaikan hingga Desember 2026, termasuk persoalan utang dan aset perusahaan. Menurutnya, total tunggakan pelanggar rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7 miliar, namun dari jumlah tersebut sekitar 4 miliar diusulkan untuk dihapuskan. Ia menyebutkan sebagian pelanggan penunggak sudah tidak lagi berada dalam alamat atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Usulan penghapusan piutang tersebut nantinya akan melalui proses penilaian inspektorat sebelum diajukan kepada Bupati Bangka. Sementara Bupati Bangka Ferin Sani mendukung kemajuan Perumdam Tirta Bangka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, itu pendengar satu informasi mengenai Perumda Tirta Bangka ya, usulkan penghapusan piutang tunggakan capai 7 miliar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, sehingga di sini dulu saya berikan pilihan lagu hiburan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro 3 saat kita dengarkan dinamika olahraga.
1: Imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: saja. Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang.

0: lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekra putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
0: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
2: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
0: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
3: Oke, jadi menurut gue ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Kemudian babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini membuat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: It's a moment that the two players lying in front, one of them. Boris has the ball.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bebas untuk bola dan jadi final besar.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today. I did really good job.
5: Hari ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Setelah tadi baru saja kita simak bersama ya pilihan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan tentunya untuk siang hari ini pendengar, saya masih lanjut lagi dengan pilihan acara-acara yang telah kami persiapkan ya menemani Anda kali ini dengan ragam informasi yang akan saya temani hingga berakhir pukul 12 siang dalam pilihan informasi. Dan juga nanti di samping ada beberapa informasi yang akan dihadirkan oleh reporter kami yang ada di lapangan. Baik, kali ini Pringer menemani Anda. Ada beberapa informasi, salah satu di antaranya kasus hantavirus ditanggapi juga oleh Puan Maharani ya. Jadi beliau menyinggung trauma masyarakat terhadap COVID-19. Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau pemerintah menangani kasus hantavirus dengan pendekatan berbasis perlindungan masyarakat, mengingat masyarakat saat ini hidup dalam situasi yang sangat sensitif dengan isu kesehatan setelah pengalaman pandemi COVID-19. Pendengar, meski penularan hantavirus tidak secepat dan separah COVID-19, Puan mengatakan bahwa masyarakat sudah pernah merasakan hidup dalam ketidakpastian, tepatnya pada saat awal COVID-19 muncul, sehingga kekhawatiran terhadap penyakit hantavirus menjadi lebih besar. Dan kedepannya, Puan mendorong pemerintah masih melakukan sosialisasi tentang hantavirus dan pencegahannya, karena masyarakat harus mampu ya memahami situasi secara utuh terkait hantavirus ini. Dan diketahui pendengar, hantavirus mendapatkan sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang tengah berlayar ke Samudra Atlantik. Kabar meninggalnya 3 penumpang MV Hondius akibat dari hantavirus, masyarakat dunia merasa was-was. Oleh karena itu, salah satu variannya Andes virus diketahui juga menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Jadi Kementerian Kesehatan Kemenkes RI sebelumnya mengungkap ada 23 kasus hantavirus tersebar di 9 provinsi. Dinas Kabupaten Kulon Progo Jogja mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut, dan Dinkes menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dinyatakan negatif. Meskipun hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko penularan penyakit zoonosis, terutama terhadap tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Baik pendengar, dimanapun saat ini Anda masih memantau siaran kami, nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pilihan informasi informasi lain. Jadi dengarkan terus siaran kami, dan tentunya juga masih banyak rangkaian informasi-informasi lainnya yang bakal kami hadirkan menemani pendengar semuanya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli

Baik, peringat Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam pilihan lagu-lagu hiburan kita. Dan berikut saya sampaikan dulu pendengar satu radiogram dari ya jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Jadi ini ada dua berita panggilan atau dua radiogram pendengar. Yang pertama, radiogram kami terima dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat telah diajukan cerai gugat Pengadilan Agama Sungai Liat yang diajukan oleh Mariani binti Rebin Gupu. Tempat dan tanggal lahir Muba 22 Desember 1985. Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman di Kampung Pasir RT 001 Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka dengan domisili elektronik rc.linda2025@gmail.com sebagai penggugat. Kemudian pendengar, Idri Sugeng Wibowo bin Ahmad Jailani, tempat dan tanggal lahir Margo Mulyo 13 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan penjaga toko, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Desa Sekar Biru, Kecamatan Parit 3, Kabupaten Bangka Barat. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri sebagai tergugat. Persidangan akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Panggilan ini disampaikan iya, dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Liat. Kemudian pendengar, radiogram yang kedua kami terima dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat, yang mana telah diajukan juga cerai talak ya Pengadilan Agama Sungai Liat, yang diajukan oleh Apandi bin Asmadi. Tempat tanggal lahir di Kelubi 18 Desember 1988. Agama Islam, pekerjaan sopir mobil truk ya, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman di Jalan Gerunggang RT 004 Desa Pajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan, dengan domisili elektronik arkaganendra@gmail.com sebagai pemohon. Dan juga Mardini binti Amir Hamzah, tempat tanggal lahir Palembang 30 September 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu di Jalan Gerunggang RT 004 Desa Pajar Indah, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun luar negeri sebagai termohon. Persidangan akan dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Agama Sungai Liat ya, dengan alamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Jadi panggilan ini disampaikan dengan tujuan agar pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan gugatan tersebut dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Sungai Liat. Demikian pendengar ya, ada dua radiogram yang sudah saya sampaikan di kesempatan siang hari ini, pendengar dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungai Liat. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami informasikan tanda waktu berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat siang juga nih untuk pendengar kami yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang nih untuk Bung Ramadan yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Ya, ini untuk Bung Ramadan. Nanti siang kita punya acara 100% Indonesia ya, relay bersama Jakarta, dan nanti bisa kita dengarkan ya sajian acaranya pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan saja nanti bisa dimonitor acara 100% Indonesia, dan juga dalam pilihan lagu-lagu hiburan kalau memang ada yang mau didengarkan pilihan lagunya siang hari ini, silakan saja ini bisa dikirimkan pesan singkatnya melalui WA Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik, kali ini pendengar masih bersama kami ada pilihan lagu yang saya hadirkan lagi untuk menemani Anda. Kali ini ada Mahalini dengan satu lagunya Kisah Sempurna.

Lihitung dan pendengar, untuk kesempatan kali ini saya lanjut menyapa Anda dan dalam melakukan mengenal lebih dekat untuk kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan mengenal sosok dari Payung Teduh, pendengar, seperti apa perjalanan musik dari Payung Teduh ini. Kami akan awali dulu untuk mendengarkan satu pilihan lagu Negeriku Indonesia. Ini satu lagu terbaru yang bergaya musik tempo dulu, Nostalgia Cinta Tanah Air.

Ya, baik peringat, dalam mengenal lebih dekat untuk kesempatan kali ini saya akan hadirkan dari Payung Teduh ya. Jadi Payung Teduh itu pendengar terbentuk di tahun 2007 dengan formasi awalnya Is ya, di vokalis dan juga gitaris, kemudian dari Chomi di kontrabas. Jadi tahun 2008 Payung Teduh mengajak Cito untuk bergabung bersama dengan drummer, lalu mengajak Ivan sebagai pemain gitar lilinnya dan pemain trompetnya. Dan di tahun 2010 Payung Teduh ini memutuskan untuk membuat album indie yang pertama ya, itu Angin Pujaan Hujan adalah lagu pertama yang memunculkan warna musik mereka. Kalau dulu namanya Payung Teduh ya, kemudian Parade Hujan jadi itu. Dan seiring berjalannya waktu, popularitas Payung Teduh mulai meningkat di kancah musik nasional berkat lagu-lagu mereka yang puitis dan banyak disukai oleh para anak muda, seperti lagunya Ku Cari Kamu, kemudian Berdua Saja, Menuju Senja untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, dan juga Akad. Ada juga lagu-lagu yang termasuk karya-karya dari pementasan teater bersama dengan Catur Ari Wibowo, seperti Resah Cinta Tentang Gunung dan Laut, serta karya Amalia Putri yang judulnya Tidurlah dan Malam. Dan di tahun 2017 Muhammad Istiqomah Jamat atau Is ini memutuskan untuk keluar dari Payung Teduh karena dirinya sudah merasa tidak lagi sejalan dengan band ini. Dan di tahun 2022 Muhammad Istiqomah Jamat atau Is ini memutuskan kembali ke band yang telah membesarkan namanya. Kemudian grup band Payung Teduh ini mengubah nama grup bandnya menjadi Parade Hujan, pendengar. Kemudian Angin Pujaan Hujan adalah lagu pertama yang memunculkan warna musik mereka sendiri. Jadi seiring berjalannya waktu tercipta lagu-lagu lain seperti Ku Cari Kamu, kemudian ada lagunya judulnya Ami untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, termasuk karya dari pementasan teater bersama dengan Catur Ari Wibowo seperti Resah, Cerita Tentang Gunung dan Laut, dan juga Tidurlah dan Malam. Jadi pada akhirnya Payung Teduh ini memutuskan untuk membuat album indie pertamanya yang dirilis di penghujung tahun 2010. Dan genre musik yang dimainkan Payung Teduh ini tidak mempunyai batasan ya. Jadi musik yang dimainkan itu adalah musik ciri khas mereka sendiri. Jadi pada album pertama dikatakan karakter musik dibawakan Payung Teduh seperti musik pada era golden 60-an ya, dengan balutan keroncong dan jazz. Apabila ditanya jenis musik apa yang diusung oleh Payung Teduh, maka Payung Teduh menyerahkan sepenuhnya pada pendengar. Itu artinya Payung Teduh ini tidak akan hanya berhenti di satu genre tertentu, akan tetapi pasti tetap termasuk bermusik dengan ciri yang sudah mereka miliki, pendengar. Dan di tahun 2013 Payung Teduh merilis sebuah album kedua mereka, judulnya Dunia Batas, dengan label Ivy Let's Music yang merupakan sebuah label indie. Dan tahun 2014 pihak label mengumumkan link digital download album Dunia Batas. Kemudian akhirnya di tahun 2017 Payung Teduh kembali merilis single mereka judulnya Akad, merilis album kemudian berjudul Ruang Tunggu. Jadi lagu Akad ini juga dan album terbarunya sedang viral ya di dunia maya waktu di masanya. Banyak pula orang yang mengcover lagu Akad setelah merilis album terbarunya itu. Is dan Chomi memilih hengkang dari Payung Teduh. Dan setelah hengkangnya Is dari vokalis, Payung Teduh tidak berhenti berkarya. Dengan menggaet sang manajer, tahun 2018 Payung Teduh membuat single terbaru judulnya Sebuah Lagu. Terlebih lagu ini juga sekaligus menjadi sebuah lagu tema untuk film animasi buatan Disney, yaitu Wreck is Ralph 2 yang tayang di awal tahun 2019 lalu. Dan itu pertama kalinya grup band asal Asia Tenggara menjadi soundtrack original film Disney, pendengar. Nah itu ya, nanti kita lanjutkan kembali masih bersama Pro 1 Hereri Sungaliat, Bangka, Belitung.

0: RRI Sumedia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya kami cukupkan hingga di sini dulu ya, menghadirkan lagu-lagu hiburan kita dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan baru saja kita hadirkan ya karya dari Payung Teduh. Dan selanjutnya pendengar, menemani Anda siang hari ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, kita juga akan ikuti rangkaian acara kita selanjutnya, Warta Berita Daerah, dan kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta nanti untuk mengikuti 100% Indonesia. Jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Asia Barat.
1: Kita upayakan untuk gaji ke-13 untuk ASN ini, baik PNS maupun 3P3K itu ya, sekitar awal-awal Juni, paling lambat ya akhir Juni itu sudah bisa dicairkan.
2: Dulu kita nih eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria, tiba-tiba dia muncul 32 kasus loh, banyak loh, di samping DPD ya juga banyak, karena musim lagi musim, maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam, saya setapkan ke LP.
3: Radio Republik Indonesia, sungalian dengan Warta Berita Daerah untuk hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan 33 miliar untuk pencairan gaji ke-13 ASN di tahun 2026. Kabupaten Bangka resmi ditetapkan sebagai daerah memiliki kejadian luar biasa atau KLB malaria per 11 Mei 2026. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, kita awali dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan 33 miliar rupiah untuk pencairan gaji ke-13 ASN tahun 2026. Selengkapnya Derby Nirwandi melaporkan.
1: Upayakan untuk gaji ke-13 untuk ASN ini, baik PNS maupun 3P.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggarkan sebesar 33 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung, Yunan Helmi, mengatakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyiapkan pembayaran gaji ke-13 tidak terlepas dari langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Bangka Belitung di berbagai sektor pemerintahan. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut berhasil menciptakan ruang fiskal yang cukup besar sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas yang langsung menyentuh kepegawai dan masyarakat. Dengan kesiapan anggaran tersebut, Pemprov Babel berharap pembayaran gaji ke-13 dapat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya menjelang tahun ajaran baru pada pertengahan tahun 2026.
1: Kita upayakan untuk gaji ke-13 untuk ASN ini, baik PNS maupun 3P3K itu ya, sekitar awal-awal Juni, paling lambat ya akhir Juni itu sudah bisa dicairkan. Karena kalau dari segi dana memang sudah kita siapkan, ini kan hasil dari pertama adalah efisiensi yang dilakukan oleh Pak Gubernur Provinsi Bangka Belitung terhadap perjadian teman-teman yang ada di Pemprov Bangka Belitung.
4: Salah satu ASN di Pemprov Babel, Dini, mengaku bersyukur jika gaji ke-13 ASN ini segera dicairkan.
5: Alhamdulillah ya, memang sudah ditunggu-tunggu ini. Senang sekali rasanya di tengah harga-harga yang terus melonjak, TPP yang dipotong. Jadi gaji 13 ini jadi pengharapan bagi kami para ASN.
4: Sementara, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Babel, Mimi Femianti, mengatakan pembayaran gaji ke-13 akan menggunakan dasar perhitungan gaji bulan Mei 2026. Pembayaran gaji ke-13 tersebut mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Dalam aturan itu disebutkan bahwa gaji ke-13 dapat dibayarkan paling cepat mulai Juni 2026 dan paling lambat awal Juni 2026. Awal Juli 2026, dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kabupaten Bangka resmi ditetapkan sebagai daerah memiliki kejadian luar biasa atau KLB malaria per 11 Mei 2026. Selengkapnya berikut laporan dari Ratna Agusari.
6: Kejadian luar biasa untuk malaria.
7: Kabupaten Bangka resmi menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria.
2: Dulu kita eliminasi malaria ya, 2014 kita sudah nyatakan zero malaria. Tiba-tiba dia muncul 32 kasus loh, banyak loh. Dan itu banyak sekali. Di samping DBD ya, DBD juga banyak karena musim lagi musim. Maka kita langsung fogging, kita langsung screening segala macam. Saya tetapkan ke LB. Kalau itu ya bagaimana kita mendapatkan obat? Kita nggak tersedia obat malaria karena kita sudah nol, sudah zero.
7: Menurut Bupati Bangka, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien, hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran BTT untuk penanganan malaria tersebut.
0: Pengaruh dalam penanganan malaria tentu saja dengan ditetapkan sebagai KLB, maka kita juga mengusulkan anggaran BTT kepada pemerintah daerah untuk penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka.
7: Selain penanganan medis, pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan juga mulai meningkatkan pengawasan di wilayah yang ditemukan kasus malaria serta mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari gigitan nyamuk. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, sakit kepala dan lemas yang mengarah pada gejala malaria. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabupaten Bangka. Maksud kami, kita beralih ke berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur terus melakukan antisipasi bahaya hantavirus. Virus. Berikut laporan disampaikan Septraningsi RRI SP Belitung.
8: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
9: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah sekitar rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
8: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
9: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta ini. Okay.
8: Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
9: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasa kita terasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Tapi ya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
8: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
9: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai yang mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
8: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
9: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalaupun memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan. Jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
8: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan.

0: serta dapat menjadikan daerah bebas sampah. Hal itu terus dilakukan oleh komunitas Bangka Environment Creative and Effective of Kawa atau yang dikenal dengan istilah becak bubble yang terus menyuarakan serta melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah ini. Tua komunitas becak bubble Arinda mengatakan, dalam upaya penanganan dan pemanfaatan sampah ini, pihaknya yang beranggotakan generasi muda tersebut telah melakukan berbagai terobosan, termasuk dalam memberikan pemahaman kepada generasi milenial dan masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah. Hal tersebut diantaranya membuat sampah rumah tangga menjadi nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai kompos, bahkan bisa bernilai rupiah dengan pengelolaan yang baik. Selain itu juga dikatakan Arinda, komunitasnya yang telah beraktivitas semenjak tahun 2015 ini telah melakukan pengelolaan sampah berupa barang bekas dengan kreativitas dan seni, yakni pembuatan tong sampah, hiasan, serta pernak-pernik dari ban-ban bekas atau barang lainnya yang dapat bernilai rupiah.
1: Kita mengambil sampah dari masyarakat dan juga dari sumber-sumber sampah lainnya, yang organik kita bikin jadi kompos, yang anorganik kita kelola, kita daur ulang lagi untuk kemudian kita transaksikan, kita jual.
0: Sementara itu Arinda berharap melalui pemahaman pemanfaatan sampah kepada masyarakat ini, diharapkan kedepannya selain dapat menjaga keberlangsungan lingkungan, juga dapat membuat sampah sebagai salah satu hal yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah, sekaligus juga dapat menjaga lingkungan selain bersih, juga menjadi salah satu mengurangi resiko kebencanaan dalam hal ini seperti banjir ataupun kebencanaan lainnya. Dari Sungai Liat, Raditya Pirandita melaporkan.
2: Dishub Kota Pangkal Pinang evaluasi juru parkir di kawasan Pasar Pagi. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
3: Pertama, evaluasi kinerja dan kemacetan di wilayah Pasar Pagi.
4: Dinas Perhubungan Dishub Kota Pangkal Pinang memanggil sejumlah juru parkir yang bertugas di wilayahnya, terkhusus pada kawasan Pasar Pagi, guna melakukan evaluasi terkait kinerja dan penataan parkir. Kepala UPTD Pengelolaan Perusahaan Teknis Perhubungan Dishub Pangkal Pinang, Weli Ariduan mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan menyusul adanya kemacetan yang kerap terjadi di kawasan pintu masuk Pasar Pagi, terutama di dekat turunan museum. Ia menyebutkan Dishub telah memanggil seluruh juru parkir bertugas di kawasan tersebut untuk diberikan evaluasi sekaligus teguran agar menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
3: Pertama, evaluasi kinerja dan kemacetan di wilayah Pasar Pagi. Jadi memang dalam pantauan kami, yang paling sering menyebabkan macet atau melebihi batas garis yang telah ditetapkan itu di pintu masuknya atau di belokan dari turunan museum. Jadi seluruh juru parkir, kurang lebih 8 orang itu kami panggil untuk evaluasi lah, teguran juga kepada mereka bahwa harus bekerja sesuai dengan seharusnya.
4: Menurutnya langkah evaluasi tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas di kawasan Pasar Pagi. Dishub Pangkal Pinang juga berharap para juru parkir dapat lebih tertib dalam mengatur kendaraan sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan aktivitas masyarakat di kawasan Pasar Pagi tetap berjalan lancar. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, Dishub Pangkal Pinang juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan pelanggaran atau ketidaktertiban parkir di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Bangka Selatan Riza Herdavi berharap pada kebijakan khusus akses kemudahan dunia pendidikan memperoleh bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Riza menilai kenaikan harga BBM turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan masyarakat, khususnya para pelajar yang membutuhkan transportasi untuk bersekolah. Menurutnya aspirasi tersebut lahir dari berbagai masukan dan keluhan masyarakat yang diterima pemerintah daerah. Tidak hanya di Kabupaten Bangka Selatan, tapi juga hampir di seluruh wilayah Bangka Belitung. Salah seorang pelajar SMU di Tobuali, Ricardo, menyambut baik usulan Bupati Riza Herdavid dan ia mengaku seringkali kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena seringnya terjadi antrian panjang di SPBU. Dengan berakhirnya berita tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat siang.

0: 1.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan penyajian acara kita Warta Berita Daerah, dan saat ini pendengar kita masih lanjut lagi untuk menyapa pendengar ya, dan nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti sajian acara berikutnya, yaitu 100% Indonesia pendengar. Dan untuk 100% Indonesia Nasional hari ini akan menghadirkan salah satu bintang tamu, Mario Kacang ya, bersama dengan host Insan Taruri dan juga Didi Firdaus. Baik, untuk Anda pendengar, menantikan saat nanti kita bergabung bersama dengan acara 100% Indonesia pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Ada berapa pilihan lagu dulu kami hadirkan untuk Anda.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.
2: Baik, peringatan selanjutnya kita langsung bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia, dan hari ini bersama bintang tamu Mario Kacang dengan host Isan Tarore dan Dede Firdaus.
3: Dulu tiap mau belanja sayur rasanya pusing banget, tapi sekarang alhamdulillah bisa tambah-tambah dapur rumah.
4: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
3: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
4: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
3: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
4: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
3: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
4: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
5: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juara satu lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Aku cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan. Generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Salam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, gitu. Pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bagi Santara ya. Sekarang jadi, ketemunya di sini siaran
1: bareng. Jadi luar biasa ini kesempatan buat saya udah makan sama satenya. Sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Yang pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Yang,
2: siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.go.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya.
2: Terus
1: nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih enak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya
1: iya.
2: Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: iya. Jangan. Jangan, itu salah ya. Aduh,
2: itu kok pertanyaannya agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Langsung aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah, ini dia.
3: Halo,
1: Koko Hadir. Harus pakai Pinat ya.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario, apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh, gue belum buka kamera loh.
2: Iya, buka dong.
1: Buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insyaallah ya. Oke. Okay. Ya,
1: lagi di mana nih Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi, abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah, itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick enggak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayak.
1: Jangan. Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan bahas bikin lagu, gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau bahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya. Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Oh iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih menangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Ave Records kasih, ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah, akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah, jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah, waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu jadi, ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah dengar berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti.
1: Yeah.
2: Karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya, pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Dan langsung
2: Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Mm-mm. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Mm-mm. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Ben Ijo dari Manado. Selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Didi Firdausya.
1: Iya betul. Bung Ben Ijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Ben Ijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah seni musik? Itu aja ya.
1: Jangan banyak-banyak Bang Benijo, iya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya itu? Betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi.
2: Oh.
3: Okay. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja, sambil nunggu 3 komposer, sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario, gitu ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya boleh dibilang penyanyinya Bung Karno loh, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya. Ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke.
1: Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia masih barengan sama Kuy Santarure dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek. Halo. Cek.
0: Masih.

0: ke Yosi. Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
2: Iya.
0: Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi ini apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu loh.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana betul. Juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke.
0: Oke, makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum?
0: Masih ini ya. Apa yang terjadi? Halo.
1: Oke. Iya, barusan oke tuh. Barusan tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo. Uncle Gazi dari Padang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Uncle Gazi.
3: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
3: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
3: Apa? Pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
3: Ada 10
1: lagu
3: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
3: Oke, boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu
1: aman.
0: Matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman ya? Udah aman. Gimana Bang Mario?
1: Udah nggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Ya.
0: Tadi perlu diskusi nggak ya. Katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua-muanya.
4: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerjasama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak label, dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Okay.
4: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak diapa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi nih. Ya, kalau Om Mario belum nih.
0: Lanjut gak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya.
4: Langsung gitu. Saya menyiapkannya yang berdarah-darah, Kak Isannya maunya yang happy-happy.
1: Oh, ya gitu. Udah ayo yang berdarah-darah juga ayo. Yo.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
4: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
4: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
4: Judul single-nya yang akhirnya kepilih kemarin

0: nanti judulnya gara-gara.
1: Gara-gara.
2: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
0: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih tanpamu judulnya.
1: Ah. Oke.
2: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
2: Iya, boleh betul. Yang sudah dengerin kita juga ya karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia. Ya, tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia, ya ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh, boleh, boleh, ya. Boleh, boleh.
2: Yang
1: boleh.
2: Mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
2: Halo,
1: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
3: Iya, selamat siang Kak Mario.
0: Selamat siang Mas Faris.
3: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
0: Kabarnya istimewa.
3: Baik ya tentunya ya.
2: Baik. Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo.
3: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, nggak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
3: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
3: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya. Okay.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Faris.
2: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
0: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
2: Gara-gara.
0: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
0: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
2: Agak adil.
1: Oke.
0: Pasti direncanakan itu ya kan?
2: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
2: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
0: Siap.
2: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
2: Tetap di 100% Indonesia.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore,
0: Dede Firdaus,
1: iya, dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Ada apa ini?
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
4: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh?
4: Gitu.
0: Jadi Bang Mario,
4: challenge-nya
0: mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang? Coba.
4: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke. Okay.
4: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu?
1: Ya udah.
0: Kalau yang ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Okay. Enggak. Ini gampang kok, gampang banget.
0: Yeah. Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan sedang apa dan di mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: udah, sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya. Okay. Kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bro, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
4: Tapi gua enggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini Batak hanya kebagian marganya. Dia enggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa, dikit aja?
1: Bisa enggak karena Rio? Bisa lah.
0: Ayo.
4: Bahasa Batak. Bahasa Bataknya enggak bisa. Bahasa Bataknya.
1: Kalau di mash up dua-duanya bisa.
4: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
4: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya mungkin lagunya Gordon Tobing.
4: Boleh. Atau lagu yang, ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, nggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Ya apa bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Okay. Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorontobing Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada berapa penyanyi pakai gitar semua. Nah jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
2: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
3: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini nggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
2: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu.
2: Kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung.
2: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
3: Kita angkat telepon ya yang udah gabung.
2: Halo.
3: Halo Teh Dinda.
4: Halo juga.
2: Iya. Halo Teh Dinda.
4: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
3: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
4: Mario Kacang, Ito, Ito jangan.
2: Ito, Mato.
3: Langsung dia akrab.
4: Horas Ito Mario Kacang.
3: Iya, langsung Teh Dinda.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Iya.
4: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Tete juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
4: Terus. Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya? Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
3: Mau bantuin aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
4: Sukses ya, Iksan.
2: Amin. Amin.
4: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih Teteh. Selamat siang juga
3: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penelpon berikutnya.
2: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
3: Terputus ya.
2: Iya, langsung aja dijawab lah itu pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
1: iya,
2: tuh?
1: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri, kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
1: bertiga bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
1: Selebihnya kalau ke cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Ihsan ya contohnya.
1: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
3: Amin.
2: Ya, kan?
1: Amin.
2: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
1: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repot. Di luar jangan lah ya.
3: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
1: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
1: Jadi masing-masing.
2: Ya.
1: Iya. Iya, benar.
2: Betul. Iya, benar.
1: Oke. Okay. Memang mau diapain lagi ya?
3: Iya. Betul. Ya bebas, namanya juga berkarya.
2: Orangnya lagi dengerin kita loh.
3: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo Uncu.
0: Selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo, okay. Sama Bang Ihsan.
2: Iya, Uncu.
0: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan,
1: Uncu,
0: mana cara menjaga kualitasnya? Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana? Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana? Boleh salam-salam, Abang dan Kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawai. Untuk salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat.
3: Oke, Uncu Dipo.
0: Makasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Makasih Uncu.
3: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
3: Menjaga kualitas katanya.
1: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga kompos. Nah, tiga kompos ini benar malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
2: Antara malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
1: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
1: kan.
2: Betul banget.
1: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
1: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
1: Eranya begitu.
3: Iya.
1: Eranya begitu.
3: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
1: Siap. Siap.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
1: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser, mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album satu dan kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga
1: inilah. Bahkan tiga. Judul tournya pun pinginnya tiga gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
3: Oke.
2: Siap.
3: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo Bang Albert.
3: Iya.
2: Albert mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
3: Oh, 3 orang sudah repot.
5: Iya. Ada 3 Tyre, ada 3 itu, semua banyak trio sekarang.
3: Iya.
5: Oke. Makasih banyak.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
2: Yes.
3: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini. Tetap di 100% Indonesia.

0: menyiapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? Kalau bisa pasti dilakukan.
1: Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa.
2: Oh.
1: Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Ya. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Betul, itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong. Terus yang lanjut ngobrol, ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita kayak gitu.
1: Okay. Sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Okay, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: sih.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Udah di ujung mau rilis album barunya tiga komposer.
3: Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir satu tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga tiga komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Mario. Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
1: Iya. Kita siap, ngobrolin siap. Lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat siang.
2: Thank you Bangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Isan Tarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali pada siaran hari ini pada Bangka Belitung sore ini bersama saya Taufan Libero. Dan pendengar, kami akan menghadirkan berbagai pilihan program, informasi dan juga lagu untuk Anda sampai dengan nanti berakhir di pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
0: Pro 1.

0: Pendengar, di pukul 15 lewat 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi mengenai Dinas Pendidikan Bangka Belitung yang melakukan tahapan pra-SPMB tahun ajaran baru. Dan laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Debi Nirwandi. Silakan, Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Topan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi sudah memulai tahapan pra-SPMB ataupun sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Adapun SPMB ini dimulai sejak pra-SPMB ini dimulai sejak 5 Mei hingga 31 Mei mendatang. Pada tahapan ini, calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK sudah dapat mengunggah berbagai dokumen persyaratan melalui aplikasi yang telah disediakan. Pelaksana tugas kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bahri mengatakan, proses upload dokumen dilakukan sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan seleksi penerimaan siswa baru. Dalam pelaksanaan SPMB nanti, Dinas Pendidikan Babel menyiapkan 4 jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Dalam proses penerimaan juga akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama diperuntukkan bagi jalur afirmasi dan prestasi. Kemudian setelah proses tersebut selesai, barulah jalur domisili dan mutasi dibuka. Salah satunya menarik pada jalur domisili, nanti bagi siswa radius 200 meter otomatis akan langsung diterima di sekolah tersebut. Sementara hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa tahun-tahun sebelumnya juga melahirkan sejumlah perubahan baru dalam SPMB tahun ini, di mana salah satunya terkait komposisi kuota masing-masing di penerimaan. Kuota jalur domisili kini ditetapkan 35%, jalur prestasi 30%, afirmasi 30%, dan mutasi sebesar 5%. Perubahan ini juga dilakukan untuk memberikan prioritas kepada calon siswa yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Perubahan lain juga diterapkan pada jalur prestasi. Tahun ini peserta didik berprestasi akademik akan bersaing secara terpisah dengan peserta non-akademik, pendengar. Dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Harul Litasari, juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dengan kebijakan aturan 200 meter memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi anak-anak untuk bersekolah di lingkungan terdekat mereka. Ia juga menekankan kebijakan jalur tersebut harus dibarengi dengan peningkatan mutu standar proses belajar mengajar di seluruh sekolah. Ia juga menegaskan jika tidak ada lagi dikotomi atau perbedaan kasta antar sekolah, pendengar. Demikian rekan Taufan informasi dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Taufan di studio.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, waktunya kami mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Kementerian Haji perketat haji ilegal dan imbau jemaah jaga stamina. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah dari praktik haji non-prosedural menjelang puncak haji 1447 Hijriah. Jemaah juga diimbau menjaga kesehatan menghadapi fase Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sebanyak 323 kelompok terbang dengan 125.243 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Total petugas yang mendampingi jemaah mencapai 1.289 orang selama operasional haji berlangsung. Sebanyak 204 kelompok terbang telah tiba di Mekah setelah bergerak dari Madinah. Jumlah itu mencakup 78.946 jemaah dan 816 petugas pendamping. Kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara Jeddah juga terus berlangsung. Hingga kini sebanyak 17.861 jemaah dari 47 kelompok terbang telah tiba. Juru bicara Kementerian Haji, Ihsan Marsha, mengingatkan masyarakat menghindari penggunaan visa selain visa haji resmi. Kementerian Haji bersama lembaga terkait membentuk Satgas Pencegahan Haji non-prosedural maksud kami, untuk melindungi masyarakat. Satgas itu melibatkan Kementerian Imigrasi dan Bareskrim Polri dalam pengawasan keberangkatan ilegal. Ihsan meminta jemaah mengurangi aktivitas berat karena suhu Mekah mencapai 42 derajat Celcius. Jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan pengidap penyakit penyerta mendapat perhatian khusus dari petugas kesehatan. Hingga kini sebanyak 67 jemaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Kementerian Haji juga mengingatkan jemaah gelombang kedua mengenakan kain ihram sejak embarkasi keberangkatan. Kementerian Haji turut menyampaikan duka atas wafatnya 3 jemaah Indonesia, Sabtu 9 Mei 2026. Jumlah jemaah Indonesia yang wafat di Arab Saudi hingga kini mencapai 23 orang. Dan berkait itulah informasi mengenai Kementerian Haji yang memperketat haji ilegal dan imbau jemaah jaga stamina. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Sungai Liat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin.
3: Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia. Bisa melalui urin atau debu yang terkontaminasi. Kita harus bersih-bersih.
4: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belaja Sumba akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait antisipasi dan penanganan hantavirus di masing-masing daerah se-Belaja Sumba. Inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Taufan Libero. Mengawali Warta Belaja Sumba hari ini kita mulai dari RRI.

0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengajak masyarakat terapkan pola hidup bersih dan sehat untuk mengantisipasi hantavirus. Berikut laporan Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Baik pendengar, dari Bengkulu dapat kami laporkan, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin membersihkan lingkungan dan pekarangan rumah guna mengantisipasi penyebaran penyakit hantavirus yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru. Virus tersebut dibawa dan disebarkan oleh tikus maupun hewan pengerat lainnya. Penyakit hantavirus sendiri termasuk dalam kategori zoonosis, yakni penyakit yang penularannya berasal dari hewan ke manusia. Ia menegaskan pihaknya juga telah menghimbau seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang tikus.
2: Pada seluruh paskes kita berharap mereka mewaspadai, terutama di daerah-daerah kantong, kalau kami bilang itu kumis, kumuh dan miskin. Itu di mana kan banyak tikus, banyak apa, penularan untuk penyakit tersebut itu dari kotoran tikus, baik air seninya maupun tinjanya. Jadi tetap pada seluruh paskes identifikasi masalah sesuai dengan apa yang ada di tempat mereka masing-masing. Dalam arti
1: Nelly menambahkan, hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Bengkulu berdasarkan catatan dari Dinas Kesehatan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan juga menghimbau warga untuk rutin membersihkan rumah dan pekarangan, menutup akses masuknya tikus ke dalam rumah, serta menjaga kebersihan makanan dan tempat penyimpanan sampah agar tidak menjadi sarang hewan pengerat. Demikian Yan Berlian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: kita. Berikut ragam komentar warga Palembang untuk mengantisipasi dan penanganan bahaya hantavirus. Selengkapnya laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Assalamualaikum. Hanta adalah virus yang ditularkan oleh tikus ke manusia. Bisa melalui urin atau debu yang terkontaminasi. Kita harus bersih-bersih, misalnya bersih lingkungan, bersih rumah, simpan makanan di dalam wadah yang tertutup. Hati-hati dalam membersihkan kotoran tikus, jangan langsung kena tangan, harus menggunakan alas tangan atau sarung tangan. Dan selalu menggunakan masker dalam kita melakukan pembersihan-pembersihan.
2: Perilaku hidup sehat dan bersih harus terus dilakukan. Karena virus yang disebabkan oleh hewan ini sangat berbahaya. Jadi, kalau ada barang bekas atau sampah, jangan ditumpuk ya.
3: Yang namanya virus pasti menakutkan, apalagi kalau masuk ke dalam tubuh. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, dan membersihkan lingkungan sekitar.
0: Dan pendengar dari RRI Palembang, kita menuju RRI Belitung.

0: Berikut wawancara RRI SP Belitung terkait antisipasi dan penanganan bahaya hantavirus di Kabupaten Belitung Timur. Selengkapnya disampaikan Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Pendengar, belakangan masyarakat mulai diingatkan untuk lebih waspada terhadap penyebaran hantavirus, yakni penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus. Meski hingga saat ini di Kabupaten Belitung Timur masih nihil kasus, Dinas Kesehatan setempat terus meningkatkan edukasi dan pengawasan sebagai langkah antisipasi sejak dini. Lalu seperti apa potensi penyebaran, gejala hingga langkah pencegahannya? Berikut perbincangan kami bersama pihak Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Selamat siang, Bapak. Belakangan masyarakat mulai mendengar tentang virus hanta nih. Sebenarnya apa itu virus hanta dan juga bagaimana penularan virus tersebut?
2: Jadi virus hanta itu adalah virus yang ditularkan oleh hewan pengerat, lebih spesifiknya tikus. Nah, jadi penularannya bisa melalui urinnya atau kencing tikus, kotoran tikus, atau dari gigitan tikus. Nah, jadi kalau kita daerah kita rumah kita yang banyak tikus, ya mulailah bersih-bersih. Jangan sampai tempat kita jadi tempat tempat berkembang biaknya tikus. Dan yang terpenting memang jangan sampai ada yang bawa virusnya. Jadi kalau dari tempat kita ini, kalau tikusnya tidak ada yang terinfeksi, aman. Tapi begitu ada pasien yang masuk dan itu mengkontaminasi atau menginfeksi tikusnya, tikus itu bisa menjadi penularnya.
1: Apakah di Belitung Timur terdapat potensi ataupun kondisi lingkungan yang membuat masyarakat perlu waspada terhadap penyebaran hantavirus tersebut?
2: Sampai saat ini kita Belitung Timur bahkan sebabel, alhamdulillah belum ada yang terkonfirmasi ini virus hanta ini.
1: Gejala apa saja yang perlu dikenali masyarakat agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat?
2: Kalau untuk gejalanya, gejala awal itu biasa kita terasa pegal-pegal atau ngilu-ngilu, terutama di daerah punggung atau daerah betis. Nah, kemudian dalam waktu agak lama itu baru dia mengarah ke gejala pernapasan. Jadi setelah lebih kurang 6-8 minggu biasanya baru akan muncul gejala pernapasan. Tapi ya, kalau awal-awalnya lebih ke ngilu-ngilu kayak demam biasa aja.
1: Dan mungkin bagaimana pengawasan dari Dinas Kesehatan Belitung Timur terhadap potensi penyebaran hantavirus di wilayah Belitung Timur ini?
2: Kalau untuk saat ini kita mungkin dari Dinkes kan kita lagi coba bikin flyer untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kemudian kita juga dari tim surveillance kita meningkatkan kewaspadaan terhadap surveillance kasusnya. Jadi kalau memang ada penderita dengan gejala yang merupai yang mengarah ke hantavirus, kemudian juga memang dia mungkin pernah melakukan perjalanan keluar daerah, atau sebaiknya cepat melaporkan diri ke puskesmas. Nah, kemudian nanti teman-teman puskesmas bisa menindaklanjutinya.
1: Dan terakhir, apa pesan dari Dinas Kesehatan kepada masyarakat agar mereka tidak panik namun tetap waspada terhadap penyebaran hantavirus?
2: Pesannya yang pertama, kita jangan panik dulu. Karena memang penyakit ini termasuk penyakit menular, tapi proses penularannya tidak segampang proses penularan kayak COVID dulu, gitu kan. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kalau memang ada gejala yang mengarah, segera lapor ke petugas atau berobat ke puskesmas. Nah, kemudian kalau memang untuk bersih-bersih, kalau kita sudah terjadi ada isu-isu atau kasus berjangkitnya hantavirus itu, dominan itu penularannya adalah melalui kencing dan juga nah, jadi sedapat mungkin pada saat membersihkannya jangan langsung disapu, tapi coba kita semprot dengan desinfektan. Hindari kontak langsung dengan tangan, jadi gunakan sarung tangan. Kemudian untuk makanan-makanan juga selalu tutup. Makanan yang pernah digigit atau bersentuhan dengan tikus itu juga bisa menjadi media penularnya.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Bapak Supardi. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar selanjutnya kita beralih ke RRI Jambi.

0: RRI Jambi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi memperkirakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2026 berada di kisaran 4,43% hingga 5,23%. Proyeksi tersebut mencerminkan pertumbuhan yang moderat dengan ditopang oleh ketahanan permintaan domestik dan aktivitas sektor berbasis komoditas. Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Jambi Teddy Arief Budiman beberapa waktu lalu mengatakan, sejumlah faktor diperkirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat berpotensi meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan di Jambi. Selain itu, program biodiesel 2026 yang akan dijalankan pemerintah diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO sehingga menjadi penopang pertumbuhan rantai nilai industri sawit. Ia menambahkan program MPG dan pengembangan koperasi Merah Putih juga diprediksi menjadi faktor pendorong sektor perdagangan besar dan komponen belanja pemerintah daerah.
2: Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 2026 kami memperkirakan akan berada di rentang 4,43% sampai dengan 5,23%. Hal ini mencerminkan tingkat pertumbuhan yang moderat yang didorong oleh ketahanan permintaan domestik dan kinerja aktivitas sektor yang berbasis komoditas. Beberapa aspek pendorongnya antara lain yaitu adanya jalur khusus batubara serta legalisasi sumur rakyat yang berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan lapangan usaha pertambangan.
1: Meski demikian, BI Jambi mengingatkan adanya sejumlah resiko yang perlu diantisipasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya adalah kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 12,5% yang berpotensi menekan daya saing ekspor dan harga di tingkat hulu. Selain itu, pengetatan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKB batubara serta anomali iklim juga dinilai dapat mengganggu produktivitas hortikultura dan komoditas unggulan daerah. BI Jambi juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan jalur transportasi menuju pelabuhan ekspor-impor dan integrasi dengan koridor Trans-Sumatra dinilai penting untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi komoditas utama. Teddy mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di Provinsi Jambi. Tati Ujia melaporkan RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik. Tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung pada April 2026 tercatat sebesar 0,53%. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Provinsi Lampung mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi pada April 2026. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat inflasi tahunan atau year on year Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,53% dan menjadi yang terendah di Indonesia. Analis Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Selain inflasi tahunan, Lampung juga mengalami inflasi bulanan atau month-to-month sebesar 0,55%. Sementara secara kumulatif, inflasi Lampung dari Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 1,04%.
2: Prestasi ini, ya ini keberhasilan ya menurut saya karena kita berada pada level terendah se-Indonesia. Ini merupakan hasil kolaborasi kerjasama kita antara TPID Provinsi dengan pemerintah pusat tentunya, dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait seperti BI, Perumbulog, BUMN, serta pelaku usaha, dan tentunya ada dukungan juga dari masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga memastikan upaya pengendalian inflasi akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Kerinci memiliki potensi wisata yang dapat mendunia. Berikut laporan Muhammad Desman, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kabupaten Kerinci yang sering dijuluki sebagai sekepal tanah surga terus memperkuat posisinya sebagai lokomotif pariwisata di Provinsi Jambi. Bupati Kerinci Muradi mengungkapkan dengan perpaduan kekayaan alam yang megah dan juga warisan budaya yang kental, Kerinci dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Pemerintah daerah juga para pelaku industri pariwisata meyakini bahwa Kerinci bukan sekedar destinasi musiman, melainkan pusat ekonomi yang mampu bersaing di kancah internasional. Potensi besar Kerinci terletak pada keragaman bentang alamnya yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Beberapa ikon utama yang menjadi daya tarik meliputi Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, perkebunan teh kayu aro, dan juga Rawa Bento.
2: Kalau kita bicara Kerinci, sebenarnya kalau peluang kita melihat dari potensi yang ada di Kabupaten Kerinci. Potensi Kabupaten Kerinci pariwisata. Artinya kalau kita bicara peluang, berarti bagaimana kita mengembangkan potensi yang pariwisata dan...
1: Selain alam, kekuatan Kerinci terletak pada nilai budaya, tradisi seperti Kondorisko ataupun pesta adat yang terbesar di berbagai desa menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan, minat khusus dan peneliti budaya. Saat ini pemerintah daerah tengah fokus pada pengembangan desa wisata agar ekonomi kerakyatan dapat terus meningkat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI SP Bintuhan.

0: Pemerintah Kabupaten Kaur luncurkan program beasiswa bagi tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Bupati Kaur Gusril Pauzi menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada 35 tahfiz dan pelajar berprestasi tingkat nasional. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kaur yang dihadiri jajaran pemerintah daerah dan para orang tua penerima. Bupati Kaur menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang tinggi terhadap capaian anak-anak di Kabupaten Kaur khususnya dalam bidang keagamaan. Bahwa target awal program tahfiz adalah minimal hafal 3 juz Al-Quran bagi setiap peserta. Namun setelah dilakukan evaluasi, rata-rata anak-anak telah mampu menghafal hingga hampir 5 juz yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pembinaan. Selain itu, Bupati Kaur juga menegaskan bahwa program beasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, program ini juga menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda. Kemudian, kepada para penerima beasiswa tahfiz, Bupati berpesan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak cepat merasa puas.
2: Walaupun anggaran tidak begitu baik-baik saja, namun Kaur tetap memunculkan beasiswa yang untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan, lebih meningkatkan program-program kita. Menerima beasiswa, tingkatkan ilmu kalian, jaga harga diri, bawa nama baik Kabupaten Kaur untuk sekolah yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur M. Jalil menyampaikan bahwa pada tahap awal beasiswa akan diberikan untuk satu semester. Namun demikian, program tersebut diharapkan dapat terus berlanjut dengan menyesuaikan potensi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Kaur.
3: Artinya beasiswa ini ada dua macam, kategori tahfiz, kemudian kategori apa prestasi nasional. Yang jelas langkah pertama itu satu semester dulu. Gitu. Kalau nanti semuanya yang kita kisinya itu apa meningkat atau paling tidak bertahan, kami sambungi semesternya berikutnya. Kenapa tidak sampai selesai nanti kalau memang itu mungkin.
1: Dengan adanya program ini diharapkan semakin banyak generasi muda Kabupaten Kaur yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita beralih ke RRI Y Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 kepada puluhan ribu penerima bantuan pangan. Distribusi bantuan berupa beras dan minyak goreng ditargetkan selesai seluruhnya sebelum 31 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Bantuan pangan alokasi Februari dan Maret 2026 di Kabupaten Waikanan akan segera didistribusikan kepada puluhan ribu penerima hingga akhir Mei 2026. Percepatan penyaluran tersebut menjadi hasil rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Waikanan dan Perumbulok Kantor Cabang Lampung Utara. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Dwi Handoyo Retno, mengatakan hingga saat ini bantuan pangan telah disalurkan kepada 21.720 penerima bantuan pangan atau mencapai sekitar 32% dari total 67.639 penerima di Kabupaten Waikanan. Menurutnya masih terdapat 45.919 penerima yang belum mendapatkan bantuan pangan periode Februari dan Maret 2026. Karena itu, pemerintah daerah bersama Bulog mempercepat proses distribusi agar seluruh bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Setiap penerima berhak mendapat bantuan beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng sebanyak 4 liter untuk periode Februari dan Maret 2026. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat.
2: Bantuan pangan disalurkan pada penerima bantuan pangan di Kabupaten Waikanan baru 21.720 penerima bantuan pangan atau 32% dari 67.639 BPP. Nah, untuk itu setelah lakukan pembahasan bersama bahwa akan disalurkan sebelum 31 Mei 2026. Sebanyak 45.919 penerima bantuan pangan, di mana setiap penerima akan mendapatkan beras 20 kilo dan minyak goreng sebanyak 4 liter.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Bulog juga memastikan kualitas dan ketersediaan bahan pangan dalam kondisi aman. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan yang diterima masyarakat tetap layak konsumsi. Melalui percepatan penyaluran bantuan pangan, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Lihat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Taufan Liber mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dan sekian Warta Belajar Sumba produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

101. Pukul 16 lewat 44 waktu Indonesia Barat, dan pendengar, waktunya kami kembali mengupdate informasi untuk Anda dari rri.co.id. Bangka tetapkan KLB malaria per 11 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan status kejadian luar biasa malaria per 11 Mei 2026 setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang. Penetapan tersebut ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bangka Ferry Insani menyebutkan penetapan status KLB dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Kondisi ini membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria. Menurut Bupati, dengan adanya status KLB malaria, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasien hingga langkah antisipasi penyebaran penyakit di masyarakat. Pihaknya juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, menuturkan pihaknya telah mengajukan dalam anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan malaria. Dan berkait itulah informasi mengenai Kabupaten Bangka yang menetapkan KLB malaria per 11 Mei 2026. Tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali memberikan informasi cek fakta untuk Anda. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut, namun tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa tidak ingin membohongi rakyat dan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019. Dan pendengar, informasi yang menyatakan Presiden Prabowo mengakui membohongi rakyat dipastikan merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 17.22 kami akan kembali memberikan informasi update untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang dan warga Air Salemba gotong royong bersihkan lingkungan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersama masyarakat Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabe, menunjukkan komitmen dan kekompakan dalam memerangi banjir pada Selasa 12 Mei 2026. Solidaritas tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan gotong royong yang turut diikuti langsung oleh Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisna dan warga sekitar. Di salah kegiatan bertajuk Pangkal Pinang Bersih, Desi juga mengatakan persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga diperlukan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Desi secara khusus juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, terutama di lahan kosong maupun saluran air yang berpotensi memicu banjir saat hujan deras mengguyur. Adapun sebelumnya, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyampaikan bahwa program kebersihan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program Pangkal Pinang Bersih serta mendukung gerakan Indonesia Asri sesuai arahan Presiden. Dan pendengar, tetap bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Sungai Lian, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi dan juga ada renungan sore nanti untuk Anda, sembari kita menantikan kumandang azan maghrib yang insya Allah pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan inspirasi.

0: surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika Emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan Emak bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, Emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, Emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, Emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir, mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, Emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe. Dia pun hanya duduk saja tanpa membuka barang dagangannya itu, sebab dia yakin bahwa tidak seorang pun akan membeli tempe yang setengah jadi. Hari itu pun beranjak petang dan pasar sudah mulai sepi. Para pembeli sudah mulai berkurang. Emak melihat para penjual tempe lainnya, jualan mereka sudah hampir habis. Emak tertunduk lesu, seperti tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa dia pulang tanpa membawa hasil jualannya hari itu. Namun, jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya. Walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung, tetapi emak berdoa untuk terakhir kali. Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini. Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
2: Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga.
1: Emak langsung termenung. Seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya.
2: Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin.
1: Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. Alhamdulillah, ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hendias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sátu.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami masih akan menghadirkan pilihan-pilihan lagu religi sampai dengan nanti di pukul 7 atau pukul 19.00. Kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak uang nganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh gak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Republik Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terdengar selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur fast.

0: Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar. Nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kustasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat
3: lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 22

0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
1: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: enggak pas.
1: Paskanlah bentuknya. Bisa.
0: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
1: Nih, 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
4: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, olulingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
0: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
4: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
0: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
4: Dari subuh sampai mereka tidur.
0: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya, bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Abi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video assistant referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuliti Loli, Pro 3.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baru saja tadi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan selanjutnya pendengar, di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini kami akan menghadirkan Mimbar Agama Konghucu untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 Sungai Liat.

Salam para pendengar Radio RRI dimanapun berada. Terimalah salam kebajikan, hanya doa oleh kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tung Tien San Chai. Pada malam hari ini kembali lagi bersama saya Ta Chin Inna. Hari ini kita akan membahas tentang konsep San Chai, tiga entitas utama ontologi dari filsafat dan agama Konghucu. Manusia hidup di dunia ini mempunyai perlengkapan rohani dan jasmani yang telah diberi oleh Tuhan. Manusia wajib menggunakan kecerdasan itu untuk menempuh jalan hidupnya sendiri dan dapat menyelamatkan kelestarian kehidupan di dunia. Hubungan antara manusia bergantung pada berkembangnya sifat cinta kasih atau kebajikan atau ren dan sifat keadilan atau yi pada anggota masyarakat. Dua sifat ini telah diberikan Tuhan kepada manusia, tetapi manusia harus belajar untuk memperkuat dan melaksanakannya. Apabila sekelompok manusia telah berkembang sifat kebajikan dan keadilan, mereka dapat bekerja sama dan hidup rukun. Apabila sifat kebajikan dan keadilan itu belum berkembang dalam masyarakat, tidak ada kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat itu. Manusia hidup dalam alam, mendapat makan dari alam. Hubungan manusia dengan alam bergantung pada pemahaman manusia terhadap gejala alam dan hukum alam, yang disebut pengetahuan alam. Manusia yang mempunyai pengetahuan alam yang banyak dan mendalam dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang kurang pengetahuan alamnya hanya dapat memanfaatkan sedikit saja sumber daya alam. San Chai atau tiga entitas utama merupakan ontologi dari filsafat dan agama Konghucu, bukan bersifat fisik, tetapi bersifat abstrak. Ajaran Konghucu mengakui bahwa Tuhan sebagai asal-usul alam semesta dan juga mengendalikan sistem pergerakan alam, akan tetapi manusia mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihan dan juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Agama Konghucu menekankan pada tanggung jawab manusia kepada Tuhan, Sang Pencipta, tanggung jawab kepada sesama manusia, dan kepada bumi tempat hidupnya. Konsep ini dikenal Tian Ren Hen Yi atau Tuhan dan manusia bersatu. Guna menjelaskan pengertian San Chai, lebih mudah dimulai dari Titao atau hubungan manusia dengan alam. Dilanjutkan dengan hubungan manusia dengan manusia atau dikenal dengan Ren Tao. Dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau Tian Tao. Titao, hubungan manusia dengan alam. Alam dalam bumi adalah tempat hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dengan perkataan lain, tubuh manusia berasal dari bumi dan mendapatkan makanan dari bumi. Sedangkan roh manusia diperoleh dari Tuhan. Manusia mempunyai roh dan raga. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian alam agar sumber kehidupannya tidak habis. Dalam kepercayaan orang Tionghoa pada zaman purba, bumi dijaga oleh malaikat bumi yang disebut dengan Fu Te Chen Sen, artinya dewa yang membawa rezeki dan menjaga perilaku kebajikan manusia. Pemujaan terhadap malaikat bumi ini tetap dilestarikan oleh agama Konghucu. Mitos malaikat bumi ini menyangkut dua kepentingan, yaitu menjaga kelestarian alam dan menjaga perilaku manusia. Sampai sekarang banyak kelenteng dibuat oleh masyarakat penganut agama Konghucu untuk menghormati malaikat bumi. Ajaran agama Konghucu mengajarkan masyarakat mempelajari sifat-sifat benda yang berada di bumi dan dapat memanfaatkannya untuk meringankan beban hidup. Agama Konghucu mengajarkan sebagai berikut. Karena manusia sudah dapat membuat perahu, maka tidak perlu menyeberangi sungai dengan berenang. Orang melakukan perjalanan jauh tidak perlu berjalan kaki karena sudah ada kereta ditarik kuda. Itu artinya agama Konghucu sangat menghargai teknologi karena dapat meringankan pekerjaan manusia. Teknologi berkaitan dengan pengetahuan alam, yaitu memanfaatkan sumber daya alam, air, angin, dan hasil tambang untuk meringankan hidup manusia. Dalam usaha menyejahterakan hidup manusia, pemanfaatan sumber daya alam adalah usaha yang sangat penting. Kemudian yang kedua, rentau, hubungan kemanusiaan. Hubungan antara manusia adalah hubungan yang sangat penting. Hubungan ini perlu dijaga dengan
keselarasan supaya semua bisa bekerja sama dengan baik. Manusia dalam berinteraksi perlu memperhatikan kedudukan dan kehormatan orang lain. Nabi Kung Chi menyebutkan 5 hubungan, yaitu hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar saudara, dan hubungan antar teman. Masing ada satu lagi yang perlu disebutkan, yaitu hubungan antara guru dan murid. Hubungan ini dipandang sangat penting karena nasib bangsa sangat bergantung pada hubungan antara guru dengan murid. Menurut ajaran Konghucu, guru tidak hanya memberi pelajaran kepada anak, tetapi wajib memberi teladan baik dalam segala tindakannya. Hubungan guru dan murid sangat istimewa. Guru dapat mengembangkan bakat muridnya sehingga orang yang pandai dan berguna untuk negara dan bangsa. Kemudian konsep Tian Tao, hubungan manusia dengan Tuhan. Adanya pengakuan terhadap sifat-sifat Tuhan membuktikan bahwa agama Konghucu mengakui adanya kesadaran transenden. Orang yang beriman menyadari bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan ikut menentukan posisi tersebut dalam kehidupan duniawi. Artinya, orang yang beriman kepada Tuhan diyakini akan mendapatkan kedudukan baik di dunia ini. Kepatuhan dan rasa hormat kepada Tuhan akan membimbing perilaku manusia dan perilaku ini berpengaruh langsung kepada nasib manusia. Dan sebaliknya, orang yang tidak beriman perilakunya hanya mengikuti emosi dan ambisinya. Di dalam ajaran agama Konghucu juga memberi peran yang penting bagi perkembangan agama, karena agama berfungsi menyalurkan aktivitas spiritual manusia. Dalam kehidupan manusia, banyak hal-hal yang tidak dapat dipahami dengan pikiran biasa. Manusia memerlukan iman dan kepercayaan untuk memahaminya, yaitu diperlukan dasar lain yang tidak empiris. Agama memberikan gambaran lain yang transender kepada kehidupan ini, sehingga manusia dapat memperoleh jawaban dan penjelasannya. Hubungan Tuhan dengan manusia dalam spiritual. Kung Tzu berkata, "Kalau aku tahu cara bersembahyang kepada Tuhan yang paling benar, maka aku dapat mengatur negeri seperti membalikkan telapak tangan saja." Kitab Dunyu jilid 3. Penyataan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami ketuhanan untuk keperluan hidup di dunia. Dengan perkataan lain, untuk mencapai keberhasilan pekerjaan di dunia ini diperlukan kesadaran moral yang religius, bukan etika yang sekunder. Contoh, orang tua merawat anak dan mendidiknya demi masa depan anak itu sendiri. Sebaliknya, orang memelihara ternak untuk keuntungan ekonomi. Mengukur ketulusan hati manusia memang sukar. Tidak dapat ditunjukkan dengan wajah manis atau benda dan makanan yang berharga mahal. Saat orang bersembahyang kepada Tuhan seyogyanya dengan hati tulus, demikian pula memimpin negara juga wajib dengan ketulusan. Manusia hidup di dunia bersama dengan makhluk hidup lain, sangat bergantung pada sumber daya alam. Apabila manusia tidak menjaga kelestarian alam, akan terancam kehidupannya. Maka manusia juga perlu bekerja sama dengan sesama manusia di seluruh dunia untuk menjaga pelestarian alam. Tidak dapat bekerja sama sendiri-sendiri. Manusia wajib menjalani kerjasama internasional untuk menjaga kelestarian alam. Jangan ada curiga, tetapi saling dapat dipercaya dan saling mempercayai. Manusia wajib selalu bahwa kita hidup pada jagat yang sama Tuhannya. Tuhan sebagai penguasa jagat itu juga hanya satu. Agama Konghucu menyebut Tuhan dengan kata Tian, artinya satu dan maha besar. Tuhan itu maha esa dan maha besar. Terimalah salam kebajikan di dalam agama

Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Battle of Nuremberg, itulah istilah dari salah satu momen paling terkenal dari Piala Dunia 2006 di Jerman. Momen yang dimaksud adalah laga panas antara Portugal melawan Belanda pada babak 16 besar. Pada laga tersebut, wasit mengeluarkan 4 kartu merah karena banyaknya pelanggaran keras yang terjadi selama pertandingan berlangsung. 4 pemain yang dikena kartu merah adalah Costinha dan Deco dari tim Portugal, serta Halit Bularos dan Giovanni van Bronckhorst dari tim Belanda. Tidak cukup sampai di situ, wasit Valentin Ivanov dari Rusia juga mengeluarkan total 16 kartu kuning. Laga ini berakhir dengan kemenangan Portugal melalui gol tunggal dari Manis di menit ke-23. Tensi tinggi pada pertandingan menjadikan Battle of Nuremberg sebagai salah satu laga dengan disiplin paling buruk sepanjang sejarah Piala Dunia. Dalam perjalanannya di Piala Dunia 2006, Portugal berhasil mencapai semifinal dan dikalahkan tuan rumah Jerman pada laga perebutan tempat ketiga.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

Pukul 19:52 waktu Indonesia Barat, waktunya saya Taufan Libero pamit dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya tepat di pukul 20:00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan sandiwara atau drama radio dengan judul Rindu Papeda untuk Anda. Dan siaran akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdurrahman Haris. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di kanal informasi dan

0: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Hah? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
0: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico. Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampung suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Eh, Nico, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria, saya malas.
2: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
1: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini...
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pu mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kak.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: akan banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu punya orang rumah.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya kita akan hadirkan di Bangka Belitung Malam dengan dialog Lestari Alamku.

0: Manugrah Kalpataru. Selamat malam, Bu Dian.
1: Selamat malam. Semoga pendengar sehat semua juga hari ini ya.
0: Ya. Kemudian ada Bung Sandi SP, ini selaku Sahabat Alam Indonesia Bangka Belitung. Selamat malam, Bung Sandi.
2: Selamat malam, Bang. Dan selamat malam untuk pendengar semua.
0: Wah, luar biasa. Ini kita akan berbincang terkait topiknya lebih dekat dengan alam. Mungkin lebih dekat dengan alam, Pak Tulis bisa memperkenalkan terlebih dahulu ini Bung Sandi yang dibawa malam. Luar biasa sebenarnya. Silakan, Pak Tulis.
3: Oke, terima kasih, Bung Haris. Selamat malam, sahabat alam saya ya. Yang udah cukup lama. Dan tadi saya juga ditelepon Bung Haris, Pak Tulis siaran gak malamnya apa besok gitu. Jadi oke, jadi terima kasih atas kerinduannya. Jujur saja Pak Amin ya, Pak Amin di Jelutung di Bangka Tengah itu. Jadi terima kasih juga pendengar RR dimanapun berada ya. Bung Haris, ini tema cukup menarik mungkin Bung Haris ya. Lebih dekat dengan alam. Ini konteks cara harapiahnya di mana sangat diharapkan kita menjadi bagian, gitu ya, lebih dekat dengan alam itu. Bagaimana merasakan derap bumi yang ada di yang kita rasakan saat ini. Jadi bagaimana kita berinteraksi, berkegiatan lebih dekat dengan alam, tujuannya adalah agar kita menjaga dan merasakan bagaimana derap di bumi ini. Hal yang kecil bisa kita lakukan, contoh sajalah mungkin Bung Haris, kita main ya, mungkin ke taman mungkin ya, atau yang dekat kalau di Sungai Lat mungkin main ke taman kota, hutan kota dan sebagainya ya. Kalau di daerah lain, apa yang dekat sekitar kita, kita akan terasa apa yang kita rasakan di sana. Oh gerah, oh panas, oh teduh, oh sejuk, oh nyaman, kalimat itu yang akan keluar. Nah disitulah akan kita rasakan bagaimana kita menjadi bagian. Manakala panas, kita akan berpikir apa yang kita bisa kita lakukan agar ini tidak menjadi panas. Oh berteduh kan kira-kira begitu bahasanya kan. Oh kalau ini hujan kita berteduh. Oh ini hujan pakai payung dong agar tidak kehujanan. Kira-kira alam berpikir kita itu yang kita giring untuk lebih dekat bagaimana kita secara individu merupakan bagian dari kolegialitas yang ada di muka bumi ini. Mungkin hari ini ada Bu Dian dan Bang Sandi bawa oleh-oleh nih mungkin Bang Haris. Ya, bagaimana mereka menjadi bagian dengan upaya mendekatkan diri pada alam itu kemarin. Bagaimana interaksi masyarakat di sana, bagaimana mereka menjadi pelaku, bagaimana mereka merasakan dengan kondisi yang ada di Pulau Semujur kemarin Bung Haris ceritanya. Nih Bung Haris melakukan rangkaian dengan peringatan Hari Keragaman Hayati Biodiversity Day Internasional ya. Itu Budian dan teman-teman melakukan kegiatan interaksi langsung dengan lingkungan, lingkungan biotik dan abiotik. Masyarakat, kekayaan alam yang ada di sana diapakan dan mungkin potensi-potensinya dikembangkan. Mungkin pasca panen dan sebagainya yang ada di sana mungkin bisa cerita banyak nanti kita Bung Haris ya. Jadi insya Allah malam hari ini Budian dan Bang Sandi akan cerita banyak bagaimana biodiversitas atau kekayaan alam yang ada di sana, kita selaku masyarakat ya, manusia secara individu, apa yang kita lakukan karena kita bagian dari alam yang ada ini untuk tetap menjaga alam ini. Jadi lebih dekat dengan, ya lebih dekat iya. Jadi ini mereka melakukan lebih dekat pada alam, alam yang ada di Pulau Semujur. Bagaimana mereka merasakan interaksi denyut keseharian masyarakat di sana, mengolah potensi dengan sumber daya yang ada.
0: Oke. Itu. Wah, luar biasa nih. Mungkin kita ke Bung Sandinya terlebih dahulu ya. Ini selaku Sahabat Alam Indonesia Bangka Belitung. Sebenarnya sudah berapa lama Bung Sandi ini berkecimpung ya di dunia ya kegiatan-kegiatan seperti ini, khususnya dekat dengan alam. Silakan.
2: Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk Sandi sendiri sudah berkecimpung sejak awal lulus kelas 6 masa SMP. Pas bertemu Pak Tulis, di situ Sandi mulai ikut dan penasaran itu mau ikut Pak Tulis gimana sih berinteraksi dengan alam itu. Juga bisa membawa kegiatan positif-positif yang bisa kita lakukan setiap hari libur itu, seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Ini tadi disampaikan Pak Tulis ada oleh-oleh ya nih, di mana tadi Pak, Semujur ya?
3: Iya, Semujur.

0: Bangka Tengah.
1: Bangka Tengah ini seperti apa? Mungkin Bu Dian juga nanti bisa bercerita. Bung Sandi.
2: Oke, untuk kemarin alhamdulillah kita ke Pulau Semujur di tanggal 9 sampai 10, yaitu kurang lebih 2 hari di sana. Kita melakukan aktivitas seperti membersihkan sampah, berbaur dengan masyarakat. Nah, di situ kita menemukan hal menarik di mana masyarakat sana setiap hari itu menghasilkan kerang. Nah, kerang itu dijual isinya, tapi kulitnya belum termanfaatkan. Kemarin mereka juga sempat cerita bagaimana sih biar pendapatan kami bisa meningkat dengan pemanfaatan kulit kerang dan kulit-kulit kayak kimang dan juga lainnya, muruska-muruska lainnya. Seperti itu. Maka saya melihat dari kacamata pertanian. Nah, di situ untuk kulit kerang itu sebenarnya mengandung banyak kalsium atau CaCO3 yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai kalsium ya. Nah, maka dari itu saya melihat sebuah potensi di situ bahwa kulit kerang itu bisa kita manfaatkan untuk dunia pertanian dengan cara langkah pertamanya kita alihkan kerang itu, kita cover biar jadi serbuk-serbuk, biar mudah kita bawa ke darat dan juga kita produksi nantinya.
1: Oke, di bukan ditumbuk pakai mesin atau gimana gitu.
2: Nah, seperti itulah kurang lebih.
1: Sumber daya alamnya di sana berarti banyak ya, dari laut kayak gitu ya.
2: Iya, banyak. Ada juga rumput laut, ada kerang, ada kepah, ada kimak, ada hewan-hewan lainnya seperti itu, Pak.
1: Wah, keren. Bu Dian mungkin bisa
3: biodiversitas.
1: Iya, ini luar biasa di situ ya, Bu Dian, keberagamannya dan ini bisa dikelola oleh masyarakat ternyata. Mungkin Bu Dian bisa menyampaikan juga seperti apa sebenarnya pengelolaan ke depan yang bisa dilakukan juga di Semujur itu.
4: Ya, sebelumnya nih saya merasa bahagia sekali ya jadi bangsa Indonesia yang baharinya biodiversity-nya luar biasa. Jadi kalau kita mengkerucut ya untuk Bangka Belitung, kita kecilkan lagi ya Pulau Semujur ya. Jadi sebenarnya untuk biodiversity ini ya di Pulau Bangka ini sebenarnya sangat luar biasa. Tapi di Pulau Semujur itu kita semalam di sana, mulai dari datang itu sampai ke besoknya itu kita nggak putusnya aktivitas yang berbeda ya, seperti tadi Bang Sandi katakan itu ada berbagai macam kegiatan. Tetapi kalau saya di sini menggarisbawahi itu adalah biodiversity-nya. Jadi karena semua biodiversity baik itu flora ataupun fauna kan itu semuanya harus kita jaga ya. Jadi untuk menjaganya itu kalau kita tidak tahu kan gak mungkin ya kita bisa melakukan konservasi, penjagaan, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi di Pulau Semujur itu banyak sekali biota-biota lautnya ya, karena kita keliling ya, sepulau itu kita keliling ya, jadi sampai melihat berbagai macam biodiversity-nya aja. Yang saya paling senang sekali itu ngelihat kerang kimaknya ya. Jadi karena ekosistemnya di sana masih lumayan bagus ya, kalau bagus banget ya untuk kita Bangka Belitung ya, kan kita daerah tambang ya. Nah, tetapi menurut saya itu masih kebeningan airnya sudah masih cukup terjaga karena kita bisa melihat langsung kimaknya itu ya. Saya ini kimak itu salah satu kerang ya yang sebenarnya sekarang itu sudah dilindungi ya. Ya seperti itu. Kemudian juga banyak biota-biota laut lainnya seperti Kolentrata itu ya, kalau filmnya Kolentrata yang ditemukan di sana itu ada beberapa banyak ya, itu ya ada ubur-uburnya, kemudian ada apa namanya bunga karangnya, kemudian banyak ya. Jadi menurut saya itu masih terjaga ekosistemnya. Jadi karena memang penduduk di sana tuh sangat menjaga ya, sangat menjaga lingkungannya yang ada di sana, karena mungkin mereka sadar karena memang itu di sana adalah merupakan mata pencahariannya ya. Jadi mereka sangat jaga sekali. Nah, kemudian dengan melihat banyaknya keanekaragaman hayati atau biodiversity-nya itu pasti kita berpikir ke depannya kayak apa ya. Yang pertama pasti kita dulu konservasi ya, kita jaga ya agar keberadaannya itu tetap terjaga dengan baik. Kemudian yang keduanya seperti Bung Sandi katakan tadi, Di pulau itu kan sangat-sangat termasuk jauh lah ya. Mm-hmm. Nah itu ada keterbatasannya. Jadi mereka juga ada keterbatasan baik dalam pengolahan, kemudian misalnya mereka pasca panennya, biota lautnya itu kan itu ada kulitnya dan sebagainya. Jadi mereka memang sangat antusias sekali bagaimana ya cara untuk kedepannya untuk pasca panen sisa dari kulitnya seperti itu. Nah itu juga merupakan suatu suatu pemikiran juga sih bagi kita semua ya. Jadi untuk dapat mendaya gunakan limbah dari yang mereka panen tersebut ya. Jadi kalau saya sebutkan satu-satu mungkin banyak sekali ya biodiversity-nya yang ada di Pulau Semujur. Saya ini udah pergi ke berbagai macam-macam pulau ya, pulau-pulau kecil di Bangka sini, walaupun saya nggak bisa berenang tapi nekat aja ya. Jadi saking kepengennya ngelihat apakah masih ada terumbu karangnya, apakah masih ada biota-biota lautnya masih terjaga dengan baik ya. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk Pulau Semujur saya sangat senang sekali ya, masyarakatnya ramah, kemudian alamnya cantik ya, kemudian airnya bening, mau snorkeling mau apa aja bisa di situ ya. Jadi mungkin kedepannya lebih kita jagalah kalau saya dari segi biodiversitas ya. Jadi kita harus mendekatkan diri banget ya dengan alam itu ya. Jadi baik bertutur kata, kemudian baik melakukan aktivitas, dan kita melakukan pancing memancing olahraganya malam hari ya. Jadi malam hari begini ya rupanya Pulau Semujur di waktu malam gitu. Seperti itulah. Haris ya. Jadi memang luar biasa lah pokoknya ya.
1: Iya, ini mungkin pengelolaannya dari Bung Sandi. Apakah ini memang dari Bung Sandi yang sama-sama dengan Pak Tulis dan Budian yang mengarahkan, atau memang masyarakat di sana sebelumnya memang sudah ada yang mengedukasi untuk pengelolaan lebih lanjut dari kekayaan alam di situ?
2: Untuk sementara ini masih belum ada, Bang. Jadi
1: belum ada ya?
2: Kita inisiasi dulu, kita ada ide dulu, nanti kita akan eksekusi, kita gandeng entah mitra dari mana gitu, agar kita bisa bergerak seperti itu. Kalau menurut saya.
1: Jadi ini kalau menurut Pak Tulis bisa jadi produk yang luar biasa ya dari alam gitu.
0: Iya, itulah Bang Haris. Jadi kemarin itu kalau bahasa awalnya bahasa yang mendasar adalah pemetaan wilayah dulu. Pemetaan potensi, karena ya jujur saja saya udah cukup lama, saya itu 2004 kesana itu dulu waktu masih Provinsi Bangka Belitung itu kan, baru berdiri ya. Nah, jadi beberapa tahun saya kesana, tapi sekian belas 20 tahun malah 22 tahun berikutnya ya alhamdulillah sudah ada penghuni, lebih ramai ya. Dan ini itu adanya pertambahan populasi, bertambahnya penduduk memberikan dampak ekonomis, dampak ekologis kan jelasnya itu ya. Nah alhamdulillah, tapi yang kita lihat di sana dampaknya lebih positif lihatnya Bung Aris, dengan bertambahnya masyarakat di sana, tidak mengganggu ya, mereka menjaga. Makanya ini tema judul malam cukup menarik sekali, lebih dekat dengan alam. Mereka menjadi merasa bahwa ini tanah saya, ini tempat hidup saya, jadi saya harus menjadi bagian dan ini harus saya jaga. Nah kembali kepada potensi ini Bung Haris, yang sudah kita petakan bahwa tadi kata Bu dan Bung Sandi dari sisi di kebetulan ya masing-masing yang berangkat ini punya kompetensi masing-masing. Ya kayak Bu Dian di biodiversity-nya apa, penggarapan biodiversity-nya. Bung Sandi dengan begitu melihat ini dari sektor pertanian bisa dikembangkan, ini pasca panen kerangnya bisa diolah seperti ini. Nah, jadi ini sudah dipetakan kemarin alhamdulillah, dan saya juga ikut. Nah, jadi alhamdulillah kalau saya tarik benang merahnya, begitu tahu juga Pulau Semujur sudah cukup lama ya gaungnya ya untuk destinasi wisata. Ini saya akan menarik garis bahwa untuk kita kembangkan pembicaraan berikutnya adalah tourism supported by biodiversity. Jadi ini destinasi wisata yang di backup dengan keberadaan kekayaan alam, biodiversity yang ada. Dan itu kemarin dari sisi wisatanya ada yang menarik tentunya banget saya lihat. Jadi ada atraksi Nah, ini atraksi. Juga. Okay. Ini menarik bagi wisatawan, ya.
1: Ya, ada telepon.
0: Oke, kita terima telepon dulu.
1: Ya, assalamualaikum. Waduh, terputus. Silakan dicoba kembali untuk mendengar ya. Yang mau gabung ya, jadi, langsung ya.
0: Jadi begitu bicara kekayaan alam, bicara ini destinasi wisata, ini menjadi satu keunikan dan daya tarik, ya, Bung. Ada atraksi di sana. Ya tadi kembali kepada konsep cerita dasar kita adalah cerita topik acara kita adalah lebih dekat dengan alam.
1: Iya.
0: Jadi betul-betul terasa kita di sana menjadi bagian, kita lebih dekat karena kita berinteraksi langsung. Atraksi adalah kita pengunjung itu diajak untuk bersama-sama melakukan aktivitas keseharian mereka, mencari kerang, terus sudah itu diolah, ya, direbus, sudah direbus, dibuka bersama-sama. Ini suatu kenikmatan wisatawan yang sangat sangat jarang, ya. Jadi begitu wisatawan datang, ini menarik. Nah, bicara itu kekayaan yang ada bisa dikembangkan. Saya kira itu ya, dikembangkan dalam konteks bahwa hasil buminya, hasilnya diolah, mungkin diharapkan ke depan bukan saja hasil kayak kulit kerang, kirim aja lah dalam bentuk bahan mentah gitu kan. Mungkin ke depannya nanti kita sudah punya peta masing-masing teman-teman, mungkin untuk datang yang kesekian kali, datang kembali beberapa waktu yang akan datang, kita sudah bawa formula kira-kira begitu ya, walaupun tidak kata jadi, tapi memberikan langkah. Oh, itu harus digiling misalnya ya, terus dikemas lagi wisatanya, dikemas dengan wisata ada atraksi tadi, anemon, apa namanya, kima misalnya. Ini kan menjadi daya tarik pengunjung. Yang apa sih kima, apalagi di Bangka, kima ini taunya kan kampung ya. Ternyata itu nama hewan ya, hewan moluska ya, itu yang ada di perairan sana. Nah, ini diajak melihat ke sana. Ini kima. Begini hidupnya. Nah, ada hal-hal yang kurang ramah, nanti kita edukasi rumah karena lingkungan, tapi artinya bukan buat kotor, tapi ada hal-hal yang harus kita jaga adalah kebersihan. Ya, belajar ya, namanya pantai ya. Ini harus dibangun kepekaan untuk.
1: Ini ada WhatsApp Pak Tulis, mungkin untuk ketiga narasumber. Malam RRI Sungai Liat, saya Gia di Jakarta. Pertanyaan untuk narasumber malam ini, adakah catatan-catatan khusus dalam tahap awal pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan biodiversity di Pulau Semujur agar tidak kebablasan hanya menjadi eksploitasi wisata saja? Seperti beberapa tempat lain di Indonesia yang setelah dibuka sebagai wisata biodiversity malah berdampak kerusakan alamnya karena terlalu banyak wisatawan tidak bertanggung jawab yang datang. Wah, ini benar juga nih. Kadang sampah bertebaran dan lain sebagainya, mungkin kerusakan lainnya gitu, Pak. Mungkin bisa dijawab Pak Tulis.
0: Oke. Gia, selamat malam Gia ya. Jadi betul itu yang dikhawatirkan itu. Makanya coba dikembangkan konsep wisata berbatas. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi kenapa berbatas? Tadi kita petakan dulu potensi jumlah luas wilayah berapa banyak, jumlah penduduk bagaimana, kekayaan ada, kekuatan yang ada di sana seperti tempat sampah, adakah tempat pengolahan sampah dan sebagainya, dan masyarakat, karena ini kan di pulau. Enak. Kenapa? Ini makanya konsepnya adalah wisatawan yang terukur ya, tidak semua orang bisa datang spontan. Jadi
4: berbatas.
0: Apa artinya? Terbatas ya. Artinya kunjungan bulan tanggal-tanggal sekian penuh.
1: Dibatasi.
0: Ya. Makanya berbatas
1: ada itu kemarin. Iya,
0: jadi jangan sampai eksploitasi di lautnya juga begitu kan. Dan yang mendasar adalah masyarakatnya harus dibangun. Ya, jadi jumlahnya pengunjung jangan over, dan ini juga perjalanannya kalau kata saya bahasa itu a tense of journey. Jadi perjalanan cukup menegangkan kalau orang yang tidak biasa di laut. Jujur saja. Apalagi ketemu naik kapal-kapalnya agak kecil ya. Ah, ini. Jadi kemarin pas pulangnya jadi agak tegang juga gitu, Bung Aris, ya, karena pas habis badai katanya kan. Nah, jadi ini memberikan rasa bahwa begitu kita konsep wisata terbatas begini, artinya memang tidak serta-merta. Jadi kalau kunjungan wisatawan ini kan harus ada informasi juga. Jadi tanggal sekian sudah ini kunjungan sudah apa artinya sudah full. Kapal-kapal kan begitu kan? Yeah. Itu di mana? Dari booking kapal. Pak, kami akan ke sana jam sekian. Kapal diinformasikan pada petugas kapal bahwa Untuk tanggal sekian sudah sangat penuh, jadi kita tidak terima lagi kunjungan. Itu tidak apa-apa. Oh. Dan ini akan menjadi apa penasaran orang kan gitu. Kenapa yuk? Kenapa ya? Nah, tapi itulah yang harus dijaga. Manakala pengunjung sudah datang, bentuk-bentuk kearifan lokal harus dibangun, ya, lokalismenya harus dibangun agar juga tidak ada yang salah kaprah dan terus kekuatan di sana. Sampah, Bung Haris. Alhamdulillah tempat-tempat sampah sudah tersedia. Kemarin saya lihat ada logo dari perguruan tinggi, ya, dari UBB, ada pernah pengabdian saya di sana, terus ada lagi himbauan, papan-papan himbauan dan cukup menarik. Dan Pak RT-nya ini, Pak RT-nya sangat aware banget, ya. Ini yang menjadi daya tarik. Jadi banyak pesan-pesan yang dilakukan, kata Budian tadi, mancing tidak setiap saat mancing, mancing jam-jam sekian. Ini kan bentuk-bentuk kearifan lokal yang harus dijaga, ya. Nah, jadi wisatawan betul tidak dieksploitasi, seperti nengok terumbu karang. Itu dibatasin juga kemarin kan, harus jam-jam sekian, ya, pada saat air seperti, jadi tidak semua orang datang langsung pingin ke sana dalam skala populasi yang cukup banyak. Nah, ini yang harus digiaya gitu, giaya ada. Alhamdulillah sudah kami ngelihat kemarin kalau untuk fasilitas ya lumayan lah, ada air bersih juga di sana, aman untuk mandi, air bersih juga ada di sana, ya, musola, tempat sampah banyak, dan tempat membuang sampah juga ada kemarin. Mungkin Budian bisa tambahkan, silakan.
4: Baik, ya. Saya tambahkan, ya, karena memang Bung Gia, ya, bagus sekali, ya, sebenarnya, karena memang betul setiap tempat wisata itu setelah di berlangsung dalam jangka panjang, maka terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan, apalagi yang menyangkut dengan biodiversity, ya. Tadinya memang saya juga sama Bung Gia berpikiran, ya, karena memang saya belum pernah ke sana, tetapi pulau-pulau lainnya di Bangka saya sudah jajaki, ya. Kemudian sesampainya di sana itu sangat terkontrol sekali, ya. Jadi siapapun yang masuk ke situ, karena memang penghuninya ada, kemudian strukturnya semua ada, penjagaannya ada, kemudian juga pesan-pesan moralnya cukup, ya. Kemudian kalau sampahnya memang kita tidak ngelihat banyak bertaburan, itu tidak, karena memang sudah ada proses pengolahannya juga di sana. Cuman memang yang sangat kita khawatirkan keberadaan biodiversity-nya. Tapi memang itu dijaga sekali, ya. Jadi memang ada waktu-waktu tertentunya kita, dan kemudian itu selalu ditemenin, ya. Tapi kalau menurut kacamata saya ini, kalau hanya sekadar pengunjung atau wisata, itu insya Allah tuh dia terjaga. Ya, insya Allah sekali, ya. Nah, tapi kalau ada faktor lainnya, ya, misalnya penangkapan besar-besarannya di luar wisata, itu kan saya belum bisa memetakannya apa kejadiannya, ya. Tapi itulah yang terjadi di tempat-tempat di Indonesia. Masyarakatnya menjaga, nelayannya menjaga, nanti datang yang tidak kita inginkan itu bisa merusaknya, ya. Jadi saya lihat, saya dengar, dan saya pahami. Tapi mudah-mudahan, ya, untuk Semujur yang kita sayangi ini, kalau dapat biodiversity-nya itu bisa kita nikmati. Tidak ada salahnya kalau nelayan sana itu mengambil hasil, karena memang untuk diambil. Tapi mereka juga pilih gitu, ya. Jadi saya lihat tuh yang kecil-kecilnya, yang enggak juga, kemudian dipanennya yang memang sudah ada ukuran menurut mereka. Nah, itu kan salah satu konsep konservasi. Ya, boleh di kalau di daratnya, di floranya kan itu namanya tebang pilih, ya. Jadi enggak semuanya. Jadi mereka pilih. Saya buktikan juga misalnya kima itu, mereka tidak metik yang kecil-kecilnya itu, tidak. Ya, jadi ya malah dimasukkan kembali yang kecilnya itu. Jadi kemudian lagi misalnya ada kolentrata, misalnya salah satunya itu adalah bunga karang, contohnya itu akar bahar itu, ya. Itu memang mereka jaga sekali, dan mereka juga dari segi budayanya mereka di sana tahu, ya, karena memang penduduknya tidak begitu banyak, ya, berapa kakak itu, tapi termonitor. Kemudian ramah tuh bercerita gitu, ya, dengan kondisi pulau yang sebenarnya seperti itu. Ya, kebetulan saya kan tidak di penginapan, ya, kami kan di stay-nya di tenda masing-masing, ya. Jadi memang baik banget berinteraksi dengan masyarakat. Mereka tuangkan semuanya. Jadi sepenglihatan kita semua kemarin itu, mereka tidak ada beban. Ya tidak ada beban, mereka bisa mencari penghidupan sebatas-batas untuk mereka gitu ya. Jadi walaupun mereka jual, ya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah, asal mereka tidak mau menghabiskan secara apa, bukan harimau gitu. Enggak juga, masyarakatnya sudah arif sekali menurut saya tuh, sudah
0: ya,
4: arif.
0: Maka mereka sangat dekat.
4: Sangat dekat. Mereka jadi kalau nggak dekat ya, dia tidak bisa bercerita dengan kita seperti ini, seperti ini. Makanya yeah, mereka menggambarkan gimana ya, kata Bung Sandi tadi, ini Bu sudah menumpuk ini apa kulit kerangnya ini sudah sekian tahun. Buktinya pintar mereka itu tidak dibuang. Dia tumpuk, dia mencari akal. Iya, bagaimana ini untuk pengolahan. Nah, kalau kulit kerang itu kan kaya dengan apa kalsium ya, kalsitnya itu kemudian bisa dijadikan untuk apa pembantu pembuatan makanan burung dan sebagainya lah sih ya, karena unsur mikronya lengkap di kerang itu untuk apa namanya, kalau di floranya nanti mungkin bisa digunakan untuk pemacu pembuahan ya, karena ada kalsium yang sangat baik ya, karena berada lagi dari lautan. Nah begitu ya, jadi mudah-mudahan Bung Gia ya, kita berdoa saja ya, mudah-mudahan Bumi Pertiwi ini bisa kita petik hasilnya bagi bangsa, kemudian bisa terselamatkan. Satu kuncinya yang penting itu di alam itu hati ya, jadi kalau hati kita sudah menjaga semuanya itu pasti jalan dengan baik ya. Nah, karena hatinya orang Semujur itu alhamdulillah seperti itu. Nah, kita harus mendukungnya, jangan kita datang dari luar nanti untuk merusaknya seperti itu.
1: Baik, kalau Bang Sandi ini selaku anak muda Sahabat Alam Indonesia Bangka Belitung menjawab pertanyaan tadi, mungkin udah adakah bayangan kerangka ide-ide yang mungkin nanti bisa dikembangkan di sana dalam hal pengelolaan dan lain sebagainya gitu?
2: Oke, okay, baik, terima kasih. Dari menanggapi tanggapan dari Ibu Gia ya. Untuk itu benar kata Pak Tulis tadi, kita harus manajemen pengunjung agar nanti tapak-tapaknya tidak rusak, pulau tidak rusak, sehingga kita manajemen misalnya dalam bulan ini minimalnya ada berapa kunjungan, maksimalnya ada berapa kunjungan dengan berapa orang, dan juga nanti kita manajemen atraksinya apa aja di situ. Misalnya mengambil kerang bareng di bulan ini, ngambil kerang bareng di bulan berikutnya kita manen apa lagi gitu kan. Jadi terkelola dengan baik dan juga tidak menghabiskan biodiversitas itu secara langsung, sehingga manajemen ini sangat penting. Dan kita kalau bisa nanti kita bekerja sama dengan Pokdarwis di sana dan juga PRT-nya agar kita buat lembaga yang bisa menaungi hal tersebut, sehingga bisa teratur untuk pengunjungannya.
1: Tapi kalau pelibatan komunitas anak-anak muda dan yang ada di sana bagaimana sejauh ini dari Bung Sandi sendiri?
2: Oke, kalau untuk pelibatan anak muda di sana, alhamdulillah masih kurang, masih kurang. Karena kan untuk di sana itu mereka itu hanya singgah sebenarnya di pulau itu. Di pulau-pulau itu rata-rata aslinya orang Buton atau Sulawesi untuk di Batu Atas, sehingga di sana itu paling anak-anak di Tanjung Gunung gitu, anak-anak dari nelayan itu yang bisa kita ajak, yang masih sekolah SMP, SMA di situ.
1: Wow, jadi masih kurang ya? Kenapa ya masih kurang ini? Apa atau kenapa gitu Pak Tulis?
0: Ya, gini Bung Aris, betul. Sangat ya, bukan sangat kurang. Iya. Tetapi mereka merasa kok, ini tempat hidup saya jaga. Tapi kalau untuk membangun itu mereka menggambarkan ini mau jadikan apa, tidak terpikirkan. Saya yakin, karena saya tuh hampir 3 jam kemarin siang itu ngobrol sengaja dari yang tua sama ada anak muda juga ya, sama Sandi gitu ya. Mereka ya agak apatis. Apa sih artinya?
1: Masa bodoh ya maksudnya.
0: Tapi tidak masa bodoh, artinya apatis untuk pengembangan. Mau diapain? Sangat terbatas sekali. Karena mereka hari ini saya 2 hari saya ada di sini, saya pengen istirahat, kongko-kongko sama teman ngobrol, besoknya sudah berangkat melaut lagi. Jadi di sana masyarakat di sana Bung Aris itu ada 83 kakak. Itu pemudanya cukup banyak kok, seusia-usia Sandi ini, anak usia belasan sampai 20-an tahun tuh cukup banyak. Ya kami banyak kami jumpai lah, malam-malam pas malam mereka karaokean di warungan itu juga kelihatan juga. Tapi karena mereka begini, kami hanya nelayan, kami apa di sini tempat berteduh saja, tapi punya rumah, dari sana ada rumah. Tidak pikiran. Nah, tapi karena itu yang saya ingat betul, karena itu sudah menjadi destinasi juga di Bangka Tengah ya, Pulau Semujur. Berarti kan pengelolaan sudah ada di di lini mana ya, mungkin Pak Darwis di Tanjung Gunung mungkin ya gitu ya. Saya juga belum mengkaji sampai sana karena pulang juga udah malam kemarin ya. Kami berangkat juga berburu dengan air pasang. Jadi tidak fokus yang lain. Pulang juga udah jam 9 malam karena air gede, apa air habis hujan badai katanya kemarin kan kami menunggu itu. Memang Bung Haris ya, jadi kurang. Yang saya lihat adalah bahwa karena ini sudah menjadi destinasi, memang ada sih itu apa promonya ya, Pulau Semujur untuk wisata. Tetapi di sana ada sih bukannya remaja, tapi orang-orangnya ya, mereka agak jeli, punya buka warung makan di sana, buat ada permainan anak-anak. Jadi apa tempat bermain anak-anak dibuatkan di sana. Terus ya, yang kurang memang di sana ada tempat snorkeling, tapi mereka belum menyiapkan fasilitas. Padahal tempatnya bagus. Dan nah, kembali Bung Haris tadi bahwa menyambung Bung Gia tadi, dari masyarakat kata Budian dekat sama alam tadi, mereka sangat dekat tadi, mereka menjadi bagian. Mereka dengan sadar kok. Mereka tidak melakukan yang mencari ikan yang tidak ramah, terus sporadis, tidak. Mereka masang bubu jauh. Padahal dekat situ ada karang ya, ada kerapu, tempat kerapu, ada tempat snorkeling. Mereka carinya bukan situ, lebih jauh. Biarkan di sana untuk orang berwisata. Nah ini konsepnya keren banget. Nah, jadi artinya Pak RT-nya udah cukup paham itu kemarin kalau saya lihat.
1: Tadi
0: itu
1: mengenai fasilitas, mungkin bagaimana Pak Tulis dan kawan-kawan dari Sahabat Alam Indonesia menjembatani mungkin ke depan terkait ini, apakah sudah ada obrolan begitu untuk pengelolaan lebih lanjut?
0: Nah, gini Bung Haris. Cerita awal kemarin kan datang ke sana kan kami membuat peta.
1: Baru pemetaan.
0: Membaca potensi, membaca peta. Mungkin kalau dari sisi pemanfaatan, mungkin kan mungkin Budian lah bisa cerita nanti ya, keragaman hayati yang ada dimanfaatkan seperti apa. Kalau bicara pariwisata mungkin ya, mungkin akan ada komunikasi dulu.
1: Okay.
0: Ya, jelas ke sana, ke Bangka Tengah ya mungkin.
4: Oh,
0: ya,
4: Tengah,
0: ya kan Bangka Tengah, apakah itu dikelola oleh siapa yang mengelola, atau Pak Darwis, atau langsung ditangani oleh ada salah satu korporat mungkin kan gitu. Tapi kami tidak melihat itu kok, kalau korporat tidak ada melihat itu kok. Ini dikelola siapa, tidak. Jadi karena ada yang membuat, mereka membuat hiburan masing-masing kok. Malam itu ada tempat ngopi, ada musik di situ, jadi ada malam juga, ada kebetulan malam Minggu. Jadi ini kita petakan dulu, setelah kita rangkum, kita diskusi, kita dapat wacana ngobrol sana kemari, dapat mungkin kita bisa berkunjung ke sana lagi untuk duduk bersama ngopi bareng lah di sana lagi gitu. Mungkin nanti
1: mulai makin maju lah nanti ya.
0: Ya, saya kalau kami yang biasa di alam ini wisata yang cukup menarik sebetulnya.
1: Potensi
0: banget.
1: Potensi. Ya, Budian.
4: Ya, gini, sebenarnya sangat menarik sekali Pulau Semujur itu. Misalnya kalau pemudanya belum terlalu peduli itu suatu kewajaran.
1: Wajar.
4: Kenapa? Karena itu adalah pulau persinggahan, ya, pulau persinggahan. Ya. Kemudian mereka itu yang ada di pulau itu mereka juga punya rumah di
0: Tanjung Gunung.
4: Jadi mereka tuh berbagi hari. Jadi kita aja mengucapkan syukur mereka bisa menjaganya. Jadi separuh harinya di Tanjung Gunung, separuh harinya di Pulau Semujur. Nah, kemudian kita lihat aja anak-anaknya. Jadi anak-anaknya kalau sudah mulai mau sekolah, kemudian mereka letakkan di rumah yang di Tanjung Gunung. Nah, jadi kan itu merakit dua kehidupan ya. Jadi dua kehidupan, menurut saya itu bukan merekanya malas, tetapi mereka membagi waktu. Nah, kalau untuk kedepannya itu bukan apa ya, bukan bisa kita andalkan pemikiran mereka aja. Kita yang tahulah yang membantunya seperti itu, memberi solusi, kemudian apa yang langkah sebenarnya, aku nih punya pulau yang sangat lumayan. Nah, itu kan kita semangati dulu mereka. Nah, kebetulan kita kemarin itu ketemu sama Pak RT-nya ya. Pak RT-nya juga punya rumahnya di apa Tanjung Gunung, ada di sana juga ada. Kemudian yang berminat masyarakatnya itu ya tadi tuh buka usaha masing-masing ya, tidak siapa yang nyuruh untuk menambah semaraknya Pulau Semujur itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan banyaknya pariwisata wisata datang ke sana, kan pasti pemuda-pemudanya kan itu sudah mulai ada yang SMA, ada yang kuliah juga ya, kemudian ada nih. Nah, kita berharap dari mereka lah nanti untuk bisa berbagi cerita, untuk kedepannya kita punya usul bagaimana. Nah, tapi kalau pengelolaannya itu kita kembalikan ke yang berwenang ya, itu di Bangka Tengah ya. Kita lihatnya hanya dari memetakannya dari segi biodiversity-nya, alangkah bagusnya Pulau Semujur, alangkah banyaknya potensialnya, alangkah banyaknya yang harus kita jaga. Tapi sejauh mata kita yang datang ke sana itu tidak rusak ya, jadi bagus banget ya. Jadi kaki aja nampak, sedalam-dalamnya kaki itu nampak, sewarna-warninya ikan itu nampak ya di kaki kita ya. Jadi mudah-mudahan kalau alam ini ya yang menjaga itu ya memang kita semua, tidak bisa satu orang, tidak bisa jadi semuanya. Jadi kita harus menjaga sesuai dengan potensi kita masing-masing. Kalau kita senang dengan konservasi, jaganya seperti ini. Kalau yang memberi kebijakan, jaganya seperti ini. Yang jelas itu jangan datang kita untuk merusak, itu yang menyedihkan ya. Jadi seperti itu aja. Jadi di mana-mana di Indonesia kita udah lihat kok sekarang bagaimana-bagaimananya itu ya, yang kita tonton setiap saat itu. Tapi mudah-mudahan kita semua yang di Semujur dan anak sahabat alam semua, mudah-mudahan bisa lah ya semampunya seperti itu.
1: Iya, ini ada tanggapan dari Pak Puji di Deniang. Assalamualaikum Bung Aris, Pak Tulis Budian dan Bung Sandi. Semoga sehat dan sukses selalu buat pejuang lingkungan. Tetap semangat berkarya buat lingkungan. Ini Pak Puji Deniang mungkin bisa gabung juga ya, ini lewat WA. Dan pendengar silakan di belakang kembali yang mau gabung bersama kami di 0811-717-9111 atau di 0717-943-01. Nah, mungkin di akhir sebelum ke akhir pembincangan kita di kesempatan malam hari ini, Pak Tulis ingin ada yang sampaikan kembali terkait dengan bagaimana kondisi di sana dan seperti apa ke depan ini.
0: Oke, Bung Aris. Ya. Kalau kalau ada telepon kita berhenti dulu.
1: Halo, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum Bang Aris, Pak Irwan.
1: Pak Irwan naik kantung, silakan.
0: Naik kantung Pak Irwan ya.
1: Ini pecinta tanaman kalau ini Pak
3: Irwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum para narasumber sahabat alam ya. Keren ya namanya sahabat alam. Oke. Okay. Saya juga belum pernah ke Semujur ya. Saya juga belum tahu, belum lihat dan sebagainya, tetapi lihat dari topik ini bagaimana cantik bagusnya ya. Kalau saran saya begini, kalau kita mau menjadikan suatu destinasi lah ya, artinya untuk apa ya, untuk narik wisatawan, tentunya kita punya tolak ukur. Tolak ukur itu misalnya per bulan, per minggu, per bulan dan sebagainya. Tentunya wisatawan baik lokal atau di luar itu kalau bisa didata gitu loh Pak. Di data itu begini maksudnya, bulan ini berapa, bulan ini berapa, kemudian promonya digencarin lo gitu. Karena kita selama ini taunya Pulau Semujur, kebetulan saya orang Pangkal Pinang, jalan alamat saya juga jalan Semujur dulu ya, tapi ke Pulau Semujur nggak tahu lo gitu Pak. Gitu, jadi dari dulu itu memang sudah terkenal, tetapi dengar namanya aja. Jadi menurut saya silakan dilanjut untuk menjadi destinasi yang bagus, tetapi kita punya tolak ukur loh gitu. Perkembangan setiap bulannya seperti apa, kemudian ditambah promosi. Itu aja mungkin dari saya
0: Pak. Oke okay, Pak Irwan.
1: Baik. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
0: Kalau Pak Irwan yang nelpon, saya senang. Kalau tadi. Oke okay, Pak Irwan. Spiritnya luar biasa. Betul Pak Irwan. Jadi kami pun datang ke sana kemarin juga karena hampir 80% lah, 90% teman-teman yang hadir yang berangkat itu belum pernah ke sana, cuma dengar kata Pak Irwan tadi. Nah, setelah kami ngelihat ke sana, betul kata Pak Irwan tadi kan, kapan berapa jumlahnya, kapan bagusnya, karena kan itu di kepulauan, berarti kan untuk datang ke sana kan harus melalui kapal, perahu kan, cuaca harus menjadi pertimbangan kan. Jadi ini alhamdulillah kalau saya pernah dengar juga itu udah didesain sama mereka Pak. Jadi bulan-bulan yang menarik itu bulan-bulan kapan hasil lautnya melimpah itu. Nah, tapi yang kemarin yang menarik bagi kami Pak Irwan adalah yang kami bisa kami tarik ya, kami tangkap adalah ini konsepnya adalah wisata berbatas. Ya, jadi karena pulaunya tidak terlalu luas, takut eksploitasi yang ditakutkan Mbak Gia tadi dari Jakarta, memang iya. Jadi harus berbatas. Berbatas artinya di jumlah populasi pengunjung itu harus dibatasi, jangan saya over. Dan yang kedua, nah yang menarik bagi saya begitu bicara pariwisata adalah ini tadi, Pak Irwan, kami datang ke sana betul ya, ada anemon, ada biota laut dan burung dan hewan-hewan yang lain yang ada biota laut. Jadi kami menariknya, saya secara pribadi menarik benang merahnya adalah bagaimana keragaman hayati yang ada di Pulau Semujur itu untuk mensupport, untuk mendukung geliatnya wisata. Jadi tourism supported by diversity. Ini yang sangat mendasar, karena kekayaan alam yang ada di sana bisa dieksploitasi dalam tanda kutip untuk menjadi daya dukung pariwisata yang ada, Pak Irwan. Betul, Pak Irwan ya. Jadi berapa jumlah pengunjung itu harus ada. Memang, Pak Irwan, kalau bicara pariwisata memang di sini dan dimanapun kalau sudah agak fluktuatif, betul. Nah, jadi tinggal pandai-pandainya yang mengelola ini memberikan daya tarik. Kapan sih ikan hasil melimpah? Ayo buat kegiatan. Dan ini menjadi buat paket wisata. Nanti hasil ikannya apa? Ikan bakar Semujur, apalah namanya kira-kira. Ini kan membuat yang lebih menarik, ada festival apa dan sebagainya, festival makan ada ikan.
1: Ada identitasnya
0: kan?
1: Gitu.
0: Iya, harus ada brandingnya. Ini menjadi kekhasan salah satu untuk pengembangan wisata, harus ada branding. Itu yang paling mendasar. Begitu orang datang ke Pulau Semujur, dalam benaknya adalah bakar ikan apa kemarin? Ikan Batman misalnya gitu kan. Nah gitu Bung Aris ya. Tahu-tahu apa? Ikan apa? Apa kemarin tuh kita? Lempah kuning
2: ikan tompel
0: ya itu, jadi
4: ikan tanda
0: jadi ini ada hal as yang harus ada brandingnya. Mungkin itu Pak Aris, Bung apa Irwan ya, Bung Aris
1: Bung, itu ya Bung Sandi mungkin sebelum kemudian penutupnya ya.
2: Oke, untuk dari saya mungkin bisa dikembangkan nanti di Pulau Semujur, dan juga selain kerang tadi sebenarnya masih ada potensi lain seperti kelapanya
0: ya.
2: Sangat banyak sekali kelapanya. Bisa kita manfaatkan untuk kelapa muda itu kita sandingkan dengan pariwisata tadi. Bisa langsung disajikan itu kan dengan es batunya segala macam itu untuk khas Semujur kayak bahasanya gitu. Semujur. Untuk branding juga, dan juga bisa dikembangkan lagi untuk kelapa tuanya jadi okra untuk olahan selanjutnya gitu. Sehingga bisa bermanfaat dan juga memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat Semujur seperti itu.
1: Bu Dian.
4: Iya. Saya kemarin sebelum nutup ya, kemarin itu kita bawa layang-layang loh Bung Aris ya. Jadi jadi kita untuk mengajari itu kan tidak boleh memerintah ya. Jadi kita coba-coba layang-layangnya ramai sekali, kita bawa layang-layang dari sini. Oh ternyata waktu-waktu tertentu bisa juga bermain layang-layang di pinggir pantai yang lagi surutnya itu. Nah seperti itu. Itu kan juga meningkatkan budaya juga ya. Jadi yang bisa kita tonjolkan di sana juga berbagai macam, bervariasi gitu ya. Jadi mudah-mudahan mereka pikirannya mereka juga terbuka juga semua. Oh enak pada rame kita main, malah kita yang ditonton main layang-layang ya. Jadi saya kan paling hobi main layang-layang gitu ya. Jadi gitu. Jadi memang untuk penutupnya nih, memang kita untuk membuat suatu wisata tuh memang dipenuhi dengan rasa takut ya. Apalagi saya orang yang sangat pencinta dengan alam ini ya, sangat suka dengan konservasinya ini ya. Jadi kalau dapat itu wisata boleh jalan ya, tetapi biodiversity-nya juga tetap jalan dan terjaga. Kalau dapat malah melebihi daripada yang ada sebelumnya. Nah jadi sama-sama kita memikirkan itu agar bumi pertiwi kita ini bisa kita nikmati, kita rasakan, kemudian buminya bisa selalu terjaga gitu.
1: Terima kasih untuk ketiga narasumber dan tentunya pendengar, semoga bermanfaat perbincangan kita di kesempatan malam hari ini, dan tentunya kita akan berjumpa kembali di edisi selanjutnya dalam ngobrol bareng komunitas di Lestari Alamku. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya peran.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Selain jadi momen kejayaan tim nasional Brasil, Piala Dunia 2002 di Korea-Jepang juga mencatatkan berbagai momen keajaiban. Salah satu momen tersebut adalah kekalahan sang juara bertahan Piala Dunia ketika itu, yakni tim nasional Prancis dari Senegal pada laga pembuka di Seoul World Cup Stadium, Korea, 31 Mei 2002. Prancis yang ketika itu diperkuat oleh Thierry Henry hingga David Trezeguet secara mengejutkan menyerah 0-1 dari Senegal. Gol tunggal Papa Buba Diop pada menit 30 mengejutkan dunia sepak bola. Setelah kekalahan tersebut, Prancis tak kunjung bangkit hingga akhirnya tersingkir di fase grup meski menyandang status juara bertahan. Sedangkan Senegal berhasil mencatat sejarah dengan bermain hingga babak 8 besar dan disingkirkan Turki. Kedua tim akan kembali dipertemukan pada Piala Dunia 2026 mendatang, di mana keduanya tergabung dalam grup I bersama Norwegia dan Irak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Rada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Silakan untuk pendengar yang mau gabung ya. Di layanan telepon kita buka 0717943001 dan juga di 08 11717 9111. Selamat malam untuk pendengar yang baru gabung ya. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat selalu. Kita terima ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Akang Irwan.
1: Iya.
0: Gendang
1: Tanjung Katung, airnya ungu. Dan pohon pinang di batang hari.
0: Akep.
1: Katung-katung, aku menunggu di pangkal pinang sampai sehari. Itu aja.
0: Asik. Terkantung-kantung ya. Kita topiknya lanjutan yang tadi ya. Kalau menurut siapa namanya Bang Irwan ini, apa benar atau enggak gitu ya, bahwa generasi muda kita apakah sudah peduli dengan lingkungan atau belum gitu di era sekarang? Kalau menurut kacamata Akang Irwan, anak buah KDM.
1: Iya, sebetulnya agak kalau memang tidak ada sebagai tidak mungkin ada, cuman kurang begitu gimana ya, kurang ya sekitar 20% memang ada lah itu kan seperti. Tapi kan kebanyakan anak buah sekarang terpengaruh dengan gadget sekarang kan. Itu aja, jadi terhadap lingkungan itu kurang begitu peduli, itu aja lah itu ya. Nah, terkecuali kalau ada semacam justru kepedulian lingkungan para santri-santri, kepedulian lingkungan bisa kelihatan ada itu kan, cuman apalagi sekarang kan remaja-remaja apalagi tingkat di SMA kayaknya sudah begitu berkurang itu karena terpengaruh dengan gadget itu aja.
0: Tapi masih banyak juga loh kayaknya di sana komunitas anak muda yang bergerak di bidang lingkungan ya.
1: Ada juga, cuman ya sedikit lah itu kan itu. Yang mudah-mudahan kita ada lagi komunitas para pemuda untuk mencoba mencinta lingkungan itu kan aja. Itu mencinta lingkungan, mudah-mudahan ada seharusnya satu organisasi yang bisa apa, misalkan keinginan pemuda bagaimana seperti di sini kan, nah misalkan disalurkan untuk mengikat kepada olahraga tenis meja, dibelikan bagaimana buat tenis meja supaya tersalurkan terus ke harinya mencintai terhadap lingkungan itu aja.
0: Gitu. Wow, keren, mantap ya,
1: itu. Seperti di sini kan ada sebetulnya, jadi para pemuda itu bagaimana supaya mencintai lingkungan, tidak terlibat masalah narkoba, makanya di sini ada disediakan bagaimana misalkan pemuda disalurkan ke sarana olahraga itu aja Bang Haris kalau di sini ya.
0: Oke.
1: Jadi sedikit-sedikit mencintai lingkungan itu harus ada memang. Tapi kan jangan sampai terjadi tawuran, jangan ada seperti itu ya.
0: Ya
1: itu mungkin tanggapan saya sedikit.
0: Sebagai senior ya. Ya
1: gitu aja.
0: Mau lagu apa nih?
1: Tahun berapa lagunya?
0: Ya biasa lagu-lagu nostalgia gitu ya.
1: Nostalgia. Nah, kalau mau lagu nostalgia minta lagu dari Bimbo cobalah.
0: Bimbo yang mana ya?
1: Cinta Kilat.
0: Wes, Cinta Kilat Bimbo ada enggak nih?
1: Terima surat yang isinya cinta ditolakkan. Malam Sabtu tinggallah mimpi, malam Minggu sendiri lagi kan gitu.
0: Bimbo, Cinta Kilat.
1: Cinta Kilat, karangan Kang Ibing itu kan, cipta Kang Ibing.
0: Oh, Kang Ibing ya.
1: Almarhum gitu kan. Itu seniman Sunda di Jawa Barat. Oh, pinter loh, orang lagu Sunda, lagu-lagu Bimbo itu kebanyakan. Seperti lagu Cinta Kilat kan, karya Kang Ibing. Bukan.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya, pertama-tama buat Bude Sumi ya. Masuk, kemudian aja.

0: Bu Yulia yang sekarang lagi kasmaran kayaknya Bu Yulia. Ada juga Bu Kori, Bang Alek, Bang Niko, itu kan ada juga Bang Irwan, Embera, kemudian atau manapun pokoknya selam buat Ato, kemudian buat Pak Ramadan, Pak Leman di Tangambus Lampung, ada juga Putra Sambas, kemudian Pak Jadin, Pak, kemudian Bang Jante sama Pak Suhamid, Pak Ramban, Bang Jais, ada juga Bang Jul, Pak Ijar, tuh ya, yang kapten kesebelasan Ruang Rindu. Buat Bang Jul, Pak Ijar, dan siapa lagi ya? Buat Pak Abdul, lah, pokoknya semuanya aja ya. Buat Baria tuh, Baria dan Nenek Galau, tuh kan. Putra Tengah, terlupa juga buat semuanya aja. Itu aja Bang Haris dulu ya, sebentar aja, semuanya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada aduh sampai batuk ya ini. Ada Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Belakangnya kembali silakan untuk pendengar yang mau bergabung kembali di 0717943301 nya dan di 0811717911 kita buka kembali ya. Iya, tadi Kang Irwan lagunya Cinta Kilat ya. Kayaknya ini ada lagunya nih, Cinta Kilat. Di belakang kita terima lagi ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Pak Irwan, Bang.
1: Wah, tadi Kang Ahmad Irwan nih, Pak Irwan ya.
2: Iya, saya nunggu yang lain dulu, kok nggak ada yang nelpon gitu. Ah, udah saya
1: nelpon. Kalau Pak Irwan gimana nih? Kalau menurut Pak Irwan, kacamata Pak Irwan, gimana generasi muda kita saat ini terkait kepedulian terhadap lingkungan, sudah peduli atau agak kurang atau bagaimana sebenarnya?
2: Jadi gini, kalau masalah lingkungan ini kan luas nih Bang.
1: Iya.
2: Kalau kita sebut lingkungan itu luas sekali lah. Jadi jangankan di Indonesia, sudah mendunia masalah lingkungan ini. Benar. Ya. Terutama misalnya kegiatan-kegiatan yang sedikit menyenggol lingkungan, maka itu menjadi masalah gitu ya. Nah, kalau kepedulian ya, orang itu tergantung dia bidangnya Bang, kadang-kadang Bang ya. Ada yang peduli, ada yang tidak peduli ya. Syukur-syukur ada istilahnya kumpulan komunitas ya. Komunitas ini biasanya lumayan ininya anggota-anggotanya, tetapi bagaimana memperhati lingkungan yang luas ini, tentunya mereka terbatas Bang ya. Jadi menurut saya kalau pemuda ya udahlah, kita bukan nggak percaya sama mereka, masa mereka itu belum sampai ke lingkungan, kepeduli lingkungan ya. Kecuali di sekolah melalui gurunya, arahan guru ya, itu bisa terjadi. Yang paling penting itu adalah kesadaran diri kita terhadap lingkungan. Itu aja menurut saya ya. Jadi lingkungan bukan kita di Indonesia, tetapi sudah mendunia Bang.
1: Ya,
2: di luar negeri juga sudah banyak komunitas lingkungan, terutama penjagaan di pantai-pantai, pembersihan pantai dan sebagainya. Tetapi kembali ke luasnya tadi, sehingga terbatas gitu Bang. Jadi bagaimana selanjutnya? Ya kita perbanyak komunitas pencipta lingkungan ini Bang. Itu aja mungkin dari saya.
1: Mantap, mau lagu apa nih Bang?
2: Saya lagu Indonesia aja ini. Pelan tapi pulih aja Bang.
1: Pelan tapi pulih ya?
2: Mm-mm.
1: Dari siapa tuh?
2: Arunika kalau gak salah ya. Arunika sama Raya.
1: Iya, pelan tapi pulih, keren. Salam salam untuk siapa nih?
2: Salamnya Kang Irwan tadi. Aduh, Kang Irwan kumaha atuh sorangan wae atuh eh. 2 tahun abdi teh nunggu-nunggu aya undangan teu aya gitu, Kang. Kumaha atuh?
1: Gagal PDKT-nya kayaknya.
2: Nya atuh perlu dibantu ka abdi teu gitu. Arek dijodohkeun. Punten Kang canda, Kang. Nya atuh orang sok ngeliat teh nunggu undangan gitu. Iya Bang Aris ya?
1: Iya benar-benar.
2: Ah, 2 tahun ke ayah.
1: Ke ayah ya?
2: Kumaha. Nah itu kumaha tuh. Beletnya kurang merennya.
1: Kang. Kurang ya?
2: Iya itu Kang Irwan ya. Itu kemudian Bang Zul Faizar. Bang Zul Faizar nih, saya tunggu-tunggu gak muncul Bang.
1: Dia gak di ujung-ujung biasanya kadang. Kalau mutiara pagi dia lu kali biasanya.
2: Dia takut sama saya kayaknya. Takut sama itu lagu-lagu.
1: Hari ini keluar Indo lu berarti ya.
2: Nah harus hari ini malam ini harus tampil Bang Zul Faizar ya. Kemudian Bang Panji Bang ya. Bang Panji, Embera, Julia, Mbak Rindu, di Ibe, Mbak Rindu, di Ampuy, Bang Niko juga ya, Maria, di Tua Tunu, Bang Nur Hadi, tak lupa Bang Alex sama Ibu Kori ya, salamnya itu, Mbak Ria juga di Belitung, Bang Cante ya. Siapa lagi ya, Bang Ramadan juga ada juga Yulin, siapa lagi Bu Desumi, Bang Azadin mungkin ya, mudah-mudahan monitor atau Beltim juga, John Arif, Bang Leman yang di Tanggamus, Bang Buana, Bang Reza juga. Mungkin ada Pak Puji ya, Pak Puji juga Bang Dulu.
1: Iya ada Pak Puji dan yang nih.
2: Bang Berlin, Bang Ramlan, mungkin itu udah semua kali Bang ya.
1: Oke.
2: Kalau ada yang kurang lupa mungkin saya mohon maaf, tapi intinya untuk semua lah Bang ya, sehat selalu. Bang Haris juga bahagia selalu.
1: Gitu. Amin.
2: Terima kasih Bang.
1: Terima kasih Pak Irwan ya, di El Kanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Irwan di Air Kantung yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Belakangnya kembali kita terima. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori
1: Lalu Pun. Iya, dengan siapa di mana Pak Azadin?
3: Halo.
1: Apa kabar Pak Azadin, Bangka Tengah nih?
3: Inilah, kita pakai bahasa Indonesia aja biar kawan-kawan yang dari daerah ini ngerti kan. Kalau bahasa Bangkaan ini kita orang Bangka yang tahu, takut kan. Biar lebih biar sama-sama mendengar. Alhamdulillah sehat. Nah Aris, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Agi di mana ini Bang?
3: Ini lagi di rumah ini.
1: Oke. Kalau Abang gimana kira-kira dalam kepedulian terhadap lingkungan kita? Nah, yang muda, yang tua, khusus yang muda atau cuman nih sekarang?
3: Ini saya Bang Arif, kita pakai bahasa Indonesia aja lah Bang Arif. Saya kan kawan dari daerah lain ngerti kan. Soalnya kalau bahasa Bangka, mereka kurang paham kan. Kita kan Indonesia.
1: Jadi pakai bahasa Indonesia malam ini ya?
3: Iya, bisa aja lah. Jadi kalau soal lingkungan ini ada dua faktor. Memang kesadaran dari pribadi kurang atau memang pendidikan itu nggak ada ke situ kan. Sebagai contoh, kalau di tempat saya ini kan, itu kalau anak-anak itu yang mandi-mandi, buang plastik, buang bekas bungkus sabun, segala macam itu di pinggir kolong itu. Walaupun kita beri contoh, kadang, saya beri contoh kadang kayak kumpul, satu, nggak ada yang ikut kemarin. Yang ada yang agak-agak tua, 1-2 orang. Karena makanya kawan itu bilang gini, dia bilang, yo, siapa ngajarin orang untuk kebaikan? Ya, mak, dia bilang, kita cuma beri contoh, nggak negur kan, lewat perbuatan kan, jangan ditegur kan, takut mereka nggak terima kan. Itu artinya mungkin kesadaran nggak ada, atau memang karena didikin ke situ tuh nggak ada, kayak kata Bapak Irwan tadi kan, mungkin gurunya nggak ngajari, orang tuanya mungkin nggak madasi, nggak bilang gitu di rumah, mungkin bisa jadi kan. Jadi istilahnya kecil yang cinta lingkungan ini, yang baru sampah aja belum lagi yang merusak lingkungan segala macam. Jadi itu maksud dunianya susah yang kayak itu Bang Haris. Padahal kita bisa langsung dikatakan kebersihan itu kan sebagian dari iman kan. Nah jadi kalau kita kurang jaga kebersihan berarti iman kita sedikit tertinggal kan. Nah itu pendapat saya pribadi kan. Makanya ada yang namanya Greenpeace kan. Ada lagi apa ya selain Greenpeace, aku lupa siapa namanya satunya itu. Itu kan orang lingkungan hidup semua kan.
1: Iya.
3: Bagus Greenpeace sama apa itu ya? pohon wagi itu bagus itu. Cuma kadang-kadang itu tadi perjalanan itu enggak mulus kan. Justru karena mereka itu bisa-bisa diintimidasi kadang-kadang kalau kita kalah-kalah besar itu kan main ya kan. Itulah mudah-mudahan banyak yang sadar nanti kembali ke
1: rumah. Iya iya.
3: Salam salamnya Bang Arif.
1: Salam ke siapa ini Bang?
3: Salam salamnya buat itu tadi Pak Irwan ini yang diajar kantung kan. Pak Ahmad, Pak Ahmad Irwan di Bandung. Bang Ramadan, Bang Nur Faizar, Julia, Embera, Maria, Julia, Pak Buana, Pak Besing, Mbah Triyono, Bang Aleng, Ibu Kori, apalagi ya, Pak Leman, Putra Tambas, Niko, Pak Nur Hadi ini kena. Bang Jonal, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali. Lagunya dari Iwan Fals, kalau judulnya sudah lupa deh, terserah Bang Aris pilih lagunya.
1: Iwan Fals, oh. Salam itu tadi, oh. Makasih Bang Azadin.
3: Ya, buat Bang Aris sama tugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Azadin yang udah gabung bersama kita di malam hari ini. Belakangnya Pak Azadin. Silakan ya untuk pendengar, tentunya masih di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Belakang kita terima di telepon selanjutnya Pak Puji di Deniang. Halo, selamat malam Pak Puji.
1: Halo, selamat malam Bung Haris.
0: Oke, malam. Gimana kabar Pak Puji?
1: Alhamdulillah, semoga Bung Haris dan all crew juga pendengar RI sehat selalu gitu.
0: Amin amin. Nah, Pak Puji, kalau Pak Puji gimana tanggapannya ini terkait kepedulian bersama terhadap lingkungan kita di era sekarang ini?
1: Ya memang anu sih. Saya sering kalau dalam pertemuan di tempat saya itu, saya sering ajak teman-teman masyarakat itu gerakan selingkuh gitu.
0: Bung Haris. Selingkuh ya. Ada singkatannya dong.
1: Iya dong. Selingkuh itu selamatkan lingkungan hidup.
0: Nah, itu jangan negatif dulu ya.
1: Iya.
0: Benar. Terus lanjut, Pak.
1: Nah, itu kan ya dengan hal-hal kecil ya, itu buang sampah tidak sembarangan. Mulailah memilah sampah, mana yang organik, non-organik, itu kan salah satu salah satu contoh penyelamatan lingkungan lah ya. Nah, terus ya kita kumpulkan sampah. Nah, dengan sampah yang kita pilah tadi, nanti yang ada nilai jual ya kita jual. Kan itu kan menambah juga nilai ekonomis bagi kita dan orang lain gitu. Nah, dengan misalnya contoh ada pemulung ya yang sering bawa karung segala macamnya, tinggal kita awasi lah, silakan aja mereka mau korek-korek ya, apa namanya tempat sampah dekat kita, kita awasin ya, kita anu kan, mudah-mudahan ya mereka juga anu kita beri edukasi juga kan ke anu tolong yang kira-kira bukan haknya, jangan coba diganggu gitu.
0: Ya benar-benar.
1: Ah, itu. Dan jika kita beri pengertian kepada teman-teman misalnya yang sering itu rongsokan yang sering beli kan, kita kasih tahu teman-teman yang anu apa namanya itu yang sering keliling itu, silahkan saja ya. Jujur saya kurang setuju, kadang-kadang ada ditulis pemulung dilarang masuk gitu.
0: Iya, iya. Kenapa kurang setuju?
1: Itu tadi, tinggal kita awasi aja. Kita awasi secara no. Karena ya secara tidak langsung mereka udah melakukan itu. Mereka tahu kok mana plastik yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Nah, yang tidak berarti kita no. Nah, begitu juga nih untuk yang sampah-sampah yang anu itu kan sebenarnya masih bisa sih. Apalagi sekarang lagi ramai nih di luaran itu olah sampah plastik menjadi BBM itu.
0: Yeah.
1: Lagi ramai nih di luar gitu. Nah, jadi mulailah dari sampah organik ya. Organik itu bisa untuk apa namanya itu selain kompos juga sebelumnya ya, sebelum itu kan kita jadikan pakan ternak. Pakan tambahan bisa. Itu sudah saya lakukan kok gitu. Contoh yang termudah. Ya mohon maaf nih, bukan ngajari ya. Yang lain contoh termudah. Itu kan kita habis beli kangkung. Kangkung sekarang kan sistemnya cabut nih. Bayam cabut juga. Yang batang bagian bawah kan enggak kanu. Enggak ke apa namanya itu enggak mungkin disayur kan. Ya kita cincang halus buat tambahan makanan ternak gitu. Entah itu ayam, bebek, kayak gitu kan bisa. Itu tambahan makanan ternak itu yang teranu yang apa namanya itu. Nah, untuk misalnya kulit bawang segala macam itu kan bisa dijadikan apa namanya itu ya apa bioenzim gitu, ada jadi banyak sih. Jadi apa namanya itu, air cucian beras yang dibuang misalnya kita juga bisa dijadikan apa untuk nyiram tanaman. Oh, cangkang telur yang habis kita masak itu ya, cangkang telur itu kan. Nah itu bisa juga untuk apa namanya itu kita bakar misalnya untuk apa namanya itu ya obat semut ya kayak gitu. Terus juga bisa juga untuk pupuk ya. Bisa juga untuk cangkang kulit telur itu bisa juga untuk tambahan kalsium bagi ayam.
0: Banyak cara artinya. Ya.
1: Gitu. Banyak, dan itu semua sudah saya lakukan gitu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, daun-daun juga, daun-daun itu ya selain kita jadikan pupuk kompos, sebenarnya bisa juga, cuma kita perlu tambahan alat. alat yang jadi press pellet gitu. Itu kan bisa jadi briket juga, dan itu bisa salah satu sumber energi pengganti gas gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak kok. Banyak
0: yang asak kawa inti itu.
1: Iya, dan sekarang teknologi banyak kok. Kita tinggal buka misalnya di YouTube, kita tinggal ataupun di media sosial gitu, bisa. Nah, saya sangat pendapat itu dalam pengelolaan sampah itu. Jadi itu tadilah saya seringan sampaikan ke masyarakat bahwa yuk kita gerakan selingkuh. Apa itu selingkuh? Selamatkan lingkungan hidup. Ya dengan cara apa? Itu tadi. Banyak cara kok. Dengan tidak melakukan setrum ikan, meracun ikan baik di sungai maupun di laut, kayak gitu kan. Itu kan sama juga. Gitu Bung Haris.
0: Baik. Jadi tergantung ya kita mau mengolahnya dan kemauan kita begitu ya Pak ya. Oke.
1: Iya,
0: oke.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih Pak Puji?
1: Ya, salah ikutan.
0: Ikutan ya.
1: Bung Haris.
0: Oke, oke. Salam untuk siapa nih Pak Puji?
1: Salam sih yang pasti All Crew RRI ya. Terus pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya RRI Sungai Liat kayak gitu. Karena banyak juga teman-teman yang enggak ikutan masuk, tapi
0: mendengarkan,
1: tetap jadi pendengar setia. Yeah, yeah. Dan kepada pendengar RRI yang sudah berkirim salam, terima kasih. Saya bukan tidak mau menyapa karena banyak yang lupa. Takut banyak yang lupa nanti enggak disebut iri. Jangan sampai timbul iri, ya udah rauk abu aja gitu Bung Haris. Okay. Adil dan seluruhnya dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, yang mendengarkan ya siapapun itu ya selamat malam, sukses dan sehat, sehat dan sukses selalu itu yang selalu saya gaungkan. Dan yang terakhir yang pasti sekali di udara tetap di udara ya kan. Itu
0: Oke,
1: terima kasih banyak,
0: Pak Puji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Luar biasa ada. Kalau Pak Puji tadi ada gerakan apa ya? Selingkuh kok. Selamatkan lingkungan. Mungkin untuk yang lain punya gerakan-gerakan lainnya gitu ya. Dalam pergerakan mencintai lingkungan ke depan. Ya ternyata untuk pendengar kita undang kembali. Kita buka lagi ya di layanan telepon kita di 0717943301 dan juga di 0811717911 di malam hari ini. Oke, ini ada WhatsApp yang bergabung dari Dian di Sungai Liat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Haris, malam juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau ngomongin kepedulian terhadap lingkungan mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, diri kita masing-masing. Sebenarnya dengan gerakan kecil, ya mungkin di rumah mengolah sampah secara mandiri, kemudian juga apa nih, membuang sampah pada tempatnya, dan pastinya juga menanam pohon ya kalau ada lahan. Ya, setidaknya itu merupakan salah satu gerakan yang bisa kita lakukan khususnya bagi generasi muda. Request lagunya Bang dari Laischal. Laischal ya. Ini enggak ada judulnya. Oke, kita cari yang Laischal.

Belakang kali kita lanjut ya. Ini ada siapa lagi di WhatsApp-nya, kita bacain dulu pendengar. Sembari menantikan untuk Anda mau gabung juga di line telepon, kita buka kembali. Halo, malam RRI, malam dari Gia di Sungai Liat. Kalau ngomongin penyelamatan lingkungan, kayaknya sekarang generasi muda udah mulai banyak yang peduli, Bang. Bisa dilihat dari gerakan anak muda yang membentuk komunitas ya, seperti misalkan Becak Bubble ya, kemudian ada PP Lingasi dan komunitas lainnya yang sering ngadain kegiatan bersih-bersih lingkungan, baik itu di pantai, ya pungut sampah di pantai, kemudian juga gerakan pengolahan sampah. Saya rasa sekarang kayaknya sudah makin banyak yang sadar dengan gerakan-gerakan anak muda tersebut. Request lagunya dari miliknya Pance Pondang. Terserah lagunya yang mana, Bang, yang penting diputerin. Oke, dari Pance ya lagunya di malam hari ini ya.

Nih saya kasih dari pancenya yang ku coba untuk bertahan aja ya, yang agak-agak ya dikenal luas ya lagu-lagu ini ya untuk pendengar. Tentunya juga untuk pendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu nanti sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Ada 4 penelpon dan 2 SMS yang kita bacain dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di Ruang Rindunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini dari miliknya Bimbo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, selamat malam Rory Luis Arif.
1: Malam Nico, apa kabar Nico?
0: Baru pulang main.
1: Oh, baru pulang main dari mana nih Nico?
0: Cari makan tadi.
1: Oh, cari makan ya?
0: Dingin-dingin nih hari ini.
1: Malam banget cari makannya Nico.
0: Ya lapar, gimana lagi?
1: Oh, biasanya ke Simpang Rebo itu ya di ujung ya?
0: Iya, biasa lah kalau nggak topak. Iya banyak itu.
1: Nasi goreng legend ada juga tuh di Simpang Rebo ya?
0: Iya.
1: Oh, apa namanya tuh lupa?
0: Iya, mie goreng enggak ada nama.
1: Ada kalau enggak, iya. Tapi dia udah.
0: Kita enggak merapiin namanya apa?
1: Iya, tapi udah terkenal tuh yang di Simpang Rebo.
0: Udah lama banget.
1: Benar. Oke deh. Kalau Nico gimana ya? Kalau berbicara kepedulian bersama terhadap lingkungan saat ini?
0: Oh iya, ini di Bangka ini kurang gak ada. Buktinya aja nih kalau ini. Atau iya ya, udah. Coba aja, udah berapa juta hektar yang habis. Nggak di laut, hutan lindung, hutan biasa, kali, segala macem.
1: Iya.
0: Ya, padahal kan aturannya kalau bikin TI itu mah, kan diuruk kembali kan. Nah, kalau nggak diuruk itu ditanam kembali lah aturannya, apa, renovasi gitu kan. Apalagi masalah sampah kan.
1: Iya.
0: Yang buang sampah sembarangan. Ya, kadang-kadang ada juga sih yang kayak gerakan nanam pohon berapa juta hektar. Itu kan ada juga, tapi itu bagus. Cuma kadang-kadang habis tanam tuh kayaknya enggak diurus sih. Nanam-nanam gitu aja, piaraan enggak, kadang-kadang gitu garis. Tapi sayang kan udah nanam capek kan.
1: Iya.
0: Kadang biarin aja kayak gitu kan.
1: Jadi harus lebih peduli lah ibaratnya.
0: Iya, benar-benar lebih peduli ya. Mungkin dari gerakan kita kalau pribadi sih, kalau di rumah sih enggak-enggaknya nanam lah, nanam pohon lah. Ya sedikit ya, dia nanam pohon buah-buahan ada sih.
1: Iya.
0: Kalau di rumah itu ya lumayan lah, kalau ada buah kita bisa makan kan. Tapi masa PI-nya ini kan yang jadi coba aja lihat air sungai di mana gitu kayaknya udah hancur semua.
1: Sayang banget itu ya jadinya.
0: Iya, di laut juga kayak aja di nggak usah jauh-jauh ya di Rembo masih banyak kayak yang di laut itu.
1: Wah, oke. Oke deh, mau lagu apa nih Nico?
0: Lagu apa ya? Lagu dari Payung Teduh.
1: Payung Teduh yang mana ya?
0: Yang perempuan
1: itu. Wih, perempuan.
0: Perempuan dalam apa itu? Dalam pelukan kayaknya, salah ya?
1: Iya. Salam untuk siapa nih?
0: Buat Pak Irwan tadi. Pak Irwan ya. Mungkin udah itu ya, mungkin udah kemarin ya ulang tahunnya. Tahun yang keberapa tahunnya ya, selama ulang tahun aja dari sudah terlambat mengucapin. Semoga sehat selalu, semoga ya. Yang umur sehat selalu, semoga disayang keluarga.
1: Amin.
0: Nah, juga buat Pak Irwan di Bandung ya. Buat Bu Desumi, buat Pak Alek sama Ibu Kori, Mas Panji. Buat Mas Panji berdua juga kan. Buat ini satu Nur Hadi. Pak Zul juga udah lama gak masuk Pak Zul. Buat Marianya juga. Buat Ayu Rindu yang di Ibe juga ya. Juga buat Bu Julia juga. Buat Ria yang di Bandung. Buat Pak Azadin tadi ya.
1: Ya Pak Azadin ya.
0: Pak Azadin mungkin yang biasa masuk kan. Buat para emal, para ramadhan, iya juga gitu. Ya buat semuanya sampai kecuali.
1: Oke, itu
0: yang,
1: aja.
0: Yang sering yang disengaja tuh yang sering apa ya tadi kan dengar itu.
1: Yang mana ya?
0: Badian ya.
1: Iya.
0: Sama siapa katanya? Gia apa dia?
1: Gia tadi Gian.
0: Iya. Belum kenal aja lah. Ya buat semuanya sampai kecuali.
1: Yo. Terima kasih Nico ya.
0: Yuk, selamat malam Karis.
1: Malam, di belakangnya ada Julia. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Malam.
2: Rindu ruang berbagi rindu, memang lewat lagu.
1: Iya, gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik sayang.
1: Kok sinyalnya agak ini ya, Julia ya. Sinyalnya agak kurang bagus ya, Julia ya. Halo.
2: Ya karena nanti beli aja sinyalnya ya.
1: Beli ya?
2: Ya beli aja sinyalnya. Memang sinyal ini nggak bersahabat. Resek banget sinyal.
1: Iya, resek ya sinyalnya.
2: Keadaan cuaca di sini panas banget. Iya.
1: Iya. Kalau Julia gimana kepedulian bersama terhadap lingkungan menurut Julia?
2: Ya harus peduli dong. Iya. Kita itu kan harus kalau pohon-pohon itu jangan ditebang gitu. Kalau di hutan itu ngerokok itu rokoknya dimatiin dulu baru dibuang. Terus buangnya itu jangan sembarangan tempat, dibuang tempat sampah. Terus kalau harus ada penanaman pohon gitu. Ya hutan gundul itu harus ditanam dengan pohon lagi gitu. Terus sampah di lautan itu ya jangan dikotori. Laut itu harus bersih karena kan kasihan juga kan yang ada di laut itu kan hewan-hewan yang ada di laut tuh gitu.
1: Iya iya. Tapi kalau Julia di rumah olah sampah sendiri ya?
2: Kalau Julia, ya olah sampah sendiri.
1: Wah keren, dipisah-pisahin gitu.
2: Iyalah, iya dipisahin dong. Mana yang organik dan mana yang anorganik gitu.
1: Iya iya iya. Pintar sekali Julia.
2: Kita kan hidup itu harus bersih.
1: Setuju.
2: Aduh lebay.
1: Iya, jadi mau lagu apa itu, nih?
2: Pak Puji tadi ya selingkuh. Aduh ngeri-ngeri sedap ya. Selingkuh. Selamatkan lingkungan hidup. Benar, benar sekali Pak Puji.
1: Tapi mau lagu apa nih? Ini Julia untuk, lagunya, lagu.
2: Lagunya mau lagu Right.
1: Apa?
2: Dear Waiting.
1: Apa itu?
2: Right.
1: Dari siapa
2: Dear
1: itu?
2: Dear Waiting. Dari Richard Mark.
1: Richard Mark. Kita cari ya.
2: Wherever you go, wherever you do. Itu lagunya bang.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya ya malam ini mau yang slow aja.
1: Right here, waiting.
2: Where? Oh, gitu. Right here, waiting.
1: Oh gitu.
2: Tulisannya
1: ya.
2: R-I-G-H.
1: Iya iya. Ada lagunya tenang aja.
2: Here here.
1: Here ya.
2: Ya ya.
1: Salamnya, silakan dilanjut.
2: Ya, salamnya untuk Pak Puji tadi ya. Ya. Salam selingkuh. Selamatkan lingkungan hidup, benar sekali. Setuju. Terus untuk Niko tadi ya. Selamat malam. Terus untuk Pak Irwan Air Kantung.
1: Ya.
2: Selamat. Terus untuk aduh sinyalnya nih lagi-lagi nggak bersahabat.
1: Siapa lagi?
2: Untuk Bude Sumi ya, untuk Kang Ade Ahmad Irwan Bandung, untuk Yak Suhamid, untuk Mbak Ria yang ada di Belitung, terus untuk siapa lagi ya Bang Jante, terus untuk Bang Reza yang ada di Pangkal Pinang, terus untuk Uda Sultan. Terus untuk Pak Romlan, Mas Panji, Kakek Sakamura, Nyai Jamilah. Terus untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, Pak Leman.
1: Ya.
2: Spesialnya untuk Bang Putra Bas ya, yang ada di Kalimantan. Semoga sehat selalu dan semoga sehatlah karena kakinya cedera katanya. Gara-gara main bola. Ya amin. Untuk Bang Arisnya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, makasih Jul.
2: Yang tercinta.
1: Siap Jul.
2: Dan semoga diputar ya lagunya.
1: Iya.
2: Wherever you go, wherever you do. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Julia ya, luar biasa. Mantap suaranya Julia ya, penyanyi kayaknya nih. Silakan di belakang Julia ya pendengar. Tadi udah ada Niko, Julia ya, yang bergabung kembali bersama kita di malam hari ini. Tentunya masih banyak lagu yang udah di request. Kita terima lagi di telepon selanjutnya. Ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Mantap suaranya juga ya, penyanyi ini.
1: Halo.
4: Silakan. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Pak Odo, Bang Aris.
1: Pak Odo? Di mana Pak Odo?
4: Di Jambi.
1: Jambi, udah lama gak gabung sama Pak Odo. Sehat ya Pak Odo ya?
4: Alhamdulillah masih sehat Bang.
1: Luar biasa, mantap suara Pak Odo ini. Suara-suara apa? Yang elegan gitu ya.
4: Waduh, terima kasih.
1: Kayak om-om gitu ya. Om-om apa. Halo. Kalau Pak Odo gimana Pak Odo? Kira-kira tanggapannya kepedulian
4: apa tentang lingkungan?
1: Iya, kepedulian bersama terhadap lingkungan kita di era sekarang gimana kesadarannya?
4: Kesadarannya lumayan anu lah. Ya apa ya? Lumayan dijalankan lah.
1: Iya.
4: Betul kalau untuk menyelamatkan lingkungan kan. Iya. Kayak film apa lah? Film milih sampah gitu.
1: Ya.
4: Keren ya. Dan juga sampah-sampah seperti jangan ya apa nama itu. Enggak berserakan lah.
1: Iya, tertib gitu ya.
4: Dia juga baik budaya anti gitu juga ada. Apa ya? Pokoknya apa nanti apalagi kalau untuk apa namanya tuh sampah-sampah plastik ya memang agak apa namanya agak susah diurai.
1: Iya.
4: Kalau bisa apa namanya itu dalam bentuk menciptakan produk lain dari kayak sampah plastik kan, nah itu lebih bagus lebih bagus lagi itu. Nah.
1: Jadi menciptakan sesuatu gitu ya.
4: Ya kayak kerajinan tangan itu. Kan bisa jadi apa nama itu bisa jadi cuan juga. Kalau dia beli ya.
1: Oke deh. Mantap nih Pak Odo ya. Suaranya berkarisma ini. Om parlente gitu ya. Wih, keren. Nah, lagu apa nih maunya?
4: Seumur-umur belum apa nama ini baru rencana kan.
1: Iya.
4: Request lagu Wali.
1: Wali yang mana nih Pak Odo?
4: Nina Begadang.
1: Begadang apa noh?
4: Nina Begadang judulnya lagu Wali.
1: Ada ya? Saya baru dengar juga.
4: Nina Begadang, Nina Lumbobo judulnya.
1: Ada enggak nih lagunya? Wali.
4: Oh, Nina Kendal Begadang
1: Lumbobo. Oh iya, Nina belum bobo. Aduh, mantap ini. Salam
4: tuh karena Nina ini? Belum tidur. Karena Nina belum tidur kan. Nah, jadi dia begadang.
1: Salam siapa lagi salam ini?
4: Salam fotokopi siapa ya? Enaknya. Fotokopi Baromlan lah. Itu fotokopi Baromlan. Langsung apa nama itu ongkosnya minta dengan Baromlan nanti.
1: Iya.
4: Enggak menitir sama atau batim atau bulletin truit. Jadi ya ongkos sendirilah. Ya Bang Aris ya.
1: Itu aja, makasih nih ya.
4: Yo, sama-sama Bang Aris. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Odo ya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Mantap Pak Odo ya. Belakangnya Pak Odo kita lanjut. 0717943 01 ya di 0811717911 ya. Silakan mendengar di belakangnya kembali. Ini lagunya udah cukup banyak yang antri. Pastinya kita akan putarkan langsung di malam hari ini. Nanti WhatsAppnya saya bacain lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kali ini ada miliknya Judika yang sudah kami siapkan.

0: satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boyandra SKM MPA selaku staf ahli Bupati Bangka bidang pembangunan manusia dan kebudayaan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia. Hari ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Tahukah Anda, dalam gelaran Piala Dunia FIFA 2026, ada satu negara yang mencetak sejarah luar biasa. Ya, negara tersebut adalah Meksiko. Meksiko akan menjadi negara pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, Meksiko telah sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970, 1986, dan kini pada tahun 2026. Mereka kembali dipercaya sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Kanada. Yang lebih menarik lagi, salah satu stadion legendaris di Meksiko, yaitu Estadio Azteca, juga mencatat sejarah. Stadion ini menjadi satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tempat final Piala Dunia 2 kali dan berpotensi kembali mencuri perhatian di edisi Piala Dunia 2026. Ini membuktikan bahwa Meksiko bukan hanya sekedar tuan rumah, tetapi juga bagian penting dari sejarah sepak bola dunia. Anda baru saja mendengarkan Trivia Pesta Bola 2026 di RRI Sungai Liat.

Oke, pendengar, tadi ada Pance Pondan yang kita hadirkan ya, karena ada beberapa lagunya kayak instrumen aja kita ganti ya. Nah, kemudian pendengar, kita baca lagi nih WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Julia ini ya. Assalamualaikum Maris, Julia RY, salamnya buat Pak Ali Odo ya. Salam kenal dan kompak selalu. Oke, makasih ya. Di belakang lagi ada Panji Pasgar ya, Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Aris. Lingkungan dijaga biar aman gitu ya. Bang Dian Pisesa, lagunya Kau Segalanya Bagiku. Makasih, salam pendengar Pro 1 Sungelet semua tanpa kecuali. Makasih Bang Aris ya, sehat selalu. Panji Pasgar. Oke, terima kasih nih untuk Panji di Pasgar yang sudah bergabung bersama kita. Baik, untuk pendengar, tentunya pukul 22:35 waktu Indonesia Barat, tentunya lagu-lagu yang udah di request sudah kita siapin. Dan pastinya untuk pendengar, selepas ini nanti pada pukul 23 hingga usai nanti pada pukul 24-nya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan penemani serat untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam yang baru bergabung bersama kita di malam hari ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Dan tentunya untuk pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali ya lagu yang udah di request kali ini dari miliknya Payung Teduh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mereka tadi udah kita hadirkan lagu dari Wali ya, Nina Belum Bobo, yang sudah kami hadirkan pukul 23 lewat, maksud kami pukul 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita akan segera akhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan ternyata kita akan berjumpa kembali dalam Ruang Rindu edisi selanjutnya. Semoga lagu-lagu yang Anda request dan sudah kita hadirkan bisa menghibur Anda di hari ini. Nah, sebagai penutup ada satu buah lagu yang sudah di request kembali. Tadi dari miliknya Dian Pisesa ya. Untuk pendengar, selepas ini kita akan lanjutkan dengan rangkaian Bangka Belitung Malam, masih menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat untuk Anda.

Saya Brian Adam yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami akan temani dengan menghadirkan lagu-lagu pilihan Permana Istirahat Hingga Usan nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Bangka Belitung, karena masih banyak lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya dengan sajian lagu pilihan untuk Anda. Dan tentunya selepas ini kita akan lanjutkan dengan lagu pilihan lainnya. Selamat mendengarkan. Dan untuk pendengar, tentunya langsung saja kami hadirkan kali ini dari miliknya Ebit Gade.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi Dika, lagi ngapain tuh?
1: Pagi sis, ini lagi bantu ibu-ibu UMKM di kampung. Bantuin promosi online. Lumayan, biar dagangan mereka makin laris.
0: Wah, keren. Ternyata bantu ngentasin kemiskinan tuh bisa dari hal kecil ya.
1: Iya dong, gak harus nunggu jadi pejabat dulu. Belanja di warung tetangga, ngajarin anak-anak belajar, atau ikut gotong royong, itu semua bentuk kontribusi.
0: Iya ya, kadang kita lupa kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil.
1: Betul sis, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan. Satu aksi kecil dari Anda berarti besar bagi sesama.

darurat tanggap. Dalam 60 detik ini, yuk pelajari cara cepat tanggap bencana. 1. Kenali resiko. Cari tahu jenis bencana yang rawan terjadi di daerah kita, seperti gempa, banjir, atau kebakaran. 2. Siapkan tas darurat. Isinya air minum, makanan ringan, obat, senter, baterai cadangan, masker, dan dokumen penting. 3. Pahami jalur evakuasi. Pastikan Anda dan keluarga tahu kemana harus lari saat bencana datang. 4. Latihan rutin. Simulasikan evakuasi minimal sebulan sekali agar tidak panik saat kejadian nyata. 5. Gunakan InforceMe. Pantau BMKG, BNPB, atau aplikasi tanggap bencana untuk update kondisi terkini. Ingat, panik bisa membahayakan, tapi persiapan bisa menyelamatkan. Siaga sebelum, sigap saat, dan sadar setelah bencana.

0: Baik, mendengar dengan berakhir lagu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan terima pendengar, saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda selama menemani dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sampai jumpa, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita, bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliat di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali jumpa lagi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, kebersamaan kita untuk edisi 13 Mei 2026. Mudah-mudahan kabar Anda selalu sehat, tiada kurang suatu apapun juga. Dan pendengar, untuk kesempatan kali ini saya akan awali kebersamaan kita ya untuk menemani Anda dengan sejumlah pilihan acara yang sudah saya persiapkan. Bersama saya Novi Farida, juga ada operator Bung Hermanto, dan tak lupa teknisi di pemancar Kima ya. Dan kami sudah siap dengan rangkaian acara yang kami temani hingga berakhir nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita akan awali dulu untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Hari ini masih ditemani bersama dengan Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, akan membacakan surah Abasa. Dilanjut dengan dialog kajian Islam Mutiara Pagi, dan untuk kesempatan kali ini ditemani bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Des Haji Saiful Zohri. Topik bahasan kita adalah jadikan Ka'bah kiblat hatimu. Nanti interaktif dari pendengar silakan saja kami nantikan ya sampai berakhir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian informasi pagi Warta Berita Daerah pada pukul 6, kemudian menyusul pilihan acara opini publik ya yang akan menyapa Anda hingga pukul 7, kemudian dilanjut dengan sajian acara lainnya yaitu Rile Warta Berita Daerah, Opini Publik LKBN Antara, dan juga pilihan informasi-informasi pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah pendengar pilihan acara yang kami hadirkan untuk kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan langsung saja pendengar, kita akan dengarkan murotal Al-Quran untuk mengamunisi iman kita ya, dengan mendengarkan surah-surah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Dan kali ini diwakilkan dari murotal Al-Quran surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pagi hari ini kami menyapa Anda, mudah-mudahan kabarnya sehat ya, tidak kurang suatu apapun juga. Mungkin yang sudah beranjak bangun, sudah melaksanakan ibadah sholat subuhnya, kalaupun ada yang belum, mungkin bisa langsung melaksanakan ya. Dan pagi hari ini dalam Dialog Kajian Islam kita, saya sudah ditemani bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Nadas Haji Saiful Zohri, dan topik bahasan kita adalah jadikan Ka'bah kiblat hatimu. Assalamualaikum Pak Haji Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat selalu Pak Haji ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, bersama Pak Haji Saiful pagi hari ini topik bahasan kita jadikan Ka'bah kiblat hatimu, begitu ya Pak Haji ya?
1: Iya,
0: topik bahasan kita. Dan interaktifnya nanti kami tunggu, silakan saja telepon, SMS dan WA-nya semuanya aktif ya. Silakan dipergunakan nanti. Tapi di awal kebersamaan ini kita akan dengarkan tausiah singkat dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan topik jadikan Ka'bah kiblat hatimu. Silakan Pak Haji.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala ودوانا الا على الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة القرآن سورة البقرة آيات 144. Saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberinya kesempatan untuk dapat melaksanakan aktivitas kehidupan kita, jiwa dan raga kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Ini ibadah sholat subuh yang paling awal kita lakukan pada pagi hari ini, ibadah mahdohnya. Berharap menit, jam, hari berikutnya kita juga senantiasa diberikan sehat, kuat jasmani kita, rohani kita, sehingga kita tetap setiap langkah yang kita lakukan, semoga niat kita karena beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu dicatat menjadi amal kebaikan kita. Salawat, salam tertujukan kepada manusia junjungan bagi seluruh kita-kita yang hidup menempati planet bumi sekarang ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mengikuti ajaran-ajaran, langkah-langkah, contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Semoga kita diberikan sawatul uzmanya di hari kiamat nanti. Saudaraku, jadikan Ka'bah kiblat kita. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu saat dia berada di kota Madinah, ketika hijrah ke Madinah 16 atau 17 bulan kemudian, ada perintah dari Allah. Sebab sebelum ada perintah dari Allah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Rasulullah ketika dia melakukan sholat, kiblatnya, arahnya yang dituju adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina. maka setiap kali dia sholat, dia terkadang melihat ke atas. Dia pun berdoa nantinya, bermunajat kepada Allah, kapan kira-kiranya Allah akan memberikan perintah agar kiblatnya untuk selanjutnya tidak lagi ke Masjid Al-Aqsa, tapi ditujukan ke Mekah Al-Mukarramah. Di situ ada Ka'bah, itulah kiblatnya, itulah arahnya. Makanya dikabulkan oleh Allah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu, kata Allah, wahai Muhammad, sering menengadah ke langit. Wajahnya mengadah ke langit. Kenapa? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka saat itu, kata Allah, kami palingkan. Kami palingkan, apa ini palingkan? Kami palingkan atau kami arahkan wajah engkau ke kiblat. Ke kiblat yang engkau senangi. Di mana kiblatnya? Kiblatnya pawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Di situ posisinya, di menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Jadi setiap ibadah apapun, ibadah yang diharapkan, terutama seri ibadah-ibadah khusus yang diharapnya, wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun palingkan, arahkan wajah kamu ke sana. Tetapi konteks tadinya saat Rasulullah sholat. Ini berarti ketika kita sholat, saat melakukan itu, ketika kita ibadah haji, saat melakukan itu, maka saatnya tidak hanya wajah yang menghadap ke Ka'bah itu sendiri, ke Masjidil Haram, tetapi wajah dan hatimu harus menyatu, sama-sama menghadap ke Ka'bah itu sendiri. Jangan hanya muka yang menghadap ke Ka'bah, tetapi hati kita kemana-mana arahnya. Kita sholat, mulut kita membaca Al-Fatihah, mulut kita membaca ayat, gerakan kita kita turuti, tapi hati kita juga saat kita membaca ayat, saat sedang sholat, hati kita juga terbang. Seakan ketika wajah kita saat itu, dada kita, karena ini salah satu ruku, salah satu syarat sah sholat, menghadap ke kiblat, kita diarahkan. Dimanapun kita berada, kita di dimanapun, semuanya yang negerinya berada di seberang barat Ka'bah, berarti dia menghadap ke timur. Kenapa? Karena dia berada melintasi Ka'bah itu sendiri. Bagi mereka yang berada di timur, berarti menghadap ke barat. Yang berada di sebelah selatan, berarti supaya dia bisa menghadap ke Ka'bah, arahnya ke utara. Ka'bahnya sebelah utara. Begitulah seterusnya. Tapi wajah dan hati kita tidak boleh terpisah. Ketika wajah menghadap, mulut berbicara menghadap Ka'bah, maka hati pun jangan lari. Inilah pinginnya menyatukan antara yang kita ucap, wajah kita dengan hati kita. Saudaraku rahimakumullah, Ka'bah atau kalau dalam kamus sering disebutkan, diartikan bangunan. Bangunan itu yang berbentuk kubus. Kalau kubus, kalau kita belajar matematika, itu berarti bangunannya persegi empat. Ka'bah juga berarti menjadi arah, menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia ketika melaksanakan sholat. Nah, bangunan itu dijadikan referensi. bangunan Ka'bah itu dijadikan referensi bagi arah kiblat. Tidak boleh kalian, itu referensinya. Dimanapun kamu berada, kata Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika kamu beribadah, maka ketika kita sholat, ketika kita berdoa, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Apalagi tawaf itu sendiri, segala kebaikan-kebaikan dianjurkan referensinya menghadap arah kiblat, atau arah untuk hal-hal yang apapun sifatnya bagi kita ketika kita beribadah bagi umat Islam, referensinya ke sana, tidak boleh ke lain. Saudaraku, ini Ka'bah ini juga merupakan masabah, masabatul linnasi wa amna, simbol yang sungguh luar biasa, tempat masabatul linnas, berkumpulnya lautan manusia, wa amna, Allah menyebutkan begitu dalam surat Al-Baqarah itu, karena dia tempat berkumpul manusia, tempat yang aman, khusus kalau orang yang pergi haji sekarang ini untuk melaksanakan tawaf. Kunci. Lalu tidak hanya untuk tawaf, ketika mereka sholat pun ke sana dan seterusnya. Untuk apa mereka berkumpul? Dalam arti fisik, tidak hanya fisik saja, tapi ruh dan jiwanya bersatu. Ininya pentingnya. Bagaimana kita menyatukan ketika kita beribadah, menyatukan antara jiwa kita dan ruh. Ruh berarti keyakinan di dalam hati kita menyatu, sama-sama ke sana, jangan terbagi, jangan terbelah dua. Ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang tawaf, ketika kita sedang membaca Al-Quran, terbelah dua. Wajah kita secara fisik menghadap, tetapi isi di dalam hati kita terbelah, larinya kemana-mana. Berarti kita kurang, atau kalau tidak ya tidak, atau kurang, kurang seia sekata. Mestinya satu, dua langkah, dua jalan, satu tujuan. Dua jalan, jalan wajah, jalan fisik kita, dan jalan batin kita, jalan hati kita, satu tujuannya. Kemana tujuannya? Menghadap ke Ka'bah. Kalau bagi sebuah keluarga, dua langkah, langkah istri dan langkah kita, dua langkahnya. Ada langkah mungkin tiga langkah karena ada anak kita, tapi tujuannya satu, membentuk keluarga sakinah, membentuk keluarga bahagia. Tujuannya sama, langkahnya berbeda. Mungkin ketika kita ke Pangkal Pinang, jalannya berbeda. Yang dari sebelah Mentok, ya jalannya Kampung Keramat munculnya. Yang dari arah Sungai Liat dan seterusnya munculnya dari arah Kampung Gabek, Kelurahan Gabek. Mungkin yang seberang sana dari arah Tobuali, jalannya ya lewat Kampung Dul nantinya. Dan seterusnya. Tapi tujuannya kemana? Tujuannya sama-sama ke terminal. Mungkin ke Ramayana. Tujuannya sama, jangan dipisahkan. Makanya ketika kita menghadap Allah tadi, apalagi saat orang tawaf itu, betul-betul hatinya menyatu, wajahnya kita ketika disuruh mengelilingi Ka'bah, mengelilingi, kita keliling Ka'bah. Saat itu kita dianjurkan, disunahkan saat berkeliling Ka'bah bagi orang yang tawaf, lalu dia dianjurkan untuk memandang wajah Ka'bah, memandang Ka'bah secara fisik dengan ta'jub dia pandang. Tetapi banyak juga di antara kita wajahnya memandang tapi hatinya membayangkan kambingnya, membayangkan emasnya, atau membayangkan gedung begitu tinggi-tinggi, dia lihat lalu dia bayangkan betapa bagusnya, apa isi di dalamnya, tapi dia sedang mengelilingi Ka'bah, mestinya untuk tawaf. Inilah kita sering bercampur antara fisik dan hati kita. Harapannya diajarkan kepada kita, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan ketika kita semuanya, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, hadapkan, jangan kemana-mana yang lainnya. Saudaraku pendengar RI dimanapun berada, berputar mengelilingi Ka'bah ini berarti kita sama-sama bergerak. Gerak itu inilah merupakan simbol kehidupan umat manusia, simbol kehidupan, simbol perubahan bagi kita. Dia berputar. Kehidupan ini, kehidupan yang kita jalani ini, maka dia terus berputar di antara manusia. Makanya jangan heran karena kita ini berputar, ada jatuh bangun. Hari ini kita betul-betul di atas angin, sering kita bahasanya di atas angin, di atas orang lain. Kita hebat hari ini, mungkin jabatan kita di sana, saat ini kita memegang jabatan, yang lainnya di bawah kita. Ya hari ini boleh jadi besok kita ikuti mereka lagi yang memimpin kita, mereka yang di atas kita, karena masa kita sudah ada. Sekarang masa orang, masa kita sudah lewat. Berputar terus. Lalu boleh jadi hari ini kita sangat miskin. Kan hari ini ketika kita melakukan berputar terus, gerak terus, kaki kita bergerak, otak kita bergerak, inilah kita disuruh tidak boleh stagnan, tidak boleh diam saja. Kita disuruh agar kaki kita berjalan, pikiran kita berjalan, semuanya berjalan untuk merubah perubahan itu sendiri. Untuk berikhtiar agar tidak hanya miskin melulu. Orang bisa kaya, bisa beli motor, orang bisa cat rumah, kenapa kita tidak? Perhatikan, kenapa orang sukses? Jangan-jangan kita terlalu banyak istirahat. Inilah harapannya, kenapa orang ketika dia ibadah, saat dia tawaf, bagian mereka ada yang sampai menangis sambil memandang Ka'bah, dia berdoa, dia menangis dari hatinya, begitu khusyuknya. Sementara kita santai saja, tidak ada rasanya dalam hati kita. Sebab ada juga orang ketika dia beribadah, tidak ada rasa dalam hatinya, yang dia lihat dari matanya saja. Karena ibadah haji itu banyak ibadah fisik, maka matanya saja yang dia lihat. Oh seperti itu, tapi hatinya tidak ikut. Ini yang harus disatukan. Maka apa yang kita lihat di Ka'bah, renungkan dalam diri kita. Karena setiap saat kita berputar. Karenanya mengelilingi Ka'bah itu hakikatnya batin kita, supaya kita ini berubah kepada yang lebih bagus, kepada yang lebih bagus. Itu jalannya saja fisiknya, tapi hakikat, yo kita merubah diri kita, merubah batin kita, merubah hati kita. Yang lahir ke dunia ini kehendaknya, inginnya selalu bersama Allah hatinya. Maka kita dalam keadaan ahya wa amut, hidup mati kita, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan. Tidak hanya di selama mereka di sana, kita di sini pun. Bagaimana kita menjadikan, jadi bangunan ini kita ikuti, hati kita ikuti. Ka'bah, kiblat hati kita. Ka'bah, kiblat hatimu. Yuk kita berputar, ikuti. Maka setiap berbuat kebajikan, ikuti dengan hati. Innama a'malu binniyat. Saudaraku, rahimakumullah, mungkin begitu banyak hal-hal yang penting kita sama-sama perbaiki hati kita, agar dimanapun kita, apakah kita saat memiliki kesempatan dalam menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, ataupun kita berada di tempat kita, kita selalu menjadikan fisik dan hati kita, kita satukan setiap melakukan suatu ibadah atau perbuatan agar hasilnya betul-betul maksimal. Sering kita sebut ini tulus niat ini dari dalam diriku, kata kita. Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik terus, amin ya rabbal alamin. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung ya. Demikian tadi tausiah singkat dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar yang mau bergabung, kami persilakan ya menghubungi ke nomor telepon kami 94301. SMS dan WA-nya dipersilakan ya. Dan baik Pak Haji, sepertinya belum ada yang bergabung. Mm-hmm. Mungkin ditambahkan sedikit ya berkaitan dengan topik bahasan kita masih dengan topik yang sama, jadikan Ka'bah kiblat hatimu ini Pak Haji.
1: Terima kasih. Saudaraku rahimakumullah, karenanya Ka'bah yang sudah ada itu, ini tempat perputaran ibadah tidak hanya baru ada semenjak ada manusia. Begitu Allah sudah mendirikan, sudah menyuruh makhluknya yang bernama malaikat membentuk atau membangun Ka'bah ini, ini dilakukan oleh malaikat, dilakukan oleh malaikat. Makanya dalam beberapa sejarah, kalau saya kutip ada dalam kitab Haji Transformasi Propetik Menuju Reformasi Mental itu, Kiai Halil Rahmat dan kawan-kawannya menuliskan, ternyata Ka'bah itu menurut keterangan mereka-mereka ini sudah lama ada, lebih dari 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Ka'bah sudah dibangun oleh para malaikat, sudah ada. Ini artinya betul-betul sebelum Allah menciptakan manusia nantinya yang akan menggantikan menjadi khalifah di muka bumi ini, maka sarana untuk ibadahnya yang akan ditujukan sudah disiapkan terlebih dahulu. Maka malaikat membangun Ka'bah pertama kali inilah yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il yarfa' Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah, kata Allah, ketika berikutnya Ibrahim meninggikan Ka'bah, yang membaguskan, yang meninggikan Ka'bah itu supaya lebih sempurna itu, Nabi Ibrahim diperintahkan. Dia membina dasar-dasar Baitullah, itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Mereka berdoa. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Itu satu doanya. Minta diterima amalan-amalan kami. Amalan-amalan itu betul-betul sempurna diterima manakala fisik dan hati di dalam beribadah menyatu. Kalau kita hanya plesir saja, jalan-jalan saja, fisik kita dapat keindahan, tapi hati kita tetaplah kosong. Nah, bagaimana diminta? Makanya dia berdoa, terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim.

0: pertama Pak Haji ya. Kemudian yang kedua dari Pak Wahdi yang ada di Sambas. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, bagaimana penyebutan supaya tidak salah Pak Haji? Biasanya kan kalau kita menggunakan kalimat perintah kepada anak-anak kita, tolong ambilkan Al-Quran di dalam lemari. Karena Al-Quran bukan makhluk Pak Haji. Terima kasih. Wassalam. Silakan Pak Haji.
1: Ya, makasih Pak Wahdi di Sambas ya.
0: Ya, di Sambas.
1: Pertama Pak Ahmad Jukro. Ya, boleh jadi orang dahulu Pak Ahmad belum pernah juga ngelihat ke Ka'bah. Orang-orang saat dia masuk Islam ketika Rasulullah pindah ke Madinah begitu berduyun-duyun mereka masuk agama Islam. Lalu Rasul menyuruh mereka sholat. Juga mereka saat itu tinggal di Madinah atau di tempat-tempat yang lain. Mereka juga tidak tahu apa bagaimana Ka'bah itu sendiri, apa bentuknya. Nah, sementara kita belum pernah melihat, mau apalagi kita dari Indonesia mungkin belum pernah umroh, belum pernah berhaji ke sana nantinya. Bagaimana kita merasakannya? Maka Allah memerintahkan Nabi tadi. Saat itu Nabi, ya Allah, kira-kira kalau kitanya setiap dia sholat, Nabi itu sering menengad, sering memandang ke atas langit. Kadang-kadang ketika dia sholat sempat dia melihat ke atas. Awal-awalnya saat dia berdoa melihat ke atas, kapan ya Allah kami ini kira-kira kami sholat di sini, pengen ngadep ke Ka'bah ya Allah. Walaupun saat itu kan orang baru banyak masuk Islamnya ketika Nabi sudah di Madinah. Nabi sudah melihat Ka'bah, tapi saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, sekarang bagaimana yang lainnya? Tapi yang dia rasakan perintah dari Allah, kata fawalli wajhaka syatrul masjid. Coba arahkan wajah kamu seakan-akan ke Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Karena Madinah itu posisinya di sebelah timur Mekah, peristiwanya, makanya disuruh arah ke barat ngadepnya. Maka siapapun yang mengarah, membayangkan ke kiblat, berarti saat itu seakan-akan kita sudah menghadap arah ke kiblat. Arahnya kiblat, arah ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggal membayangkan. Dia bayangkan Ka'bah. Ka'bah itu bangunan bersegi empat. Lalu dikelilingi di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah posisinya di tengah-tengah Majlis Haram. Membayangkan Ka'bahnya seperti itu. Membayangkan. Makanya mungkin nanti Pak Ahmad, kalau kita misalnya pernah mungkin nonton TV atau YouTube atau ada gambar Ka'bah, kita bisa membayangkan. Salah satunya saat kita sholat, kita membayangkan itulah Ka'bah itu berada di depan kita seakan-akan. Sehingga rasa khusyuk ketika kita beribadah, ketika kita merasakan bahwa Ka'bah itu ada di depan kita. Karena kan salah satu syarat sah sholat kita itu, salah satunya dari beberapa syarat sah sholat itu ada menghadap kiblat. Ketika masuk, ketika menutup aurat, masuk waktu kita, lalu kita menghadap kiblat, seakan-akan kita hadapkan bahwa benda yang nama Ka'bah itu bangunan persegi empat, warna hitam, itu kan catnya itu, batunya batu hitam di situ, seakan-akan terbayang di depan kita. Ini akan menambah keyakinan kita, menambah kemantapan kita dalam beribadah. Maka lewat cerita ketika mereka datang, informasi dari kawan, itu pun akan menguatkan keyakinan kita betapa Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang sangat dihormati itu, harus kita hadapi dengan wajah kita, dan kita hadapi dengan keyakinan di dalam hati kita, sehingga segala yang keluar saat kita beribadah karena fisik dan jiwa kita sudah kita satukan, insya Allah dia akan melahirkan keindahan, melahirkan ibadah dengan nilai yang maksimal tadi, insya Allah. Mungkin itu cara kita yang belum

0: pernah secara langsung, karena sekarang agak mudah, sudah ada di TV, Mbak Nopi, walaupun kita belum pernah kan, itu kawan, apalagi kawan punya HP itu kan, tinggal lagi ketik Ka'bah
1: muncul semua.
0: Muncul Ka'bah kan, insya Allah, seperti itu rupanya. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita menghadap ke kiblat, terbayang oleh kita, ya Allah, begitu Ka'bahnya insya Allah. Nah, zaman dulu kan tidak tahu di mana barang apa bentuknya, tidak ada foto, tidak ada HP, tidak ada WA zaman dulu. Kembali lagi kepada Pak
1: Wahdi,
0: ya, ketika kita menyuruh, ini mungkin bahasa akhlak yang kita pakai, adab. Jadi memang adab itu moyangnya daripada ilmu pengetahuan. Banyak kita berilmu tapi tidak berakhlak. Rasul nyuruh kita belajar adab dulu, bukan belajar sholat. Adab kita, adab, akhlak kita. Yo, anak-anak kita diajar adabnya dulu, diajar akhlak, diajar sopan santunnya dulu, tata krama dan seterusnya. Karena kita hanya mengajar sholat, tapi akhlak adabnya tidak kita ajar, itu nanti sholat tidak beradab nantinya. Sekenak-kenak kita ketika sholat, sekenak kita, bahkan ketika kita bekerja pun sekenak hati kita, karena kita tidak ajarkan bagaimana cara makan yang bagus. Maka ketika kita merintah anak kita, nak, misalnya tadinya, tolong Bapak, tolong ambilkan Al-Quran. Itu kan bahasa yang sangat bagus. Bahasa sangat adab, minta tolong. Kalimat tolong, kalimat bantu, Bapak minta bantu, minta tolong, itu luar biasa. Keakraban antara kita dengan anak dihubungi dengan kata-kata yang sangat indah. Kata-kata minta tolong. Beda dengan Pak Nopa atau Pak Nopa. Bu, ambil tuh. Kalau kita di kantor, ambil apa ya, Bu? Beda dengan, Bu, tolong, Bu, tolong, Bu, ambil HP ku. Kan kalimat tolong itu kecil, tapi makna santunnya begitu ada di situ, makna adabnya, makna saat itu kita tidak meraje. Mbak Numpi ngerasa ada kita kalau nyuruh orang garang-garang tuh, kayak kita tuh jadi raja.
1: Benar.
0: Hebat, benar, kita merintah orang, ambil tuh. Kata kita, kalau tidak, Pak, minta tolong, kok. Masya Allah, kalimat-kalimat indah itu. Nah, itu kalimat yang sangat, apalagi misalnya mengambil kitab suci, tidak hanya mengambil kitab suci, mengambil pakaian, ambil nasi, bantu atau bantuku. Ketika kita merasa kuat, nak atau bu atau cek, bantuku, bantuku. Beda dengan cek, ambil tuh cek. Itu kasar, benar. Makanya adab tuh begitu mulianya. Nilai hasil dari sebuah pendidikan kan adab, itulah hasilnya, mestinya berhasil. Makanya orang sering kita dengar itu, ya Pak Wahdi, ada ilmu padi itu, mestinya kan semakin tinggi orang sekolah, semakin tinggi ilmunya, mestinya udah apa katakan guru, orang tua kita, semakin tunduk, semakin tinggi semakin tunduk. Tapi kita sekarang kan semakin tinggi semakin garang, semakin kasar. Semakin tinggi sekolahnya, seakan-akan kita hebat, benar. Terhadap yang bawah tuh kita memerintahnya seger, benar, atau menganggap mereka kecil, betul, benar. Jadi berarti kita ini tidak tunduk, mestinya semakin tinggi semakin tunduk. Karena hasil dari didikan itu adalah ngajak kita punya adab, punya sopan santun itu sendiri.
1: Baik, ya, demikian ya untuk Pak Wahdi sudah bergabung. Silakan untuk pendengar yang mau langsung lewat telepon, boleh ya. Kenapa sepi hari ini telepon kita nih Pak Haji? Apakah gangguan ya?
0: Ada gangguan mungkin ya.
1: Atau mungkin gangguan seperti itu ya. Saya ke WA lagi ini dari 08127235 sekian-sekian. Bapak atau Ibu, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini ya, di tengah kehidupan modern sekarang ini Pak Haji, bagaimana cara kita agar hati kita itu tetap istiqomah, menjadikan Allah sebagai tujuan utama, sebagaimana Ka'bah itu menjadi arah kiblat umat Islam Pak Haji?
0: Makasih. Inilah bekal. Jadi setiap waktu kita itu, kalau bahasanya, wa id ja'alnal bait bait masabatan linnas, dimanapun kita berada, kita selalu berada di titik, di titik mana? Di titik keramaian. Kalau bahasa bahasa Al-Qur'an untuk Mekahnya masabah, masabah itu masabatal linnas, tempat berkumpulnya manusia. Ketika kita berkumpul, ketika kita ketemu dengan kawan, saat itu sudah mulai kawan kan, begini kadang biasanya kalau kita ketemu dengan kawan, ngelihat kawan mungkin mengenakan sepatu agak bagus, kita agak sedikit apa mengelapkan, menenggelamkan sepatu, kita agak malu kita. Ketika kita sedang berjalan, kita kita pakai HP jadul, yang kawan pakai HP dua kameranya. Nah, saat itu sudah mulai agak sedikit ragu-ragu kita dengan kemampuan kita. Di saat kita berbicara di tengah-tengah masyarakat, di situ ada orang berkelas lah, ada orang dahib, ada orang kaya, di situ ada para, mungkin ada para sultan, pejabat-pejabat, di situ ada orang pintar-pintar, kita tidak sampai ke sana, kita seakan sudah apa dulu, sudah tekelap, sudah tenggelam sendiri. Ini bahasa bahasa Allah tuh, janganlah kamu itu merendahkan dirimu sendiri, jangan kamu merendahkan diri kamu sendiri. Kita tetap punya kelebihan, kelebihan. Makanya tadi bahasanya, di antara kita ini selalu berputar, arahnya berputar. Hari ini yes, ya kita seperti ini. Boleh jadi besok kita sudah seperti mereka atau mereka seperti kita. Jadi tidak ada, kalau saya sebutkan lagi dalam surat apa itu, dalam surat Al-Hijarat itu, jangan ada di situ, jangan kamu tuh merendahkan diri kamu, wala tanabazu bil alqab, orang tidak boleh merendahkan kita, memanggil nama kita dengan segala hati, tidak boleh, tidak boleh itu orang merendahkan kita atau kita sendiri merendahkan kita. Karena tujuan kita satu, ketika kita teguh pendirian, kita istiqomah, misalnya kita istiqomah, yang dikejarnya adalah hasilnya. Hasilnya bukan bukan pekerjaannya. Banyak pekerjaan yang kita lakukan tetapi tidak mendatangkan hasil. Tapi terkadang ada pekerjaannya biasa saja mendatangkan hasil. Kawan sama-sama pingin, kawan sama-sama pingin beli motor misalnya. Tapi ada satu, ketika dia istiqomah, ada dia istiqomah dengan keahlian dia. Saya bisanya misalnya nanam cabai. Istiqomah dia, teguh tak dia? Saya nanam cabai, padahal cabai saat ini harganya 40, mungkin 50. Kata kawan, dia usah nanam cabai. Lebih bagus kita nanam serai atau nanam timun, lebih mudah. Padahal keahlian kita bukan di situ. Ahlian kita nanam cabai. Nah inilah, saat ini kita tidak boleh terperanjat dengan mereka. Tiba-tiba ketika mereka nanam cabai, mereka sebentar lagi beli timun, nanam motor, tiba-tiba dia sebentar kena harganya tinggi beli motor. Tiba-tiba kita ikut. Kan kita kan ahlinya bukan di situ. Maka tetaplah kepada keahlian kita. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an menyebutkan kita kul kullu ya'malu ala syakilatih. Itu dalam surat Al apa tuh, surat ke-17, surat Al-Isra. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Masing-masing kamu, kata Allah, sudah kuberikan, sudah Allah berikan kepada kita syakilah. Manopi? Syakilah itu apa? Bisa kita tanya. Skill. Skill itu apa? Keahlian ada. Orang sekarang mungkin profesional. Nah, masing-masing kita sudah ada jalannya. Maka ketika kita tetap pada jalan kita, istiqomah sholat, istiqomah kerja, pekerjaan kita. Kita bukan ahli politik, ingin berpolitik nanti. Tadi sudah banyak duitnya, hasil sahang, hasil sawitnya. Terjun, banting setir dari kebun sawit, berpolitik. Habis duit sawit kita nantinya. Tuh, tidak dapat jadi apalah, di sini hilang semuanya. Karena bukan di situ posisi kita. Posisi sudah bagus tadi, sudah ada hasilnya harian kita sudah ada. Terus tadi putar lagi. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Masing-masing kamu, kata Allah, sudah kuberikan keahliannya. Ini artinya menyuruh kita untuk istiqomah. Karenanya, karena kamu sudah punya keahlian, kata Allah, jangan lupa Farabbukum a'lamu biman wa ahda asabila. Setiap jalan yang diberikan oleh Allah itu, jangan lupa sebut nama Tuhan kamu. Jalan apapun keahliannya, kita berdagang, kita jadi guru, kita penceramah, mungkin kita pegawai negeri, menopi di RRI, istiqomah. Sebab ketika kita dapat jalan itu, dekatilah kepada Allah. Itulah jalan farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila. Itulah jalan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik. Insyaallah, jadi kita ada terombang ambing insyaallah.
1: Iya, baik ya, demikian untuk pendengar yang tadi sudah bertanya. Dan Pak Haji ini baru masuk dari Pak Imam di Pangkal Pinang.
0: Oh iya.
1: Ya, assalamualaikum Pak Haji, ini maaf di luar tema ya, tapi masih ada kaitannya dengan kiblat. Ya, tapi kiblat yang sesungguhnya ini Pak Haji. Ustaz, ketika kita sedang berada di luar masjid seperti ada kegiatan outdoor, ada perjalanan, atau berada di tempat yang sulit mengetahui arah kiblat, bagaimana cara menentukan arah kiblat yang benar agar sholat kita itu tetap sah dan khusyuk, Pak Haji?
0: Ya, terima kasih Pak Imam. Salah satunya syarat sah sholat itu adalah kami sebutkan tadi kan, menghadap kiblat.
1: Betul.
0: Salah satunya. Sekarang kita sedang outdoor. Di mana nih? Ya, kalau ada HP mungkin ada sinyal. Betul. Biasanya nggak ada ya udah. Di HP itu ada arah kiblat, kita cari nantinya, walaupun entah kemana arahnya.
1: Benar.
0: Nah, tiba-tiba arah kiblat tidak ada, semuanya sinyalnya tidak ada, matahari tidak ada. Saat itu kita berada pada keyakinan kita kemana arahnya. Kekuatan dari kekuatan keyakinan hati kita arahnya kemana, itu saja kita. Kita tunjuk misalnya arahnya rasa-rasa aku isini ke baratnya. Tahu-tahu ngadep ke selatan misalnya. Ya sudah. Seandainya misalnya habis sholat, masa sholatnya, oh kemarin rupanya bukan menghadap ke kiblat.
1: Nah itu.
0: Ada arahnya agak ke tenggara sedikit. Ya sudah, ya kemarin. Tetapi kalau seandainya tadi kita arah kiblat, tiba-tiba pas kita ada HP kita dapat sinyal, oh salah aku tadi. Berarti kan masih ada waktu itu. Berarti ulang, salah tadinya diulang. Tapi kalau masanya sudah lihat, sudah habis, tidak usah diulang lagi. Kita pun sekarang ini banyak masjid-masjid kita terdahulu kan tidak ngepas arah kiblat itu.
1: Iya, agak bergeser.
0: Setelah dicek oleh lewat alat, sekarang lewat kompas ada teodolit nanti kan dicek, ternyata ada yang
1: kemiringannya
0: kena satu derajat. Begini, orang yang sholat di Mekah kan itu kan, ketika sholat di Masjidil Haram, wajib bagi mereka tuh harus melihat Ka'bah. Harusnya wajib menghadap kena dekat. Tetapi orang yang sholat di Mekah, seandainya tidak pas menghadap ke Ka'bahnya, setidak-tidaknya dia menghadap Masjidil Haram, Masjidil Haramnya. Orang dalam kota Mekah. Orang di luar kota Mekah dan seterus sampai ke kita ini, setidak-tidaknya kiblat kita mengarah ke tanah haram. Tanah haram itu kurang lebih 500 lebih meter persegi kan, tanah haram itu luasnya hampir sekitar 500 meter persegi, 500 kilo meter persegi tanah haram. Di luar itu bukan tanah haram lagi, kita di Indonesia ini sekurang-kurangnya menghadap ke tanah haram tadi. Kalau tidak kena ke Ka'bahnya. Nah, sementara ada masjid kita ketika diukur sampai jaraknya satu derajat. Satu derajat tuh nilainya sama dengan 110 kilo.
1: Baik.
0: Satu derajatnya. Berarti kalau satu derajat 100 kilo, ketika kita menghadap ke Arab Saudi, ke tanah haram pun tidak kena lagi 100 kilo. 110 kilo. Kalau masih misalnya setengah derajat tuh kira-kira 55 kilo, masih masuk. Kena lagi. Tapi kalau sudah satu derajat, itu berarti sudah 110 kilo. Apalagi sudah 5 derajat, ngadep ke Israel sana mungkin sudahnya. makanya masjid yang jauh itu akhirnya, kata kawan ketika diukur, masjidnya jangan dirubuh, biarlah. Tapi apa yang digesernya? Sejadahnya, baik kan? Sejadahnya geser supaya betul-betul menghadap arah kiblat, karena sekarang kita sudah tahu dulunya ilmu kan belum ada. Mm-hmm. Kata mak kita, pokoknya kata bak kita, mm-hmm, kalau sholat jangan lupa ngadep ke kiblat.
1: Yeah.
0: Tah ke mana? Kan ngadep kiblat, ngadep ke barat.
1: Kalau zaman dulu katanya ngadep matahari tenggelam.
0: Ngadep matahari kan tidak kena kan? Mm. Matahari tenggelam itu jauh sekali jaraknya. Bener. Kita tuh bukan pas ngadep matahari, kita ke arah ketenggaranya itu. Makanya kalau kita Indonesia mungkin ada pada posisi, kita ngelihat derajatnya ada pada posisi 292 atau sampai 294.
1: Yeah.
0: Kalau kita lihat kompas kita, misalnya kompas HP itu, karena kita ada yang alat bagus, cedulit ada, dah putar kompas, kira-kira dia mengacu kepada 292, 294 itu, batas itu antara 290 sampai 294, masih kena tuh.
1: Yeah.
0: Kan tinggal putar lagi, berapa ini, sekarang misalnya 297, turun sedikit lagi, turun, atau kurang, naik sedikit, sehingga angka tadinya, angka derajat tadi, insya Allah, mengenai nantinya ke tanah haram itu nantinya. Yeah. Itu ya.
1: Jadi baik untuk Pak Imam, itu ya jawaban dari Pak Haji Saiful. Dan pendengar, saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Pak Haji masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit ke depan, Pak Haji ya.
0: Yeah,
1: silakan sebagai closing statement. Kayaknya untuk WA ini hari ini kosong, telepon kita kayaknya nggak ada nih.
0: Iya, mungkin.
1: Nggak apa-apa Pak Haji ya. Baik.
0: Saudaraku rahimakumullah.
1: Baik.
0: Masya Allah. Inilah ternyata perlu kita sama-sama apa ya, menyegarkan jiwa kita, menyegarkan hati kita. Mm-hmm. Ternyata banyak hal-hal yang masih kita perbaiki lagi ke dalam diri kita. Tidak usah kita menyalah diri sendiri.
1: Yeah.
0: Mungkin yang kita lakukan sekarang, dulu-dulunya kan banyak yang kita salah.
1: Baik.
0: Karena memang ketidaktahuan kita. Mm-hmm. Ketika ilmu semakin modern, tadinya semakin canggih, mungkin sekarang-sekarang ini ada alat-alat yang sudah tahu kalau kita ingin sholat, oh ternyata seperti itu arah dari mulai arah kiblatnya mungkin. Mm-hmm. Cara kita beribadah, orang dulu mungkin saat dia naik haji, dia kan tidak pernah diajarkan manasik, ada gambar kayak sekarang nih.
1: Yeah.
0: Diam saja atau dia bisa baca. Saya ingat saya mulai ngajar manasik haji tahun 97. Mm-hmm. Jauh sebelum itu, kami belum haji, 6 tahun kemudian baru haji.
1: Yeah.
0: Cuma ada gurunya. Kita lah ngajar. Diajar begini tau, tenak nih tau, kata kita. Kan zaman itu belum ada gambar-gambar Ka'bahnya itu. Tapi pokoknya bayangkanlah, pokoknya ngadep nak ni seperti bangunannya. Kita hanya tahu di kita kitab saja. Secara tulisan sudah ada di buku-buku, sudah ada kan, buku-buku klasik sudah ada, tapi belum ada gambar, kita tidak tahu. Sekarang ternyata setelah diajarkan, masya Allah, seperti itu. Seperti itu Ka'bahnya, seperti itu dikatakan orang yang matsabatul linas, orang berkumpul begitu banyaknya, begitu ternyata orang yang bagus ibadahnya ketika dia tawaf dihadap ke Ka'bah, tangannya berdoa, wajahnya menghadap ke sana sambil mengharap kepada Allah. Ternyata ada juga orang sambil tawaf sekarang, sambil selfie, sambil cerita.
1: Oh begitu ya.
0: Iya, tapi kan itu sedang ibadah.
1: Iya, rangkaian ibadahnya jadi
0: ibadah,
1: gimana ya?
0: Selfie, nah, ini ayah sedang tawaf, rukun gitu, rusak ada rukunnya itu.
1: Nah,
0: masih sekarang kena dunia semakin terbuka.
1: Baik.
0: Dunia ini ternyata tidak sebesar yang dulu lagi. Begitu kecilnya terkungkung, hanya sebesar HP dunia ini kan bisa dilihat semuanya sekarang.
1: Baik.
0: Ketahuan kita, mana yang betul-betul, mana yang tidak kurang betul, dan yang kurang betul itu tugas kita untuk membetulkan diri kita masing-masing.
1: Benar, baik. Ya, pendengar di manapun saat ini Anda berada, tanpa terasa kita harus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, Pak Haji ya. Mudah-mudahan jumpa lagi.
0: Amin,
1: kita di kesempatan lainnya, tentunya dalam dialog kita kajian Islam Mutiara Pagi bersama Pro 1 dan Masjid Agung Sengalihat. Pak Haji sukses selalu.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan aktivitasnya hari ini berjalan lancar, Pak Haji ya.
0: Amin.
1: Baik, dan kita akhiri kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Selamat melaksanakan berbagai rutinitasnya. Kita akhiri dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Meski tidak dianggarkan, pembinaan UMKM di Kabupaten Bangka tetap berjalan. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Inilah warta berita selengkapnya. Dishub Kota Pangkal Pinang berikan teguran hingga SP2 kepada juru parkir. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Tahun ini yang dilakukan pemecatan baru sampai SP2 terkait juru parkir.
2: Dinas Perhubungan Dishub Kota Pangkal Pinang memberikan teguran kepada sejumlah juru parkir yang dinilai melanggar aturan kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala UPTD Pengelola Personal Teknis Perhubungan Dishub Kota Pangkal Pinang, Weli Aridwan, mengatakan hingga Mei 2026 pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan atau SP2 kepada beberapa juru parkir. Ia menjelaskan sejauh ini belum ada juru parkir yang diberhentikan sebab prosesnya masih berada pada tahap SP2. Menurut Weli, pemberhentian juru parkir dilakukan melalui prosedur bertahap mulai dari SP1, SP2 hingga SP3. Pelanggaran ditemukan diantaranya penunggakan setoran dan aduan masyarakat yang telah terbukti.
1: Untuk tahun ini yang dilakukan pemecatan baru sampai SP2 terkait juru parkir pasar pagi. Jadi kami sudah sampaikan ke beberapa orang yang dapat SP2 bahwa SP3 sudah pemutusan kontrak atau tidak diberlakukan lagi menjadi juru parkir pasar pagi. Kalau pemecatan, pertama kan harus melalui prosedur, biasanya SP1, SP2, SP3. Nah, biasanya pertama adanya penunggakan setoran. Nah, penunggakan setoran misalnya sehari nyetor, dua hari nyetor, kami kasih peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, akan kami berhentikan. Itu mengenai setoran ke retribusi parkirnya.
2: Namun demikian, untuk pelanggaran berat di Dishub Pangkal Pinang dapat langsung mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian tanpa harus menunggu tahapan surat peringatan. Selain itu, Dishub Pangkal Pinang juga memastikan akan memberhentikan juru parkir yang terlibat tindak kriminal. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski tak dianggarkan, pembinaan UMKM di Kabupaten Bangka tetap berjalan. Berikut laporan Ivan Sona dari Sungaliat.
3: Mulai 2024 kemarin, karena itu kan anggaran tuh dari pusat, dari APBN, jadi semua seluruh bantuan untuk anggaran terkait dengan UMKM itu jadi pending, tidak diagi.
4: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyebut jika anggaran pembinaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Bangka nihil alias tidak ada lagi. Namun meski tidak lagi dianggarkan oleh pemerintah pusat, Dian Fitnandi mengaku upaya pembinaan bagi pelaku UMKM tetap berjalan.
3: Nah, biasanya kan kami dulu kan ada setiap tahun tuh kan ada kegiatan bimbingan teknis tuh kan, terus tuh kayak mudah sosialisasi ya. Tapi mulai 2024 kemarin, karena itu kan anggaran tuh dari pusat, dari APBN, jadi semua seluruh bantuan untuk anggaran terkait dengan UMKM tuh jadi pending, tidak diagi kami untuk pembinaan. Tapi tetap kami pembinaan itu melalui itu tadi, karena kadang misalnya ada event misalnya dari pihak swasta mungkin, atau dari lembaga atau dari yang menyelenggara itu kan. Nah, tetap kami ikut sertakan.
4: Sementara pelaku UMKM di Sungai Liat, Putri Fajarani, mengaku sudah pernah mendapatkan pelatihan oleh Pemkab Bangka berupa pelatihan pemasaran digital. Dia berharap kegiatan sejenis bisa kembali rutin diadakan karena sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bangka tunggu klarifikasi perusahaan di DPRD terkait dugaan PHK karyawan. Berikut laporan Ratna Agusari.
5: Saya nggak tahu apa penyebabnya, tapi kasihan juga lah orang punya anak, punya istri.
6: Bupati Bangka Ferry Insani masih menunggu langkah DPRD Kabupaten Bangka untuk mengundang pihak perusahaan PT GML terkait laporan dugaan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap sejumlah karyawan. Menurut Ferry, pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak perusahaan melalui DPRD. Ia menegaskan kepala daerah akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang nanti dikeluarkan Dewan. Dikatakan Ferry, persoalan tersebut saat ini menjadi ranah DPRD untuk memanggil dan meminta penjelasan langsung dari perusahaan. Pemerintah daerah berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kondusif agar iklim investasi di Kabupaten Bangka tetap terjaga.
5: Isunya saya nggak tahu ya, apakah isunya pemutusan, apakah soal... Janganlah, kami pemerintah daerah tidak menyulitkan investasi ya. Tidak juga kami mau cawe-cawe. Cuman Anda juga sebagai pengusaha jangan begitu dong dengan orang sini gitu. Jangan juga GM-nya tiba-tiba langsung ambil sikap pecat, jangan itu, nggak boleh begitu, kasihan lah. Orang kan juga punya anak istri.

0: Cobalah punya perasaan begitu.
1: Namun pihaknya juga meminta masyarakat maupun perusahaan dapat menjaga suasana tetap kondusif, karena diakui dirinya belum mengetahui secara pasti penyebab dugaan PHK pekerja. Dia berharap perusahaan dapat mempertimbangkan dampak sosial terhadap para pekerja dan keluarganya. Sementara Ketua DPRD Bangka Jumadi secara tegas menolak dan menentang rencana kebijakan PTGML, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berencana memberhentikan ratusan tenaga keamanan lalu menggantinya dengan tenaga kerja outsourcing. Kebijakan ini dinilai sepihak tidak adil dan berpotensi meresahkan masyarakat. Penolakan itu disampaikan Jumadi usai pihaknya menerima surat resmi dari Pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI PTGML yang menilai rencana PHK tersebut diambil tanpa musyawarah dan melanggar hak pekerja. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama Radio Republik Indonesia Sungai Liat dalam Warta Berita. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai tahapan pra-SPMB SMA-SMK tahun ajaran baru. Berikut Debi Nirwandi melaporkan.
3: Pra-SPMB itu sampai dengan 31 Mei nanti.
4: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai prasistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Tahapan ini berlangsung hingga 31 Mei mendatang. Pada tahapan ini, calon peserta didik baru jenjang SMA dan SMK sudah dapat mengunggah berbagai dokumen persyaratan melalui aplikasi yang disediakan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan proses upload dokumen dilakukan sebagai langkah awal sebelum memasuki tahapan seleksi penerimaan siswa baru. Dalam pelaksanaan SPMB 2026, Dinas Pendidikan Babel menyiapkan 4 jalur penerimaan, yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi.
3: Pra-SPMB itu sampai dengan 31 Mei nanti. Dari mulai tanggal 5 Mei, kalau tidak salah, itu sampai dengan 31 Mei, itu pra-SPMB sudah dimulai. Jadi calon siswa baru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah, baik SMA atau SMK, itu sudah bisa melakukan proses upload dokumen, baik itu.
4: Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Naruli Tasari memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung. Menurut dia, aturan radius 200 meter memberi ruang dan kesempatan yang adil bagi anak-anak untuk bersekolah di lingkungan mereka terdekat mereka.
5: Kalau secara skema, jadi dia ada persentase untuk jarak terdekat sekian persen, walaupun tidak semerta-merta karena nilai. Jadi yang diutamakan domisili, zonanya kayak gitu, domisili berapa persen. Nah setelah itu nanti ada persentase.
4: Selain aspek pemerataan pendidikan, Narulita juga menyoroti manfaat praktis bagi para orang tua, terutama dalam hal keamanan dan pengawasan anak. Dengan jarak sekolah yang dekat rumah, orang tua dapat lebih mudah memantau aktivitas anak-anak mereka. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: Bakuda, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat tren PAD mengalami peningkatan. Debi Nirwandi kembali melaporkan.
6: Memang alhamdulillah kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak, retribusi serta pajak-pajak lainnya itu.
4: Badan Keuangan Daerah Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan adanya peningkatan signifikan pada sektor pendapatan asli daerah atau PAD di triwulan pertama tahun 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Babel, Yunan Helmi, di Pangkal Pinang. Yunan mengatakan peningkatan PAD tersebut turut memperkuat kondisi keuangan daerah sehingga pemerintah memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi berbagai kewajiban termasuk pembayaran hak pegawai.
6: Memang alhamdulillah kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak, retribusi serta pajak-pajak lainnya itu oleh masyarakat yang ada tren yang positif untuk membayar. Dan ini tentu menjadi bahan kita untuk memperbesar ruang fiskal kita, untuk baik untuk pembangunan yang ada di Bangka Belitung maupun untuk belanja pegawai bagi ASN yang ada di Provinsi Bangka Belitung.
4: Sementara Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Babel, Elvi Diana, menekankan pentingnya efektivitas penggunaan pajak daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya dan penerangan jalan. Menurutnya, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak harus kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas.
0: Dan misalnya juga pajak dari PBB ya untuk perumahan, dan kemudian pajak untuk kendaraan itu kan pasti digunakan kayak untuk lampu jalan dan juga untuk perbaikan jalan. Kalau dan infrastruktur atau jalan itu kan juga ada APBN-nya, ada yang dari kabupaten kota, ada dari provinsi, dan ada juga dari anggaran dari APBN nasional.
4: Selain itu, LP juga mendorong masyarakat untuk turut aktif mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan. Ia menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor melalui dinas harus dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dari Pangkal Pinang, di Binirwan di RRI.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bangka Tengah menargetkan kembali mengirimkan pelajar terbaik menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional pada 2026 setelah sebelumnya dua kali menorehkan prestasi serupa. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemkab Bangka Tengah, Muhammad Anas Ma'ruf, mengatakan daerah ini terus memperkuat proses pembinaan dan seleksi calon paskibraka untuk menghasilkan pelajar yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga memiliki mental, disiplin, integritas, dan jiwa bela negara. Ia menjelaskan seleksi calon paskibraka dilakukan secara bertahap dan ketat untuk menjaring peserta terbaik dari kalangan pelajar di Bangka Tengah. Menurut Ana, seluruh peserta yang mengikuti seleksi memiliki kemampuan fisik dan mental yang baik. Mereka yang terpilih adalah peserta terbaik. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Bangka Tengah Zainal mengatakan, seleksi calon Paskibraka 2026 diikuti sebanyak 159 pelajar dari berbagai sekolah di daerah itu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 peserta terdiri atas 50 putra dan 50 putri berhasil lolos hingga tahap akhir seleksi. Dari 100 peserta tersebut kemudian terseleksi lagi menjadi 44 peserta dan akhirnya terpilih 8 peserta terbaik untuk mewakili Kabupaten Bangka Tengah di tingkat provinsi dan nasional. Adapun 8 peserta tersebut yakni Ahmad Fazaoli, Melan Murin, dan Tommy Marwansah dari SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Vila Rossi, Sonia Otista, dan Octavia Anzani dari SMA Negeri 1 Koba, Afzarab Dullah dari SMK Negeri 1 Simpang Katis, serta Meisya Amelia Sonja dan Amira Salsabila Azahra dari SMK Negeri 2 Koba. Proses seleksi atlet pelajar masih berlangsung dalam ajang Popda Bangka 2026. Berikut laporan Ratna Agusari.
7: Pelaksanaan hari kedua Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Bangka 2026 masih berlangsung dengan agenda utama seleksi atlet pelajar dari berbagai jenjang pendidikan. Kegiatan yang digelar 11 hingga 14 Mei 2026 ini mempertandingkan 4 cabang olahraga yakni sepak bola, voli, sepak takraw, dan basket. Koordinator lapangan Zahdul Deliar mengatakan pelaksanaan pertandingan sejauh ini berjalan lancar di seluruh venue yang telah disiapkan panitia. Untuk saat ini masih dalam tahapan seleksi atlet pelajar di mana dari keempat cabang yang dipertandingkan menggunakan sistem gugur dan kompetisi.
8: Ya, alhamdulillah kalau memang untuk yang bergu ini kalau bola rata-rata mereka mengirim. Voli semua utusan kecamatan mengirim. Hanya yang untuk takraw sedikit pesertanya, ada berapa, empat kecamatan kalau tidak salah yang mengirim. Kemudian basket ada 3. Jadi tetap dilaksanakan, mereka kan nyalisi yang terbaik, mencari pemain yang terbaik.
7: Zahlul menjelaskan cabang olahraga voli dan sepak bola yang paling banyak diminati karena diikuti seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Sementara untuk cabang basket dan sepak takraw, jumlah peserta masih relatif sedikit. Adapun venue pertandingan dibagi di beberapa lokasi yakni sepak bola di lapangan Bina Satria, voli di Bina Karya, basket di Kenangan, dan sepak takraw di Gor Sang Depati. Melalui kegiatan yang diikuti sebanyak 383 pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA, diharapkan dapat menjaring atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Bangka pada ajang olahraga pelajar di tingkat provinsi dan nasional nanti. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan berakhirnya berita olahraga tadi mengakhiri warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka Belitung. Selamat pagi.

Ya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baru saja kita dengarkan ya penyampaian warta berita daerah dan informasi waktu saat ini pukul 6:18. Untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai melaksanakan berbagai rutinitas ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Dan untuk pelajar juga yang akan berangkat sekolah, kemudian juga untuk para pekerja baik swasta maupun negeri yang akan melaksanakan aktivitas juga ya, untuk siap-siap berangkat menuju ke tempat Anda melaksanakan aktivitas. Dan pagi hari ini kami juga akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami persiapkan, dan salah satunya ada informasi juga dari RRI.co.id yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial yang terbukti bermain judi online pendengar, dan pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Kementerian akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Jadi ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin pendengar. Adapun untuk Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026, dan selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan kedua karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk tahun 2025. Itu artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol ini sendiri. Dan Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi peran PPATK ini memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos pendengar. Nah itu ya informasinya mengulik kebersamaan kita bahwa pemerintah akan mencoret penerima bansos yang terbukti bermain judol. Nah ini nanti akan kita bahas juga ya di sesi opini publik. Jadi silakan saja untuk yang nanti ingin merespon ya terkait dengan informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan juga nanti ada beragam informasi-informasi lain yang bakal kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini pendengar, dan di samping itu juga nanti ada beberapa informasi menarik yang juga akan kami pilihkan menemani Anda pagi ini. Dan ada juga informasi yang saya kutip dari RRI.co.id terkait Kepala KSP pastikan pasukan TNI siap jalankan amanah perdamaian di Lebanon. Ini cukup banyak juga yang bakal dikirimkan dan berangkat tanggal 22 Mei 2026 nanti pendengar. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon pendengar dalam misi perdamaian PBB. Jadi pasukan ini dijadwalkan berangkat 22 Mei 2026 untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon ya. Dan pernyataan ini juga disampaikan oleh Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI PMPP Sentul Bogor pada Senin kemarin. Jadi peninjauan ini dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago pendengar. Jadi dalam kunjungannya Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi pasukan perdamaian itu sudah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI, dan ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Jadi selain keselamatan, Dudung juga minta prajurit menjaga nama baik Indonesia di mata dunia internasional, dan menurutnya prajurit TNI selama ini dikenal memiliki sikap ramah, peduli, disiplin dalam menjalankan misi perdamaian pendengar. Dan selain itu juga Dudung memohon doa masyarakat Indonesia agar seluruh personil kita dapat menjalankan tugas dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan selamat ya. Jadi pemerintah berharap misi perdamaian ini berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB pendengar. Dan dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono juga mengingatkan prajurit agar menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Jadi menurutnya meski bertugas sebagai penjaga perdamaian, wilayah operasi tetap memiliki resiko yang harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi pendengar. Nah itu ya satu informasi untuk Anda pagi ini. Kepala KSP pastikan pasukan TNI siap jalankan amanah perdamaian di Lebanon. Nanti kita akan lanjut dengan informasi lainnya. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gedi Ristianto, PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkal Pinang, menyampaikan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus berinovasi dalam dunia penyiaran. Siaran langsung Piala Dunia 2026 yang dihadirkan RRI merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang patut diapresiasi. Melalui siaran ini, masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola kelas dunia dengan mudah dan merata tanpa batasan wilayah. Semoga RRI terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dengarkan terus informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, satu lagu yang kita dengarkan El Ghazali dengan kisah kehidupan. Dan tentunya pendengar untuk pagi hari ini, selamat manis selalu untuk Anda dan untuk yang sudah bergabung bersama Pro 1 sejak pagi tadi pendengar. Dan mentari di Kota Sungai Lihat bersinar cukup cerah pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ini juga memberikan semangat ya, apalagi untuk yang melaksanakan aktivitas outdoornya. Dan berikut kita kembali ke informasi mengenai Kementerian Sosial. Kemensos menyatakan kesiapannya ya dalam pembukaan Tahun Ajaran Baru Sekolah Rakyat atau SR. Kesiapan ini disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat tiba di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Mensos juga menuturkan akan melaporkan sejumlah perkembangan program prioritas di Kementerian Sosial, salah satunya yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kesiapan pembelajaran SR atau Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan SR tahun ajaran 2006-2027 ini, Mensos menuturkan peserta didiknya dialokasikan 32.000 siswa. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan alokasi siswa Sekolah Rakyat kali ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan alokasi siswa ini, maka sepanjang berjalannya program Sekolah Rakyat telah menjangkau 46.000 peserta didik. Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam pemerataan akses belajar untuk peserta didik dari masyarakat miskin ekstrim, pendengar. Dan diketahui sebelumnya, dalam pemerataan akses pendidikan, Presiden Prabowo juga telah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029. Dan saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah berhasil membangun 166 sekolah rakyat di 34 provinsi, pendengar. Nah, itu ya, jadi kesiapan alokasi 32.000 siswa sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2026 dan 2027, pendengar. Dan selanjutnya kita beralih juga ke informasi dari dunia olahraga kita, dan salah satunya adalah Isana dan Rinjani ya, yang berhasil melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Ganda putri Isana Sahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026, pendengar. Dan hasil ini didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye dan Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14, pendengar. Jadi bertanding di Nimi Bird Stadium Bangkok pada Selasa kemarin, pendengar, Isana dan Rinjani menelan kekalahan pada game pertama. Jadi absen panjang Nistin dari turnamen, pola permain yang berburu-buru dan kurang meyakinkan menjadi salah satu penyebab, pendengar. Dan pada game kedua, pasangan Indonesia mulai menemukan pola permainan mereka, rasa tegang dan rasa kurang percaya diri yang semula menghantui mulai menghilang. Jadi tren positif ini terus dibawa sampai ke game ketiga, mengakhiri pertandingan yang berlangsung selama 69 menit ini dengan kemenangan ganda putri Indonesia. Selesai pertandingan, Isana Sahira Media mengatakan bahwa ia dan pasangan telah bermain dengan baik kendati game pertama yang kurang memuaskan. Dan ia menambahkan bahwa fokus mereka di Thailand Open adalah menunjukkan yang terbaik terlepas siapapun nanti lawan yang mereka hadapi. Sementara Rinjani Kwinara Nastin mengatakan bahwa dirinya sempat tegang ya, karena sudah absen lama dari pertandingan. Meski demikian, ia bersama dengan pasangan mampu mengatasi masalah tersebut. Nah, itu pendengar ya, kabar gembiranya dari dunia bulu tangkis Indonesia, Isana Rinjani yang melangkah ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Baik, untuk Anda pendengar di manapun saat ini Anda berada, kita lanjutkan kembali untuk menemani pendengar di kesempatan pagi hari ini. Pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pagi masih akan kami temani hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Lihat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

0: Sobat Trivia Pro 1, pernah gak sih kepikiran negara mana aja yang pernah jadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia? Yap, sejak pertama kali digelar tahun 1930, FIFA World Cup sudah berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara lain, membawa euforia, sejarah, hingga momen legendaris yang gak pernah terlupakan. Piala Dunia pertama kali digelar di Uruguay tahun 1930. Negara kecil di Amerika Selatan itu langsung mencatat sejarah dengan menjadi juara pertama dunia. Lalu, estafet tuan rumah berlanjut ke Italia, Prancis, hingga Brazil yang terkenal dengan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Setelah sempat terhenti karena Perang Dunia, Piala Dunia kembali bergulir dan menjelajah banyak negara. Mulai dari Switzerland, Sweden, Chile, sampai England, yang sukses mengangkat trofi di rumah sendiri tahun 1966. Memasuki era modern, Piala Dunia makin megah. Meksiko bahkan jadi negara pertama yang dua kali menjadi tuan rumah sebelum akhirnya disusul negara-negara lainnya, seperti United States, South Korea, dan Jepang, yang mencetak sejarah sebagai tuan rumah bersama pertama di Asia. Tahun 2010 menjadi momen bersejarah ketika South Africa menjadi negara Afrika pertama yang menggelar Piala Dunia. Suara vuvuzela kala itu bahkan masih melekat di telinga para pecinta bola sampai sekarang. Lalu hadir Rusia dan Qatar yang mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama di Timur Tengah. Dan untuk tahun 2026 ini, Piala Dunia akan semakin spesial karena digelar di tiga negara sekaligus, yaitu United States, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta lebih banyak dari sebelumnya. Dari Uruguay hingga Qatar, dari stadion klasik sampai arena futuristik, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga tentang budaya, persatuan, dan semangat dunia dalam satu pertandingan.
1: Okay, let's go.
2: Let's go.
1: Stop.
3: Yeah.

0: Okay, one more letter. E.
1: Okay.
0: Okay. Go right, go up, go down, and go right. Up.
2: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah satu slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik, pendengar Anda sudah dihibur oleh Cherry Bell dengan Pura-Pura Cinta, satu lagu yang cukup energik untuk kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Sungai Liat memang terlihat nampak cerah ya, tapi ternyata ada rintik hujan juga ya. Jadi untuk yang pengen ngantar anaknya ke sekolah atau juga untuk adik-adik pelajar yang mau berangkat ke sekolah, persiapkan jas hujannya ya, yang menggunakan kendaraan roda 2. Kalau roda 4 sih aman ya. Baik, dan kali ini pendengar saya juga masih lanjut dengan beragam informasi lainnya, tapi sebelum itu saya sapa juga nih ada pendengar kita dari Belitung Timur. Terima kasih Pak Buana sudah mantau siaran Pro 1 sejak pagi tadi ya. Kalau di Manggar saat ini matahari masih dalam selimut Mbak Novi. Dari pukul 5 lewat 25 menit tadi hujan sedang kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Oke deh, berarti lembab lah ya di wilayah Manggar karena sempat di saput sama hujan ya, walaupun kisarnya sekitar 15-an menit ya. Tapi yang pasti pendengar, terima kasih atas informasi Anda, dan pagi hari ini saya juga lanjut dengan informasi lain. Kalau dari Kabupaten Bangka, ini ada informasi, pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB malaria per 11 Mei 2026. Jadi setelah jumlah kasus yang ditemukan mencapai 32 orang, pendengar. Jadi penetapan ini telah ditandatangani oleh Bupati Bangka sebagai langkah percepatan penanganan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendengar. Jadi Bupati Bangka Ferin Sani menyebutkan bahwa penetapan status KLB ini dilakukan karena Kabupaten Bangka sebelumnya telah dinyatakan eliminasi atau zero malaria sejak tahun 2014. Jadi bayangkan, sudah lama sekali ya, sudah belasan tahun, dan kondisi ini juga membuat tidak adanya ketersediaan obat malaria di fasilitas kesehatan karena kasus malaria sudah tidak ditemukan setelah Bangka ditetapkan sebagai wilayah zero malaria, pendengar. Nah, menurut Bupati, dengan adanya kasus KLB malaria ini, pemerintah daerah dapat mempercepat distribusi obat-obatan, penanganan pasiennya, sampai ke langkah antisipasi penyebab penyakit di masyarakat. Dan pihaknya juga memastikan seluruh pasien malaria tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, termasuk warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan ya. Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi menuturkan bahwa pihaknya telah mengajukan dalam anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan malaria ini. Jadi pengaruh dalam penanganan malaria dengan tetapkan sebagai KLB ini, jadi sudah mengusulkan anggaran BTT ya, atau anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan kasus malaria di Kabupaten Bangka, pendengar. Nah, itu ya informasinya untuk Anda, dan pendengar, sepertinya sampai di sini dulu saya hadirkan informasinya. Nanti tepat jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dulu bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan penyampaian warta berita.
1: Wah, gampang banget sekarang ya. Tinggal tanya AI, langsung dapat jawabannya. Aku tadi bikin tugas, presentasi, sampai caption, semuanya dari AI.
2: Praktis sih, tapi kamu cek lagi nggak isinya?
1: Enggak sih, kan AI pintar sekarang, pasti bener dong.
2: Nah, itu dia masalahnya. AI itu kan cuma bantu, bukan selalu bener. Kadang bisa salah data, bahkan ngarang tanpa kita sadar.
1: Serius? Tapi kelihatannya meyakinkan banget loh.
2: Justru itu, kalau kita telan mentah-mentah, bisa nyebarin info keliru, bahkan bikin kita males berpikir kritis.
1: Waduh, jadi gimana dong?
2: Jadi gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti berpikir. Tetap cek fakta, bandingkan sumber, dan pahami isinya.
1: Iya juga ya. Jangan sampai pintar pakai AI, tapi malah jadi korban informasi.
2: Teknologi memudahkan, tapi bukan untuk membuat kita lengah. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak, tetap kritis, dan jangan berhenti berpikir. Bijak pakai AI, tetap jadi manusia yang berpikir.
3: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang